0: kembali mengakibatkan jarak pandang rendah sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu

0: selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun, mulai kuartal pertama tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya, Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi, Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
3: Ya, harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya, Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
4: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan

0: gagasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: ahora sí.
1: Kita kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Ini kita coba untuk perbaiki tadi ada saluran komunikasi maupun apakah menggunakan earphone lebih tepat ketimbang menggunakan headset. Baik, yang ingin bergabung, saya masih membuka kesempatan Anda untuk bisa menyampaikan pendapat di 0818-0205-6000. Juga di 0370-646-521. Sebelum saya tersambung dengan narasumber, nanti saya akan sapa kita bersama di telekonferensi pada pagi ini melalui sambungan telepon. Yang ingin menyampaikan pendapat bagaimana soal strategi penanganan karhutla yang nyatanya tidak hanya terjadi di kawasan yang tanpa penghuni. Bahkan itu terjadi berdekatan dengan objek vital. Sehingga ketika berhasil dipadamkan tentu bisa menyelamatkan aset negara yang juga dibiayai melalui pengeluaran dari masyarakatnya atau pajak dan sebagainya. Di samping itu juga ekspansi yang banyak yang menyatakan dari berbagai literatur sedikit overlap. Satu sisi kita menjaga wilayah konservasi tetap terlindungi. Tapi di satu sisi juga ada semacam kebutuhan untuk peningkatan produktivitas. Jadi dua hal yang berjalan equal ini kadang-kadang sedikit bertolak belakang ya, atau berjalan bertentangan. Sehingga dibutuhkan semacam kesepakatan bagaimana mengelola lahan ini ketika upaya peningkatan produktivitas terjadi, katakanlah di tanaman pangan, itu bisa mencegah juga peristiwa kebakaran ya, sedikit sulit. Karena itu butuh antar pihak, sehingga dari awal tadi kita mencoba untuk bagaimana formulasi yang ke depan itu bisa menjembatani semua kebutuhan antar pihak. Sehingga distribusi keadilan maupun distribusi kesejahteraan tidak ada yang terlewati. Bagaimana nih pendapat Anda? Silakan, saya tunggu di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Nusa Tenggara Barat. Tadi saya sudah sempat membacakan infografis data, bahkan sampai ke jumlah kerugian material. Bahkan ada yang korban meninggal dunia, kita patut menyayangkan. Artinya ke depan ini tidak harus terjadi lagi. Karena yang non kebakaran pun juga artinya kondisi El Nino yang masih menguat di periode sesi kemarau ini membawa kita untuk tetap berjuang untuk bisa menjaga ketersediaan air bersih dan sebagainya. Yang dihajatkan untuk kebutuhan domestik misalnya, atau juga untuk kebutuhan sehari-hari pada umumnya atau untuk kebersihan. Baik, saya langsung sapa yang sudah ada di ujung telepon, Bapak Awan Darmawan STMT, Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana BPBD NTB. Assalamualaikum Pak Awan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Semangat pagi dengan Agus di studio pada pagi ini.
2: Ya, selamat pagi, semangat pagi, Mas Agus.
1: Ya.
2: Luar biasa ketemu lagi ya.
1: Betul sekali, dan saya sempat ke BPBD sebenarnya kemarin siang sampai sore, tetapi belum sempat bertemu dengan Pak Awan. Ya, tapi tidak apa-apa, pada pagi ini, meski melalui sambungan telepon, tentu bisa menjadi semacam apresiasi bagi ya, Pro 1 bisa bersama dengan Pak Awan. Pak Awan, kalau bicara soal karhutla, walaupun sebenarnya atau sejatinya sudah banyak kita ungkap juga dalam materi pemberitaan, bahkan di background topik tadi juga sudah sempat kita sampaikan ya, tentang apa jumlah dari luasan kebakaran, adakah pihak-pihak yang memang ikut juga menjadi penyebab ternyata ada, dan kenapa itu bisa terjadi juga sempat kita ungkapkan. Untuk Pak Awan sendiri, kalau melihat infografis akumulasi katakanlah semester pertama ya, peristiwa atau April sampai saat inilah kira-kira demikian peristiwa karhutla yang terjadi di NTB, bagi Pak Awan sendiri apa kira-kira hal ke depan yang pasti kita kedepankan juga untuk bisa mencegah terjadinya karhutla, Pak Awan?
2: Ya, terima kasih Mas Agus dan para pemirsa Pro 1 RRI Mataram ya. Memang kalau kita lihat sekarang kebakaran hutan dan lahan ini yang menjadi ranah daripada Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun nasional. Jadi kita melihat ini Mas Agus, memang kalau kita berdasarkan rilis dari press release dari BMKG kemarin bahwasanya memang kita melihat dikatakan bahwasanya El Nino saat ini memang masih relatif jangkanya panjang masanya. Dalam kondisi menurut kawan-kawan BMKG adalah statusnya very strong atau sangat kuat sekali. Sehingga suhu ini menyebabkan tentu saja terjadi, bisa saja memicu kebakaran di hutan atau di lahan begitu. Karena gesekan antar ranting itu, apalagi dipicu oleh ulah tangan kita ya,
1: misalkan kayak humans beberapa, ya.
2: Ya, human error ini ya. Itu, nah memang saat ini untuk yang kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sudah 5 kabupaten kota itu sudah menetapkan status darurat terkait dengan kekeringan ini. Karena ini menjadi salah satu faktor pemicu kan, kekeringan dulu ini bisa memicu kebakaran lahan dan hutan. Nah ini memang sudah sekitar 8.000 lebih ya luas areal kalau berdasarkan dari data dari Kementerian Kehutanan kemarin itu di pada saat kita rapat terakhir kita rapat dengan teman-teman dari TNGR gitu dan dari BMKG juga. Nah ini untuk informasi ke depan, ini memang rencananya kita tidak bisa, karena kalau berdasarkan prediksi, nanti awal musim hujan itu mungkin akan bisa terjadi pada akhir bulan November. Nah sehingga baru bisa, ini ya baru, itu baru mulai awal gitu. Karena memang musim hujan kita di tahun ini relatif lebih pendek, hanya 3-4 bulan. Dan itu baru terjadi di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Puncaknya di bulan Maret tentunya. Yang tadinya harus musim hujan kita 6 bulan jadi 3-4 bulan. Sehingga ini yang harus diwaspadai juga. Di saat kita sekarang sudah kering panjang, tiba-tiba hujannya pendek dan relatif intensitas airnya otomatis lebih besar. Yang tadinya bisa dibagi dalam 6 bulan, ini maka dibagi ke dalam 3-4 bulan. Jadi intensitas airnya. Sehingga kami baru saja kemarin dari BPBD Provinsi, berencana untuk berdiskusi dengan kepala BMKG terkait dengan modifikasi cuaca atau rekayasa cuaca, Mas Agus. Nah ini dengan dan mungkin akan menetapkan dulu status darurat di tingkat provinsi, karena sudah 5 kabupaten kota yang menetapkan status darurat bencana kekeringan ini. Nah, sehingga kita provinsi mungkin sudah pas juga untuk menaikkan statusnya dari siaga darurat menjadi tanggap darurat kekeringan. Dan ini akan kita lakukan dan baru melalui proses administrasi saat ini. Sehingga dasar inilah nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan modifikasi cuaca tadi atau rekayasa cuaca. Nanti bekerjasama dengan teman-teman di BMKG tentunya seperti itu. Kalau untuk yang lain misalkan terkait dengan kekeringannya sendiri, ya kita sudah melakukan pendistribusian air tentu itu sudah kita lakukan dari 2 bulan terakhir kemarin begitu, Mas Agus.
1: Baik. Ya, kami juga mendengar dari berbagai pihak atau menghimpun informasi Pak Awan bahwa akan ada semacam keputusan dari Bapak Gubernur Pak Iqbal terkait dengan karhutla ini yang juga nanti disusul dengan semacam surat keputusan. Bisa dijelaskan mungkin Pak Awan, kira-kira formatnya seperti apa? Karena mengingat karhutla kita masih cukup panjang ya, kalau bicara soal sampai Desember nanti misalnya.
2: Ya, betul sekali. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi memang kita lagi sedang membuat surat keputusan Gubernur NTB terkait dengan menaikkan status dari siaga darurat karhutla tadi, kekeringan dan kebakaran hutan. Mm-hmm. Ini menjadi satu kesatuan, memang nggak bisa dipisahkan. Okay, kan, karena iya, kekeringan dan karhutla ini menjadi satu kesatuan gitu.
1: Betul, betul.
2: Jadi pemicu karhutla ini salah satunya adalah kekeringan ini gitu. Karena adanya kekeringan yang El Niño tadi yang sangat kuat itu menyebabkan sehingga gesekan antar dahan antar ranting saja bisa memicu titik api begitu maksudnya Pak Mas Agus, salah satunya seperti itu. Jadi kita memang lagi berencana nanti SK surat keputusan kepala daerah terkait dengan status tanggap darurat karhutla ini.
1: Betul. Karena ada dua daerah yang sudah menyatakan ini juga ya Pak, Pak Awan ya.
2: Ada
1: dasarnya
2: ada
1: ya.
2: Empat kabupaten. Kabupaten yang sudah menaikkan statusnya. Ada Kabupaten Bima, kemudian ada Sumbawa, KSB, Lombok Timur dan Lombok Barat.
1: Betul. Jadi itu yang menjadi dasar alasannya kuat untuk
2: Jadi kuat untuk kita bahwasannya ini sudah menjadi perlu dinaikkan statusnya sehingga kenapa kok perlu dinaikkan sehingga kita bisa melakukan banyak hal pada saat status tanggap darurat ini diberlakukan.
1: Betul.
2: Jadi kita bisa menggerakkan semua komponen dan teman-teman di OPD lain maupun instansi lain atau kementerian lembaga yang ada di Provinsi NTB bisa berbuat dengan dasar status tanggap darurat. Jadi itu kawan-kawan di dinas di apa namanya di lingkungan hidup
1: kehutanan,
2: kemudian teman-teman di BBWS,
1: BBWS-nya
2: begitu. Jadi yang mereka memang hasil rapat kami kemarin mereka menunggu penaikan status atau status ditetapkannya status untuk tanggap darurat karhutla dan kekeringan ini.
1: Betul, begitu Mas Agus. Jadi kita harus memiliki landasan dalam berbuat karena
2: landasan hukumnya dulu
1: betul sekali. Karena tidak menutup kemungkinan di situ ada pemanfaatan teknologi, sumber daya manusia dan effort tentu upaya dari para aparatur sipil negara lah kira-kira demikian ya Pak Awan ya dalam konteksnya.
2: Betul betul. BMKG pun menunggu status tanggap darurat untuk bisa melakukan rekayasa cuaca tadi itu.
1: Betul. Tapi memang harus kita akui Pak Awan bahwa untuk rekayasa cuaca ini baru bisa dilakukan di bulan November ya perkiraan kita. Karena awan-awan hujan kita belum cukup banyak terbentuk.
2: Cukup banyak
1: betul. Iya, karena
2: tapi memang potensi potensi itu ada menurut kepala BMKG kemarin. Kita bisa melihat di ini potensi awan itu sudah mulai terbentuk, sudah ada gitu sehingga bukan tidak mungkin ya kita bisa melakukan modifikasi cuaca seperti yang pernah kita sebelumnya tahun lalu pernah kita lakukan gitu penaburan garam gitu. Cuma sambil menunggu proses ini kan kita harus mengajukan apa selain pemberitahuan dan izin kepada BNPB dan BMKG pun harus berkoordinasi dengan pusat begitu.
1: Karena harus nanti menggunakan pesawat terbang juga ya Pak.
2: Betul,
1: Pak
2: betul
1: sekali. Ini, ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, artinya ada teknologi itu tadi kenapa kita berbicara soal teknologi karena dalam prosesnya nanti juga melibatkan teknologi ya mungkin ke depan kalau sekarang mungkin masih bisa menggunakan pesawat berawak gitu ya ke depan bisa jadi nirawak ya Pak ya
2: drone pakai drone begitu ya mungkin
1: artinya
2: tapi biayanya ini memang biayanya agak mahal ya gitu
1: sangat jadi, high cost saya rasa
2: high cost level jadi sempat kemarin dikhawatirkan oleh teman-teman di TNDR gitu karena beberapa titik spot yang ada 8 titik spot mungkin kalau saya tidak salah kemarin di Rinjani itu yang kemarin sempat apa namanya terbakar begitu alhamdulillah karena mereka bekerja sama dengan apa namanya dengan teman-teman di sana itu untuk melakukan pemadaman baik itu TNI Polri terus ada masyarakat peduli api gitu. Kemudian ada Manggala Agni dan Basarnas serta BPBD Lombok Timur itu yang tetap melakukan melakukan patroli di sekitar titik-titik spot api kemarin. Cuman memang ada beberapa spot yang agak susah dijangkau dengan menggunakan manusia gitu. Artinya ini memang butuh sekali mungkin solusi semoga misalkan berhasil untuk rekayasa cuaca ini memang sangat diperlukan sekali begitu.
1: Betul sekali. Karena yang Bukit Stampol itu memang yang diberitakan beberapa hari ini dan menjadi atensi dari Pro 1 di warta berita tadi jaraknya cukup jauh ya Pak Awan ya.
2: Ya betul. Tidak bisa dijangkau dengan misalnya dengan melakukan patroli itu agak sulit untuk menjangkau karena kebetulan lahan lokasinya sepertinya tidak bisa jurang dan mungkin lembah begitu ya.
1: Setuju sekali. Dan ini juga upaya menutup Taman Nasional pun menjadi pertimbangan karena ada pusat atau aktivitas ekonomi yang masih harus berjalan saya rasa di tengah situasi ini. Ketika,
2: betul sekali.
1: Ketika
2: jadi ditutup, memang ini menjadi apa namanya menjadi atensi kami juga untuk karena kita tahu sendiri bahwasanya di Rinjani itu banyak sektor ekonomi yang terlibat di sana. Jadi penghasilan masyarakat kita juga dengan adanya kemarin sempat adanya penutupan sementara itu berdampak kepada livelihood-nya mereka.
1: Dan
2: ini menjadi atensi kami. Sehingga apabila status tanggap tanggap darurat ini kita dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, maka kami bisa juga dari BPBD Provinsi bisa memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak tadi. Yang memang mata pencahariannya memang di Gunung Rinjani.
1: Betul sekali
2: tadi disampaikan bahwasanya di Bukit Stampol tadi itu. Udah, itu kalau tidak salah dari catatan terakhirnya teman-teman, kemarin itu ada sekitar ribuan hektar.
1: Sampai
2: 8.800 sekian hektar.
1: Luas begitu. Juga berarti Pak Awan ya?
2: Iya. Ya, betul arealnya. Itu di kawasan lereng Gunung Rinjaninya begitu Pak.
1: Baik. Agus, sangat sulit karena membawa spin pemadam pun yang seberat 7 kilo pun bebannya akan semakin berat ya. Baik.
2: Betul sekali.
1: Tapi saya rasa mungkin kita minta sebuah closing dari Pak Awan di tengah situasi ini. Tapi sebelum ke closing saya rasa nanti selain ada surat keputusan, kemudian ada semacam komitmen kita juga nanti bersama untuk bisa melakukan penanganan karhutla ini bersama-sama. Saya rasa ini menjadi semacam upaya yang ke depan mungkin bisa kita lakukan pasti ya Pak Awan ya, ketika terjadi lagi. Tapi yang paling besar value-nya saya rasa memang kekompakan kerjasama antar pihak dan keberpihakan yang nyata dari para rumpun kebencanaan kita di NTB. Jadi tidak lagi secara parsial. Saya rasa ini momen, betul tidak Pak Awan ya?
2: Iya, betul sekali, betul sekali.
1: Oke, baik.
2: Jadi
1: termasuk BRIN juga nanti yang Badan Riset Nasional ikut juga terlibat dalam hal ini ya.
2: Iya, harus ada metode mungkin yang lebih yang ekonomis ya, misalkan yang bisa dilakukan cepat begitu ya terkait dengan pemadaman ini. Tapi ini pun kalau kita melihat dengan provinsi lain yang saat ini lagi viral gitu, misalkan kayak di Kalimantan yang
1: jauh sekali ya.
2: Itu berada tanah lahan gambut seperti itu, mungkin kita masih bisa bersyukur sedikit lah begitu ya, dibandingkan kawan-kawan kita di Pulau Kalimantan begitu. Tapi artinya kemarin sudah kita coba juga untuk melakukan apa namanya koordinasi dengan teman-teman di BPBD Lombok Timur, termasuk yang di kawasan Gunung Rinjani dengan teman-teman TNGR gitu.
1: Baik.
2: Mungkin perlu adanya apa namanya? Tadi kita melepas ego sektoral itu sudah tidak boleh
1: betul
2: lagi
1: kita
2: kedepankan.
1: Kedepankan. Apalagi untuk pertama kali dalam sejarah Presiden RI sudah masuk hutan, Pak. Pak Awan
2: betul,
1: ya. Ini kan kalau selintas mungkin ya luput ya, tapi luar biasa ketika Pak Presiden RI sudah masuk hutan melihat kondisi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: Real di lapangan.
1: Iya, bukan tidak mungkin Pak Gubernur juga nanti akan masuk hutan juga untuk melihat ya. Karena ya betul, artinya semacam sinyalemen dari kepemimpinan nasional kita bahwa persoalan kehutanan ini bukan lagi persoalan sektoral, tetapi seluruh pihak ya, termasuk masyarakat. Baik, Pak Awan, apa yang menjadi ide atau closing pada pagi ini?
2: Oke, sebelumnya memang saya menghimbau kepada kita semua gitu terkait dengan karhutla yang mulai mengkhawatirkan di provinsi kita ini. Bisa kita lakukan, mungkin kita harus melakukan penanganan secara dini dulu ya. Misalkan dengan melakukan pencegahan dan mitigasi gitu, kita petakan. Nah, kami sangat butuh sekali informasi dari masyarakat gitu ya, terkait dengan titik-titik panas atau hotspot gitu. Bisa walaupun kita bisa melakukannya dengan melalui citra satelit ya, tapi yang paling biasanya laporan yang paling cepat sampai kepada kami itu adalah dari laporan masyarakat dan mungkin teman-teman atau kawan-kawan yang melakukan patroli di lapangan, sehingga kita bisa melakukan deteksi dini untuk ini, sehingga kita bisa memverifikasi apakah titik api itu benar dan merupakan sebuah potensi untuk terjadi kebakaran seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, yang paling penting juga ini kita untuk saat ini mungkin kita bukan melarang ya, tapi saya menghimbau kepada masyarakat kita untuk tidak melakukan pembukaan lahan dulu dengan cara membakar gitu.
1: Ya, hal itu tadi
2: akan sangat mengganggu sekali ya Pak. Seperti kita tahu memang kami tidak saya pribadi tidak menyalahkan masyarakat kita ya.
1: Yeah.
2: Tapi mungkin saya menghimbau gitu untuk pembukaan lahan ini biasanya mereka melakukan dengan pembakaran lahan gitu, rumput segala macam itu mungkin lebih cepat prosesnya. Tapi mungkin di kondisi saat ini sepertinya mungkin saya menghimbau untuk tidak dilakukan seperti itu dulu. Karena kita sama-sama untuk menjaga luasnya areal terbakar nanti apabila itu dilakukan gitu.
1: Yeah.
2: Nah ini memang kita sudah mencoba untuk melakukan edukasi kepada masyarakat gitu. Dan sosialisasi terkait dengan bahaya karhutla ini gitu. Apalagi bersyukur kita di sekitar kawasan Rinjani itu juga banyak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat peduli api. Sehingga ini sangat membantu kami pemerintah dalam melakukan pencegahan dan mitigasi tadi.
1: Baik.
2: Nah yang paling penting memang harus ada sumber air ini Mas Agus.
1: Iya ini dia.
2: Jadi sumber air ya.
1: Untuk bisa memadamkan api.
2: Dan Pak Ayah untuk memadamkan ini kan senjatanya
1: betul.
2: Air nih gitu.
1: Yeah.
2: Nah, sedangkan untuk kita mencari sumber air ini yang harus mungkin gampang kita apabila terjadi kebakaran misalkan di kawasan lereng Gunung Rinjani itu di mana kita harus mencari sumber air yang terdekat gitu untuk melakukan itu. Gitu.
1: Dan
2: yang paling penting itu mungkin jalur evakuasinya.
1: Iya.
2: Nah, karena kita tahu kan apabila nanti ada warga kita yang terjebak atau seperti apa gitu karena memang di sana banyak aktivitas atau giat ekonomi yang terjadi. Iya,
1: itu dia.
2: Quarter itu memang mengandalkan hidupnya, livelihoodnya, keberlanjutan kehidupannya dari kawasan lereng Gunung Rinjani tadi itu Mas Agus.
1: Iya, pasti. Karena ini menjadi ikon juga pariwisata NTB. Dan kita tak ketinggalan mengapresiasi Bapak Ibu petugas damkar yang ada di kabupaten kota ya Pak. Pak Awan, karena mereka lah yang menjadi
2: garda terdepan.
1: Yes, betul sekali. Ketika terjadi berbagai peristiwa di Januari sampai Juli 2026, Damkar Kabupaten Kota menjadi yang paling depan dalam hal ini. Betul, dan mereka lah yang punya sumber air kan? Begitu ya Pak?
2: Ya, punya sumber air.
1: Pak Awan
2: dan
1: ya.
2: Mereka karena memiliki skill untuk itu kan.
1: Gitu. Betul. Dan
2: tapi memang tools yang perlu kita
1: bagus,
2: garis bawahi itu Mas Agus, memang yang kadang kita tidak berpikir pada saat pemulihan pasca bencana kebakarannya ini, kebakaran hutan dan lahan.
1: Okay.
2: Gimana kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebakaran hutan itu, vegetasinya, gimana cara menumbuhkan kembali vegetasi-vegetasi yang ada di kawasan hutan dan lahan yang terbakar tadi. Jadi harus melakukan rehabilitasi. Karena kebetulan bidang kami ada di rehabilitasi dan rekonstruksi dan kerjasama tentunya. Yeah. Kami membutuhkan mitra-mitra kerjasama dari teman-teman mitra-mitra pembangunan untuk berpikir gimana kita melakukan rehabilitasi vegetasi yang sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi tersebut.
1: Misalkan saya rasa itu. Mudah-mudahan sukses Pak Wan, ada Basnas, ada perusahaan juga yang bisa pasti diajak untuk bisa melakukan rehabnya. Untuk konservasi saya rasa Bapak Ibu yang ada di BKSDA pasti yang punya concern ya di situ.
2: Ya.
1: Oke. Pak Awan, terima kasih sudah bergabung pada pagi ini di Opini Publik dan Klarifikasi. Semoga kita bisa lanjut lagi di forum yang lebih luas, Pak Awan. Dan saya juga mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima. Itu dia pendengar melalui sambungan telepon pada pagi ini. Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kerjasama Penanggulangan Bencana BPBD Nusa Tenggara Barat, Pak Awan Darmawan. Sudah bersama kita, yang tadinya semula kita tujukan untuk menjawab atensi Anda, tetapi kita anggap sebagai wakil apa yang sudah terungkap pada pagi ini merupakan juga apa yang menjadi perspektif Anda pada pagi ini melalui topik karhutla. Kita ketemu lagi di hari Kamis di jam yang sama untuk Opini Publik dan Klarifikasi. Saya juga meminta atensi Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000 juga di 0370-64-6521. Termasuk membaca website rri.co.id, mengunduh RRI Digital di HP Anda melalui iOS dan Android. Dan kita ketemu lagi besok. Wakili kru yang bertugas, saya Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar dari akun Facebook update terkini di bulan September ada unggahan yang berisi narasi bantuan umroh gratis dari Kementerian Agama. Daftar segera, kuota terbatas. Ya, jadi fasilitas disediakan ada tiket pesawat pulang pergi, hotel dan makan, serta ada tour leader, asuransi perjalanan. Jangan lewatkan kesempatan ini karena kesempatan hanya kali ini saja. Kita cek faktanya, tim pemeriksa fakta Mavindo memeriksa nomor WA yang tertera dalam unggahan tersebut lewat Get Contacts dan hasilnya tidak ada keterangan yang berhubungan dengan Kementerian Agama atau Kemenag. Ya, kemudian Turnback Hawk memasukkan kata kunci program umroh gratis Kemenag tahun 2026 ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan artikel di laman kemenag.go.id. Pendaftaran haji dan umroh gratis Kemenag. Dan diketahui Kemenag tidak pernah membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Jadi kesimpulannya pendengar dan faktanya, unggahan berisi klaim kontak WhatsApp pendaftaran umroh gratis dari Kemenag itu merupakan konten palsu. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Literacy.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Ada saya.
3: Nah,

0: Memang kondisi cuaca begitu panas dan terik ya.
1: Benar sekali. Ya,
0: mudah-mudahan semuanya berjalan baik, lancar, dan tetap minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi ya.
1: Iya, benar
0: itu
1: sekali.
0: Yang dipastikan ya, karena memang saat ini flu itu banyak sekali yang apa ya? Maksudnya masyarakat terdampak flu.
1: Iya, jadi banyak yang merasakan keluhan-keluhan seperti flu, pilek, demam, tiba-tiba mual. Ini kita kadang di awal memang keluhan kita ini Fatma ya. Di setiap haluan air juga kemarin seperti itu. Karena memang fenomena musim kemarau yang belum turun hujan ini banyak sekali dampaknya.
0: Betul,
1: Fatma ya.
0: Sekali.
1: Jadi selain kesehatan, ternyata tadi di berita daerah Nusa Tenggara Barat juga saya sudah informasikan dampaknya itu terutama untuk kebakaran. Karena kan kalau lahan yang kering misalnya seperti apa rumput-rumput kering, rumput liar, ini belum lagi ditambah dengan cuaca ya yang sekarang ini lagi panas, ini cepat sekali menimbulkan kebakaran.
0: Iya, jadi mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Anda yang tentunya juga merasa flu, batuk, pilek, terus ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang representatif, ya pastinya langsung ke puskesmas ya. Kalau pelayanannya tidak baik misalnya, Anda bisa langsung hubungi kami di 0818-0205-6000 dan juga di 646-521, atau Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di RRI Mataram Official. Seperti biasa, kami menyambut Anda dengan senang hati untuk bisa berdiskusi pada pagi hari ini, atau mungkin curhat ya, atau mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, ataupun aksesibilitas atau akses-akses yang mungkin belum bisa dijangkau dengan baik, ya silakan di 0818-0205-6000 dan juga di 646-521 atau di live streaming kami di RRI Mataram Official. Kami tentunya pastikan untuk bisa menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya pertanyaan-pertanyaan Anda juga harus lebih spesifik ya, lokasinya di mana, tempatnya di mana, karena nantinya akan kita pilih nih narasumber yang memang bertugas di wilayah tersebut.
1: Iya, yang bisa menjembatani seperti itu, Fatma. Ya,
0: ya. Oke. Okay. Jadi pastikan Anda untuk bisa memberikan masukan yang lebih spesifik, lebih detail ya lokasi dan tempatnya, sehingga nanti kita akan hubungi narasumber. Kita itu berupaya banget sih ya, Mbak Dian ya. Cuman memang karena kadang kalau tidak misalnya tidak bisa terhubung, itu kondisi situasi mungkin narasumbernya lagi rapat atau tidak bisa dihubungi.
1: Ada kesibukan maksudnya.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Iya, jadi kita bicara lagi Fatma terkait dengan musim kemarau ya, yang memang ini masih berkepanjangan begitu ya, cukup lama Fatma. Dan untuk mengatasi ini ada informasi juga Pemprov NTB sudah menyiapkan hujan buatan ya. Selain masyarakat kemarin juga banyak yang melakukan sholat ini ya,
0: istisqo
1: ya, sholat untuk meminta hujan. Dan ternyata ada upaya dari Pemprov yang menyiapkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca, namanya FATMA ya, atau TMC. Ini adalah hujan buatan ya, yang diperkirakan nanti di November 2026. Wah, ini Masya Allah barakallah ya. Jadi pemerintah Provinsi NTB ini informasinya Fatma, untuk operasi teknologi modifikasi cuaca namanya ya, atau hujan buatan. Ini tentu untuk mengatasi kekeringan yang masih melanda sejumlah wilayah. Jadi operasi ini nanti di November 2026, karena potensi pembentukan awan hujan tuh Oktober tuh masih sangat kecil ternyata. Baik, sudah ada yang bergabung. Ada Pak Ibrahim di Kuripan, Lombok Barat. Pak Ibrahim, sila Pak Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ibrahim.
1: Iya, saya Dian dan
0: saya Fatma.
2: Iya, terima kasih Mbak Dian.
1: Sebenarnya
2: dari tadi juga mau mengatakan ini di opini.
1: Boleh.
2: Kita ke awal. Di opini tadi, ini Mbak, makasih ya, masalah kekeringan. Kami di Kuripan Lombok Barat dan untuk NTB ini mengharapkan sekali yang namanya modifikasi cuaca itu. Karena

0: Curitiba atau di Lombok.
1: Oh. Pak Ibrahim terputus nih
0: Sinyal
1: kengeh.
0: seperti ya.
1: Iya, baik. Iya, jadi ini memang tadi kan di opini juga kita bicara kekeringan, fakta ya. Jadi bolehlah di kita tampung. Ini mungkin poinnya di Lombok Barat, Kuripan.
0: Berharap itu
1: Benar
0: modifikasi
1: sekali.
0: hujan itu bisa
1: Hujan buatan ini
0: segera
1: juga ya.
0: di apa namanya? Mungkin diimplementasikan ya, bisa segera
1: Ya.
0: dilakukan begitu karena
1: Baik,
0: memang
1: baik.
0: di Kuripan rawan sekali untuk kekeringan.
1: Kekeringan juga ya.
0: Alhamdulillah kalau untuk di Kota Mataram memang tidak terlalu berdampak signifikan ya, karena memang lahan pertanian juga tidak terlalu banyak. Namun beberapa upaya juga dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dengan menyiapkan sejumlah tandon air ya. Ya ini salah satu upaya juga sih. Mungkin di beberapa daerah juga ada upaya-upaya untuk mengantisipasi agar tidak membuat warga masyarakat kekurangan air bersih ya, dan juga mungkin masyarakat yang memiliki apa ya, persoalan terkait dengan kekurangan air bersih juga bisa menghubungi kami ya. Nanti
1: Iya.
0: kita juga akan upayakan untuk bisa terhubung dengan narasumber sehingga ada solusi-solusi konkret yang
1: Benar.
0: bisa dilakukan oleh pembuat kebijakan atau yang memiliki kewenangan untuk bisa melakukan program-program sehingga masyarakat tidak kekurangan air bersih.
1: Iya, dan ini Fatma informasinya, ya. Jadi Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin juga mengatakan kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan mengajukan rencana pelaksanaan hujan buatan ini sendiri atau TMC ini ya. Jadi penanganan awal nanti sudah disiapkan anggaran logistiknya 500 juta, kemudian operasionalnya 500 juta. Dan kawasan yang menjadi prioritas itu ternyata Bima, Fatma, ya. Nah, Sida ini Pak tadi Pak Ibrahim,
0: Di Kuripan.
1: nggih di Kuripan kalau nanti bisa masuk lagi ya keluhannya apa, tapi lebih detail di Kuripan mana, desa mana, begitu ya, wilayah yang mana. Nah, tapi Pak Mi Iqbal juga ini menegaskan Fatma kalau sambil menunggu pelaksanaan hujan buatan, meminta penanganan kekeringan dipercepat ya. Jadi langkahnya itu adalah mengoptimalkan distribusi air bersih kepada masyarakat sampai November. Nah, Pak Ibrahim sila sudah apa masuk kembali begitu Fatma ya.
0: Iya.
1: Nanti bisa di wilayah mana? Karena ini juga sudah diinstruksikan oleh Mi Iqbal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, segera menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, agar penyaluran air bersih ini nanti lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Nah, nanti kita coba juga ini mau menghubungi begitu bisa ya, kita insya Allah coba terkoneksi nanti Fatma ya.
0: Iya, insya Allah ya.
1: Nanti Bung Dilan coba untuk menjembatani kita ya.
0: Iya.
1: Dan untuk Anda juga, kalau saya sih merasakan kalau pas jam-jam siang, pas
0: Siang
1: sholat
0: banget.
1: maghrib ya itu.
0: Siang itu yang banget banget.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena kita juga kerja di lapangan ya, berasa sekali itu udah panas kayak aspal itu nguap
1: Oh
0: rasanya
1: gitu
0: ya.
1: ya, menyengat ya. Oh. Nah, oh baik, Pak Ibrahim, silakan ya Pak
0: Oh,
1: Ibrahim
0: udah masuk
1: kembali
0: lagi
1: ya.
0: Pak Ibrahim. Silakan
1: Iya.
0: Pak
1: Yeah.
0: Ibrahim.
1: Pak Ibrahim silakan.
0: Maaf,
1: Iya,
0: nanti terputus ini.
1: yeah, tadi sinyal sepertinya.
0: Mungkin masalah air bersih ini juga kita berharap. Dan terutama sekali ini bukan kebakaran untuk mencegah kebakaran hutan aja ini, tapi kebakaran tanaman warga ini di Kuripan ini.
1: Oh, Sidu di
0: Padi
1: Kuripan
0: juga ya.
1: mana? Sebentar Pak Ibrahim, Kuripan
0: Eh.
1: mana?
0: Saya di
1: Alamatnya.
0: Kuripan Jagerage, Dusun Karangucu.
1: Jagerage.
0: Jumbo
1: Baik, Bung
0: Jagerage
1: Dila
0: sekarang
1: nanti
0: bisa
1: boleh
0: lancar
1: dicatat
0: pembangunan
1: Jagerage.
0: ya. Nih. Ini
1: Jagerage ya.
0: tadi kita sekarang kan sedang butuh-butuh air. Ya sedang gunting menuai lah gitu mau keluar itu. Terus sekarang airnya kurang kan. Saat saat gunting begini ya butuh apa itu gizi lah gitu kan. Seperti ibu hamil kan kalau sedang hamil itu tidak kurangin gizi ya bagaimana.
1: Dehidrasi dia begitu ya.
0: Itulah Mbak ya.
1: Baik,
0: Kami di
1: baik.
0: sini ya terutama di warga petani di Desa Jagerage ini ya gitulah keadaannya
1: Iya begitulah.
0: kekeringan gitu.
1: Iya. Terus yang kebakaran itu napi Pak Ibrahim tanaman yang kebakaran katanya?
0: Kalau kebakaran itu belum ini di tempat kita ini.
1: Oh, tadi yang
0: Jadi
1: mudah
0: ini yang kan
1: maksudnya.
0: kajian Mbak kalau padi atau lowong itu nanti kebakar kan
2: kan tidak kita kan di total gitu kalau anu.
1: Oh, begitu.
2: Kalau tanaman padi sudah tidak berproduksi ya, nanti gimana untuk produksi suasembada pangan untuk wilayah kita ini? Khususnya itu.
1: Baik, jadi yang dibutuhkan tuh air saja Pak Ibrahim, nggih?
2: Iya, air ini. Modifikasi kalau bisa itu. Cepatnya hujan ini.
1: Baik, baik, baik.
2: Lebih cepat, lebih bagus seperti katanya Pak Gubernur kan.
1: Iya.
2: Wah, jangan nanti hujan datang setelah padi kita mati itu ya kan susah juga itu.
1: Iya.
2: Demikian, Mbak.
1: Baik, insya Allah. Ya, Pak Ibrahim, terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama.
1: Nanti kita baik. Coba jembatannya begitu
0: ya, Fatma, mudah-mudahan ya. Nanti ya bisa kita
1: Jagerage terhubung ya, di Jagerage. Pak Ibrahim.
0: Udah dicatat Kuripan. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti kita akan coba hubungi. Kepala dinas atau mungkin dari BPBD Kabupaten Lombok Barat ya. Ya.
1: Baik, yang lain silahkan selain Pak Ibrahim.
0: Kami masih mengundang ya di 646521 dan juga di 0818020560000 dan juga di 646521 dan tapi untuk sejauh ini alhamdulillah sih semua berjalan masih bagus ya Mbak, terkait dengan sejumlah komoditi ya di pasaran dan tidak berdampak secara signifikan juga, sayur mayur juga masih
1: aman-aman normal, saja ya.
0: Dan masyarakat masih bisa menikmati sayur mayur ya, karena kan yang dikhawatirkan adalah gagal panen misalnya, iya, seperti benar, itu ya benar. Tapi alhamdulillah sih Allah masih
1: beri apa, ini ya,
0: beri kemudahan untuk kita menikmati makanan-makanan yang sehat ya, walaupun kondisi cuaca yang begitu terik ya. Seperti sayur mayur masih bisa kita nikmati, walaupun memang kalau dulunya sayur mayur mungkin 1.000 per ikat, ya sekarang 2.000, hanya naik berapa dari yang sebelumnya, tetapi kita tapi bisa masih menikmati.
1: Menikmati, tapi meskipun naik beberapa, kadang kalau misalnya diakumulasi itu yang menjadi kadang permasalahan nih Fatma ya, buat ibu-ibu rumah tangga ya. Misalnya dari 500, 1.000, 2.000 ditumpuk kan katanya lumayan. Mau beli sebiji terasi begitu 5.000 kan.
0: Iya, makanya untuk saat ini kita belinya sekedar saja dulu gitu ya.
1: Iya, berarti
0: jangan panik buying, karena semuanya pastinya untuk stok, semua ketersediaan dari hasil liputan di lapangan juga Mbak Dian, semua bilang semua baik, tidak
1: semua
0: ada
1: baik ya, aman-aman,
0: semua baik,
1: ya?
0: Aman, beras maupun sandang pangan papan itu sudah masih dalam ketersediaan yang cukup baik begitu, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu dijaga adalah sekarang kondisi kesehatan Bapak Ibu semuanya ya, pastinya ya pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram.
1: Baik. Kita jeda dulu Fatma ya. Masih kami undang Anda pendengar nanti di dua lantai phone dan juga kita sedang live
0: di RRI Mataram Official.
1: Iya, setelah pesan berikut ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
4: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
5: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
5: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
4: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
5: Iya kak, aku lupa.
4: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
7: Sayang, handphone kamu mana?
8: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
7: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
8: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
7: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
8: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
7: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
8: Apa itu?
7: Tuh kan, ledak!
8: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
7: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
8: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
7: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.
9: Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum, terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram. Seperti biasa, kami masih menemani Anda untuk bisa menerima telepon, menerima juga live chat Anda di RRI Mataram Official. Anda juga bisa berdiskusi bersama kami tentang segala hal, ya, tentang segala hal. Artinya mungkin ada keluhan-keluhan, ada masukan-masukan, ada juga kritikan-kritikan mungkin dari berbagai kebijakan pemerintah yang perlu mendapatkan peningkatan pelayanan misalnya, silakan di 646521. Sudah ada yang menelpon.
2: Jadi silakan di 646521. Iya, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, halo RRI.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Nanti kabar, Mbak Fatma, Mbak Dian.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Halo RRI semuanya, ya. Mudah-mudahan selaku kepada sehat.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Amin.
2: Dengan
3: Pak Arjun.
1: Pak Arjun, Lombok Utara.
3: Beberapa minggu yang lalu, saya pernah keluhkan masalah bagaimana cara mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Programnya Bapak Prabowo sampai sekarang belum mendapatkan narasumber.
2: Baik. Nanti dicatat Bung Dilan.
3: Mudah-mudahan tim RRI mendapatkan narasumber. Cuma itu
2: sebentar Pak Arjun. Pak Arjun.
3: Ya.
2: Pak Arjun menggunakan ada punya yang apa misalnya KIP atau BPJS apa ya namanya ya Fatma ya kok?
3: Kesehatan
2: ada. Gratis ada.
3: Tapi kan mungkin beda nih pelayanan.
2: Jadi maunya setiap ini ya.
3: Programnya Bapak Prabowo itu yang
2: kemarin. Oh, yang kemarin pas setiap ulang tahun sepertinya Fatma ya. Iya. Coba nanti kita.
3: Itu saja Mbak.
2: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Arjun. Emang ini dari beberapa minggu yang lalu ya, waktu itu juga dengan bersama saya Pak Arjun ya pernah mengeluhkan ini. Baik, nanti dan kita memang menjanjikan itu ya kadarullah. Pak Arjun sampai sekarang belum bisa terhubung nih dengan pihak dari KLO. Tapi nanti coba Bung Dilan ya, insya Allah bisa menjembataninya. Seperti apa program cek gratis ini di KLO, terutama Fatma ya. Kalau program Pak Prabowo itu kan waktu itu setiap yang berulang tahun, Fatma ya. Jadi setiap berulang tahun bisa katanya ke puskesmas itu. Setiap hari ketika Anda berulang tahun, dicek kesehatan gratis seperti itu ya. Baik, silakan untuk Anda yang juga mau memberikan masukan juga boleh sebenarnya Fatma ya, bukan hanya keluhan. Silakan
1: iya, masukan ya, karena pelayanan yang tahu pelayanan terbaik itu kan adalah warga penerima manfaat lah atau warga masyarakat yang memang berada pada lokasi tersebut, sehingga mungkin banyak yang ingin diutarakan, banyak yang mungkin pelayanan-pelayanan kurang representatif menurut Anda pendengar. Silahkan di 646521 dan juga di 0818-02056000. Cek kesehatan gratis ini juga memang bagus posisinya. Mungkin kita mengingat setiap kita ulang tahun, mengingat kesehatan apa, untuk mengecek kesehatan diri sendiri
2: itu penting
1: ya, penting. Kita juga setiap tahun ya ada medical check up Madian dari kantor, sehingga ini menjadi salah satu wadah bagi kami karyawan untuk bisa tetap menjaga pola makan, pola hidup. Karena hasil dari medical check up ini menjadi barometer atau bisa menjadi acuan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, gitu ya.
2: Iya, jadi mengubah kebiasaan-kebiasaan begitu ya. Sebenarnya sih bukan tidak boleh Fatma ya, tapi lebih tepatnya dikurangi seperti itu ya. Dan kalau fokus ke saat ini, ke cuaca kekeringan ini ternyata bukan hanya terkait dengan kekurangan air nih Fatma, yang ditegaskan juga oleh Mi Iqbal atau Gubernur Iqbal. Jadi pemerintah daerah juga harus fokus pada penanganan, maksudnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir, misalnya nanti kalau tiba musim hujan ya. Terus ada simulasi-simulasi evakuasi dan penyiapan sarana penyelamatannya juga, ini adalah hal yang penting ya. Nah, kalau musim kering seperti ini memang kita juga harus waspada ya untuk hal-hal yang sekecil apapun itu, Fatma ya. Misalnya hanya sekedar membakar apa ya, dedoroside, nah itu kan api juga, Fatma ya. Jadi ini khawatirnya menjadi pemicu juga kebakaran ya. Jadi bukannya hanya di lahan-lahan yang luas begitu ya yang harus diperhatikan.
1: Betul sekali. Jadi kita berharap memang dalam kondisi seperti ini kita bisa bahu membahu, gotong royong untuk bisa membersihkan ya. Karena di beberapa tempat juga Mbak Dian ya, ini beberapa OPD termasuk Dinas PUPR lagi berjibaku dengan banyaknya sampah. Karena di beberapa selokan, kali, sungai itu kan kering.
2: Iya benar sekali.
1: Di sana
2: sekali.
1: Itu sedimentasi tinggi, kemudian juga sampah menumpuk. Jadi kita berharap juga masyarakat tidak membuang sampah lagi di kali. Karena kita takutnya pada saat masuk musim penghujan ini yang membuat banjir
2: ya,
1: begitu.
2: Seperti ibaratnya itu bom waktu, Fatma. Ya memang sekarang kering tidak akan terlihat, itu kayak tong sampah di sungai itu. Benar sekali, kalau hujan tiba-tiba. Nah,
1: iya, ini kita udah di ini udah di warning juga nih ya, karena beberapa lokasi di Kota Mataram khususnya itu ada beberapa sungai yang tinggi sedimentasinya dan sekarang lagi di untuk pengangkutan sampah dan juga sedimentasi terus dilakukan, termasuk di Sungai Unus ya, Sungai Ancar. Ini dimaksimalkan agar ketika musim penghujan nanti air bisa dengan mudah atau leluasa untuk mengalir.
2: Mengalir ya, oke. Jadi mari ya kita lebih aware begitu ya dengan lingkungan sekitar kita, terutama yang tinggal di bantaran sungai nih, Fatma.
1: Iya, betul sekali.
2: Jadi padahal apa ya, yang petugas sampah ini kan setiap hari datang.
1: Petugas
2: ya,
1: maksudnya
2: kita berarti yang harus tetap waspada begitu sampah-sampah kita ini ya dikumpulkanlah ya. Terus jangan perekengan lah buat memberikan misalnya tips begitu ya buat yang mengangkut sampah ya, karena mereka juga berjasa begitu kan, Fatma ya.
1: Betul sekali.
2: Mengangkut sampah-sampah Anda yang wah masya Allah mungkin luar biasa banyaknya.
1: Iya.
2: Terutama pedagang-pedagang di pinggiran ini, Fatma juga ya.
1: Sampahnya tuh Mbak Dian,
2: nah,
1: banyak sekali, satu
2: Allah,
1: kali itu full dengan sampah.
2: Saya juga melihat di Kediri juga ada, pernah saya lewat. Kan itu sungai sebenarnya, Fatma, cuma saya bilang ini sungai apa tong sampah begitu. Berarti ini yang harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama ya, Fatma ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi yuk kita sama-sama bergotong royong untuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita sendiri. Karena musim kemarau bukan jadi salah satu alasan untuk kita melakukan apa ya, sembarangan, membuang sampah sembarangan seperti itu. Karena tidak ada musim hujan, mungkin gotong royongnya di apa biasanya tidak
2: ditingkatkan tapi tidak dilakukan lagi begitu maksudnya.
1: Biasanya kalau musim hujan kan gotong royong rame tuh karena takutnya inilah, takutnya itu, padahal musim kemarau pun juga kita perlu
2: harus waspada
1: gotong royong, gotong royong juga.
2: Yuk, ada yang lebih parah juga nih, Fatma. Saya kan lewat di Kali Jangkuk ini juga ya, kan ada jembatan kuning namanya itu ya. Dia ngapain orang-orang kumpul, ternyata dia nyedot dedoro, dia bakar sampah di situ, asapnya yang ya Allah,
1: ya kalau Mbak Dian gak jauh-jauh dari asap ya.
2: Iya, itu makanya. Jadi maksudnya itu kan juga permukiman banyak di situ ya, bukan berbicara asap, tapi kan karena cuaca itu terbakar dan nanti kan entah apinya itu kemana menjalarnya seperti itu. Kan ada tiang-tiang listrik juga.
1: Betul.
2: Nah, ini yang sepertinya masyarakat kadang
1: daun-daun kering itu juga
2: nah,
1: akan
2: itu
1: cepat sekali menjadi
2: cepat
1: pemicu,
2: ya, pemicu
1: bakaran.
2: Terus dekat misalnya dia ada gardu di situ, gardu tempat listrik, dia bakar sampah dekat itu kan, bagaimana ceritanya itu ya? Jadi inilah hal-hal yang sebenarnya kecil begitu ya, orang tidak pernah memikirkan ke arah sana,
1: dampaknya
2: tapi
1: begitu besarnya.
2: Terus kan belum angin, debu ya. Ini sudah terbayang sudah, Fatma. Kalau kita tidak pakai masker itu terasa sekali yang debu-debu yang masuk.
1: Ya, jadi kita apa ya, protap COVID-19 itu seperti yang masih tetap berlaku ya.
2: Berlaku.
1: Pakai masker, terus juga menjaga kebersihan tubuh.
2: Iya.
1: Hand sanitizer. Ya ini juga penting karena batuk kita yang sekarang ini juga enggak batuk biasa. Biasanya enggak cukup lama sembuhnya.
2: Ini, jadi memang harus tetap waspada batuk, pilek. Yang ini kalau batuk pilek ini kan memang cepat sekali menularnya, Fatma ya. Apalagi kalau
1: anak-anak.
2: Ini yang patut-patut memang diwaspadai.
1: Pernah tuh di sekolah anak-anak saya Mbak Dian tuh yang masuk cuman hanya beberapa orang, selebihnya itu memang batuk pilek.
2: Mereka gitu. Ini ya harus istirahat. Seperti itu ya. Baik-baik ya. Nah, selain sampah, selain banjir, Fatma juga ada informasi nih untuk yang di KLU tadi Pak Arjun ya. Nah, ini kemarin kan ada informasi sosok jenazah yang tanpa identitas itu, Fatma ya. Nah, ternyata ini tim SAR yang sudah mengevakuasi sesosok jenazah ini sudah ditemukan di kawasan Bukit Lendang Luar, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Itu kemarin, Fatma, 13 Oktober. Nah, jadi ini ternyata dia adalah seorang warga yang sedang mencari burung di kawasan perbukitan. Nah, iya. Jadi warga awalnya mencium bau tidak sedap sebelum mencari sumber bau dan menemukan jenazah tergeletak di lokasi. Iya, jadi sudah dibawa ke rumah sakit umum. Setelah dievakuasi, identitas korban belum diketahui. Ini ternyata Fatma, ya. Jadi memang hati-hati juga demi membahayakan keselamatan jiwa. Ini untuk Anda yang mau mencari sesuatu, Fatma ya.
1: Iya, betul.
2: Penting juga ternyata dari informasi ini, yang paling penting itu adalah identitas diri harus dibawa kemana-mana katanya Fatma ini. Iya, jadi karena bagaimanapun identitas seseorang itu kan perlu, Fatma ya. Betul. Seperti ini nanti ditemukan nih belum tahu ini dari mana asalnya. Terus siapa keluarganya kan, seperti itu Fatma. Sekaligus kita menginformasikan ya, jadi silahkan ini untuk Anda yang kebetulan mungkin punya keluarga yang merasa begitu Fatma ya.
1: Oke, mudah-mudahan bisa segera ketemu.
2: Iya,
1: bisa bersama keluarga lagi.
2: Ya, ini jenazah Fatma. Jadi maksudnya informasinya ini belum ditemukan, belum diketahui identitasnya.
1: Mudah-mudahan bisa ketemu maksudnya.
2: Oh,
1: ya, sama keluarganya jenazah tersebut maksudnya ya. Biar bisa
2: dimakamkan
1: dengan sebaik-baiknya gitu ya.
2: Jadi ini informasi untuk Anda yang merasa kehilangan juga ya. Silakan nanti Anda bisa baca juga selengkapnya di rri.co.id ya untuk informasi ini.
1: Ya, mudah-mudahan ya bisa ketemu dengan keluarganya jenazah tersebut, bisa dilakukan pemakaman dengan sebaik-baiknya, diterima amal solehnya, dan dilapangkan kuburnya, diberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.
2: Baik. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mau kemana-mana ini, misalnya mau sekedar pergi berburu, kayak begitu ya, lihat juga lah medannya begitu Fatma ya. Meskipun tidak musim hujan kan Fatma, jadi memang harus tetap waspada seperti itu ya.
1: Oke, baik.
2: Kita jeda dulu Fatma ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Halo RRI, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram.
4: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
9: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
10: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
11: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
12: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram. Masih ada waktu kita untuk bisa mengundang pendengar kembali di 0818 02 05 6000, dan juga di 646521, dan juga di live chat kami di RRI Mataram Official. Ya, silakan.
2: Ini Fat, jadi tadi kan juga Pak Arjun yang bertanya tentang cek kesehatan gratis ya. Nah, ini ada informasinya, NTB yang memperkuat puskesmas untuk tekan rujukan pasien ke rumah sakit. Jadi artinya memang benar-benar juga Pemprov NTB mendorong penguatan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Tentu yang ditingkatkan nanti kapasitas SDM-nya, sarana-prasarana, dan pemanfaatan data kesehatan. Nah, lagi-lagi Mi Iqbal meminta tenaga puskesmas memanfaatkan ada jam Pusnas 2026 untuk belajar dan mengadopsi inovasi dari daerah lain untuk menekan angka rujukan ke rumah sakit. Nah, ini informasi yang baik, bagus maksudnya begitu.
1: Ya, Fatma, jadi ya. Semua masalah bisa diselesaikan dulu di tingkat paskes awal ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa fasilitas di puskesmas itu lebih terus ditingkatkan.
2: Ya, karena menurut Mi Iqbal, jadi penguatan puskesmas ini menjadi bagian dari strategi pembangunan kesehatan NTB yang dimulai dari tingkat desa. Dan pemerintah nanti ingin menggeser fokus pelayanan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju pencegahan. Ya, jadi subhanallah, mudah-mudahan ini tetap cepat maksudnya ya, bisa terrealisasi. Data dari puskesmas dan posyandu ini juga dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran ya. Puskesmas ini jadi artinya kunci begitu Fatma ya, untuk menekan angka rujukan pasien ke rumah sakit. Tentu ini juga terkait dengan pelayanan-pelayanannya Fatma ya. Mudah-mudahan memang di setiap puskesmas benar-benar tidak ada begitu ya, nanti masyarakat yang dekat-dekat rumahnya puskesmas mau berobat, lalu berobat cepat begitu maksudnya untuk ditangani
1: ya. Segera kan, mudah-mudahan semua fasilitas di seluruh puskesmas ini representatif, baik dan bisa menunjang kesehatan masyarakat, termasuk CKG ya.
2: Iya, benar.
1: Cek kesehatan
2: sekali
1: gratis. Kalau di Kota Mataram memang juga ada beberapa UPTD dan beberapa tempat kerja yang memang sudah juga disiapkan untuk
2: CKG ini ya.
1: Pemenuhan CKG sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua tetap sehat.
2: Amin,
1: insyaallah. Tetap beraktivitas dengan baik ya.
2: Iya, baik. Fatma, informasi tadi menuntaskan Halo RRI ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Yang tidak bergabung berarti alhamdulillah aman-aman saja ya, tanpa keluhan. Ya, akhirnya saya Dian Mustafa.
1: Saya Fatmawati pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: juga
1: mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
2: Ya, ada Bung Dilan di pengarah acara dan juga ada Bung Yosi di multimedia. Kita bersua di pekan depan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat.
0: Demikian, telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, masuk dalam peta pengawasan BMKG yang sering terpantau titik panas, Balai Taman Nasional Tambora terus melakukan pemantauan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Patroli hingga edukasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Tambora. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: you know.
1: And I miss days where I used to feel like me.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

di Perusahaan Teori Mataram, kanal informasi dan inspirasi dalam NTBC yang saat ini untuk Anda yang masih terus melaksanakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan Anda yang tentunya sudah setengah perjalanan ya. Jadi silakan, cuaca masih terang benderang ya, dan yang pasti cuaca terang benderang ini adalah bisa menjadi pelengkap Anda untuk lebih bermotivasi pendengar ya, kadaluwahnya untuk Anda bisa mengelarkan setiap apapun yang menjadi tugas-tugas Anda yang sempat kemarin tertunda ya. Jadi semangat ya untuk menyelesaikannya. Bikin

0: hidup sama lo nyusahin diriku.
1: Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

Ya, pendengar untuk yang masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Pemprov NTB menegaskan reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian sertifikat, tetapi harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi artinya NTB sudah menyiapkan ada 2.154 hektar lahan XHGU untuk reforma agraria. Dan ini juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah NTB Abu Khair, di mana sertifikat ini memang penting ya untuk bisa memberikan kepastian hak atas tanah. Tapi tujuan akhir reforma agraria ini tentu harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ya. Jadi pelaksanaan reforma agraria harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Penataan aset juga harus berjalan beriringan dengan penataan akses, akses juga ya, agar masyarakat penerima tidak hanya mendapatkan sertifikat tetapi juga mereka didampingi begitu untuk bisa dari segi usahanya dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi itu sendiri. Nah, untuk itulah kolaborasi maksudnya ya, lintas organisasi perangkat daerah ini sangat penting untuk bisa memastikan tanah yang telah ditata ini bisa memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan ya. Nah, sementara itu Kepala Kanwil BPN NTB sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA NTB Stanley mengungkapkan ada dua objek lahan ex-hak guna usaha HGU nanti yang sudah masuk dalam skema tanah objek reforma agraria atau TORA untuk tahun 2026 ini. Jadi objek pertama itu ada di Desa Senayan, Kecamatan Pototanu, Kabupaten Sumbawa Barat. Ini adalah lahan ex-HGU PT Human Mente Indonesia. Itu luasnya 269,31 hektar. Jadi tanah ini seperti yang ditegaskan oleh Abul Khair, tanah dalam reforma agraria ini benar-benar nanti bisa menjadi sumber kesejahteraan sekaligus mewariskan keadilan bagi generasi berikutnya, bukan meninggalkan sengketa baru. Ya, pendengar, itu informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Ya, sepertinya pengen beristirahat sejenak ya, 15 atau 20 menit lah untuk bisa meregangkan otot setelah dari pagi Anda duduk ya dengan manis ya. Duduk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Tapi ternyata penting juga ya untuk menjaga mata, terus otot-otot terutama pinggang ya. Kalau Anda terlalu lama duduk, mata terlalu lama menatap komputer ya. Nah, jadi ada ruang juga nih untuk tubuh Anda itu bisa mendapatkan keleluasaan agar dia tidak terporsir begitu ya. Jadi nanti dia akan terus bersahabat dengan Anda dan akan terus bisa memudahkan Anda ya untuk menyelesaikan semua-semua aktivitas Anda. Baik pendengar, saya masih akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi dan juga pesan yang menginspirasi untuk Anda. Nanti sudah siap ya, ada Fenty Chandrasari yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, pendengar, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sining. Abang heboh banget.
1: Heboh gimana?
0: Lompat-lompatan mulu.
1: Ya ampun, Neng. Namanya juga nonton konser. Beda sama cerdas cermat.
0: Iya, tapi Neng jadi aus, Bang. Mana duit jajan?
1: Yah, gila, Neng.
0: Abang jangan pelit, malu. Nonton konser kudu jajan.
2: Ah, Neng ikutin abang aja. Abang punya ide nih. Nih, liatin. Lompat, lompat, lompat, lompat.
0: Kalau dia lompat, Bang,
2: ntar keringetan.
0: Kalau dia keringetan, Bang,
2: iya, air-air juga.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Mataram. Mengawali tugas saya, Fenty Chandrasari akan saya sampaikan lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Peningkatan kenyamanan menonton menjadi salah satu fokus evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Direktur Operasional ITDC Troy Reza Waroka mengatakan pihaknya mempertimbangkan penambahan atap pada sejumlah grandstand yang belum memiliki pelindung setelah melihat penonton tetap bertahan menyaksikan balapan meskipun menghadapi cuaca panas. Troy menyebut rencana penambahan atap telah menjadi bahan pembicaraan antara jajaran ITDC dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun rencana ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum diputuskan untuk direalisasikan. Demikian lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Harim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mataram di hari Rabu yang biru. Kenapa saya bilang Rabu yang biru? Karena seragam RRI kalau Rabu itu biru muda. Jadi ya cocok lah ya. Rabu yang biru ini saya menemani Anda. Tentu saja ada rangkaian lagu-lagu, ada rangkaian tips, dan juga ada rangkaian informasi yang akan saya temani sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan waktu-waktu spesial Anda untuk Anda beraktivitas hingga nanti makan siang dan setelah makan siang bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, sekarang pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Bagaimana perjalanan aktivitas Anda? Apakah perjalanannya lancar aktivitasnya? Yang jualan dagangan mulai ramai atau justru ada beberapa urusan yang sampai saat ini belum terselesaikan, malah ada yang berpikir aduh ini bakal buntu nih. Nah pendengar, hari ini hari Rabu, jadi ada istilah menarik dalam budaya kerja di sejumlah negara, yaitu hump day. Hump day, sebutan untuk hari Rabu sebagai titik tengah pekan kerja. Kenapa menarik? Karena hari Rabu itu bisa menjadi semacam momen untuk berhenti sejenak, melihat kembali perjalanan kita sejak Senin, terus kita cek lagi apa saja yang sudah berhasil dilakukan selama 2 hari kemarin, dan apa yang masih perlu diselesaikan sebelum akhir pekan. Dan menariknya lagi, ada penelitian tentang energi pekerja yang menemukan bahwa tenaga dan semangat selama sepekan itu bisa mengalami perubahan dari hari ke hari. Jadi kalau hari ini kita merasa sedikit lelah, mungkin ini saat yang tepat untuk mengatur kembali ritme, bukan malah memaksakan diri tanpa jeda. Tapi mungkin ada yang harus kita lihat juga tentang target ya. Kalau hari Rabu ini diibaratkan sebagai titik pemeriksaan, nah bagaimana kondisi target kita minggu ini? Apakah sudah setengah berjalan atau baru mulai bergerak, atau justru ada rencana yang ternyata aduh ini kayaknya perlu disusun ulang. Jadi tidak perlu menunggu Senin pendengar ya untuk memperbaiki rencana. Jadi hari Rabu pun bisa menjadi awal yang baik untuk perubahan yang kecil. Jadi kita isi hari Rabu ini dengan satu langkah nyata. Tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Mungkin pilih satu aja deh yang paling penting, yang paling urgent. Kerjakan dengan fokus. Terus beri waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Nah, mungkin Anda akan memutuskan itu. Apa yang spesial di hari ini yang akan kita kerjakan? Apa goal yang diingin dilakukan di hari Rabu ini? Tugas saya mengiringi langkah Anda dengan lagu. Oke? Okay? Serena Onassis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebentar lagi jam 12 nih, sebentar lagi makan siang dong. Nah, menjelang waktu makan siang ini, saya mengajak kita sedikit lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu seputar harga barang. Kalau ngomong-ngomong harga-harga ini kayaknya cocok ya. Pengennya semua murah pastinya. Nah, pendengar, pernahkah Anda membeli minyak goreng di satu toko dengan harga tertentu, tapi ketika melewati toko lain ternyata harganya beda? Nah, sering gitu ya. Atau ketika beli cabai, bawang, telur atau beras, pokoknya apa-apalah, ternyata harga yang ditawarkan pedagang satu dengan pedagang lainnya itu tidak sama. Nah, padahal barang yang kita cari sama. Mungkin kita berpikir, kenapa sih ini? Mungkin karena ini ya, mau cepat naik haji nih, pedagangnya yang ini jadi lebih mahal gitu ya. Nah, tapi kita berbicara dari sisi ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai price dispersion, yaitu perbedaan harga untuk barang yang sama di antara penjual. Menariknya, penelitian ekonomi ini diterbitkan dalam jurnal Review of Economic Dynamics pada 2018, yang menjelaskan bahwa perbedaan harga bisa terjadi karena konsumen memiliki kesempatan yang berbeda untuk mencari dan membandingkan harga. Jadi ada orang yang punya waktu keliling mencari harga terbaik, tetapi ada juga yang memilih membeli di tempat terdekat lebih praktis, atau juga ada yang membeli secara online, nggak punya banyak pilihan. Itu tergantung kita. Nah, selain itu, harga-harga itu juga bisa dipengaruhi oleh biaya transportasi atau biaya operasional toko, sumber pasokan, jumlah barang dibeli, promosi yang sedang berlangsung. Biasanya itu, dan kita sudah paham. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat, fenomena ini tentu menarik. Ketika belanja kebutuhan dapur, kita sering dihadapkan pilihan beli di pasar Kebon Rue yang lebih murah dan lebih banyak pedagangnya, atau di minimarket, atau yang sudah terkenal, atau malah di mall yang mahal. Nah, itu tergantung pilihan kita. Tapi pendengar, jangan hanya terpaku pada angka yang paling murah. Tentu saja harus memperhatikan kualitas barang, berat atau ukuran. Terkadang kita lihat murah, tapi kita tidak memperhatikan kadaluarsa produk tertentu serta biaya perjalanan yang harus dikeluarkan untuk kita menuju ke sana. Kita cuma berpikir murah. Itu juga pernah saya protes ketika akan begawe. Biasanya kalau mau begawe besar, di tempat dekat rumah saya itu belanjanya pasti ke pasar Bertais. Maksudnya beli banyak dapat murah. Tapi ternyata hal itu tidak begitu benar juga. Ketika kita pergi rame-rame, terus kita perginya itu membutuhkan sewa transportasi. Terus kita di sana juga membutuhkan makannya di perjalanan. Terus nanti rame-ramenya itu membutuhkan beli es di pinggir jalan lah, inilah, itulah. Apalagi yang punya anak, melewati toko mainan dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu kalau ingin mendapatkan lebih murah, tentu saja banyak aspek yang harus kita pikirkan ketika akan berbelanja dalam versi banyak.

adalah bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti biasa jam 12 nanti kita jeda untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Namun sebelum jeda, saya ingin mengingatkan karena sebentar lagi juga jam 12, satu kebiasaan sederhana yang mungkin sering kita lakukan ketika lagi sibuk, yaitu makan terburu-buru. Nah, kadang-kadang karena pekerjaan belum selesai, kita makan sambil tetap melihat layar komputer, membalas pesan, atau bahkan menyelesaikan urusan pekerjaan. Yang penting perut isi aja, terus lanjut lagi beraktivitas. Padahal makan bukan sekedar memasukkan makanan ke dalam tubuh ya. Jadi makan bukan sekedar hap-hap masuk gitu aja. Kita juga perlu memberi waktu untuk menikmati makanan dan kita harus juga mengenali yang namanya dengan rasa kenyang. Penelitian mengenai perilaku makan menunjukkan bahwa kecepatan makan berkaitan dengan asupan makanan dan pengaturan rasa kenyang. Namun respon setiap orang itu berbeda, sehingga kita tidak perlu menganggap bahwa makan lambat otomatis membuat semua orang lebih sehat. Itu enggak juga. Nah, apa yang harus kita lakukan saat makan siang nanti? Pertama, yaitu usahakan makan dalam posisi yang nyaman, enggak terburu-buru, dendek gupu-gupu. Nah, kedua, kunyah makanan dengan baik. Ya, yang berikutnya, kita harus sesuaikan porsi dengan kebutuhan tubuh. Dan kalau mungkin, berikan jeda sejenak dari pekerjaan agar waktu makan benar-benar menjadi waktu istirahat yang baik. Apalagi buat pendengar yang dari pagi sudah bekerja di depan komputer, jangan sampai kesibukan membuat kebutuhan dasar seperti makan dan minum justru terabaikan. Pastikan berikan asupan yang baik, berikan hak kepada tubuh kita untuk menerima asupan yang baik juga. Jadi buat Anda nanti selamat mengikuti dinamika olahraga, dan yang mau istirahat santap siang mungkin selamat bersiap-siap.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: akan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kita jeda sejenak mengikuti dinamika olahraga karena saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat mendirikan sholat zuhur untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lukman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lokman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6.

0: dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ryan Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola

sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip.

0: Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta.

Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap

0: ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, Nusa Tenggara Barat, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional NTB memperkuat program Reformasi Agraria 2026. Persoalan asmara dan rumah tangga menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa. Bersama saya Fenty Chandrasari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional NTB memperkuat program Reforma Agraria 2026. Program ini tidak hanya berfokus pada pembagian sertifikat tanah, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan kepastian hukum atas tanah harus diikuti dengan memperdaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Abdul Khair, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Program ini harus memberikan dampak nyata, mulai dari tumbuhnya usaha produktif, menurunnya angka kemiskinan, hingga penyelesaian konflik pertanahan. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN NTB sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA NTB, Stanley, menyebutkan terdapat dua objek lahan eks hak guna usaha yang masuk dalam skema Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA 2026. Objek pertama berada di Desa Senayan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas 269,31 hektar. Lahan tersebut merupakan bekas HGU PT Hutan Mente Indonesia. Objek kedua berada di Pulau Ngali, Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan luas mencapai 1.885 hektar. Lahan bekas HGU PT Petra tersebut mencakup hampir separuh wilayah Pulau Ngali. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong penguatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta integrasi data kesehatan untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Semiloka 6 dan Jambore Puskesmas Nasional ketiga 2026 di Mataram menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk berbagi pengalaman dan mempelajari praktek pelayanan terbaik dari berbagai daerah. Iqbal menegaskan pembangunan kesehatan NTB difokuskan pada pelayanan dasar berbasis desa dengan memperkuat peran puskesmas pembantu dan posyandu. Pemerintah juga mendorong pergeseran pelayanan dari pengobatan menuju pencegahan penyakit. Sementara itu Ketua APKESMI Dr. Kusnadi menyebutkan penguatan puskesmas membutuhkan dukungan anggaran, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menekan angka rujukan pasien rumah sakit. Perum Bulog mencatat penyerapan beras di NTB mencapai 226 ribu ton hingga Oktober 2026. Jumlah ini masih defisit 14 ribu ton dari target 240 ribu ton. Berikut laporan Adilan Bil Asmi.
1: Badan Urusan Logistik atau Bulog mencatat penyerapan beras di Nusa Tenggara Barat mencapai 226 ribu ton hingga Oktober 2026. Angka tersebut masih 14 ribu ton di bawah target pengadaan beras NTB, yaitu sebesar 240 ribu ton. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, realisasi penyerapan beras secara nasional mencapai 4,11 juta ton atau 103% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: NTB sendiri baru 94%. Realisasinya baru 226 ribu ton, targetnya 240 ribu ton. Ya tinggal dikit lagi, tinggal 14 ribu.
1: Bulog terus memperkuat cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan beras di tengah ancaman El Nino dan potensi musim kemarau yang berkepanjangan. Hingga Oktober 2026, stok beras Bulog secara nasional mencapai 4,5 juta ton. Bulog juga memperkirakan panen berikutnya berlangsung pada Maret hingga April 2027 yang bergantung pada kondisi cuaca dan waktu tanam. Bulog terus memastikan ketersediaan beras SPHP dan beras premium di sejumlah pasar di Kota Mataram.
2: Bulog itu mengantisipasi El Nino Godzilla ini dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Kalau nanti kita nggak punya beras, situasi akan bahaya. Apalagi Bapak Presiden memberikan kebijakan di Oktober, November, Desember ditambah bantuan pangan khusus untuk desil 1 sampai desil 4.
1: Di sisi lain, Bulog juga berencana meningkatkan volume beras premium dari sekitar 180 ribu ton menjadi 300 ribu ton secara nasional. Penambahan pasokan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membantu menekan harga beras premium.
0: PT Pertamina Persero mendorong pemberdayaan masyarakat desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah melalui program Desa Energi Berdikari. Program ini mengintegrasikan pengelolaan sampah, pemanfaatan energi surya, dan pelatihan keterampilan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di kawasan Mandalika. Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, Pertamina memberikan bantuan sepeda motor listrik untuk mengangkut sampah dari sejumlah dusun. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti souvenir dan pupuk. Program ini juga didukung pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 6,6 kW peak dengan baterai penyimpanan berkapasitas 20 kW per jam. Energi listrik tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mengisi daya sepeda motor listrik operasional. Selain itu, warga mendapat pelatihan pengoperasian dan perawatan PLTS, pengelolaan sampah, pelayanan wisata, serta bahasa Inggris. Melalui Desa Energi Berdikari, Pertamina menargetkan pemanfaatan energi bersih tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Persoalan asmara dan rumah tangga menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa. Tekanan emosional akibat konflik hubungan dan masalah keluarga menjadi perhatian petugas kesehatan dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 1.428 orang masuk dalam data ODGJ. Dari jumlah tersebut, 1.080 orang tergolong ODGJ berat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumbawa, Dr. Abadi Abdullah mengatakan, persoalan asmara menjadi pemicu tertinggi yang ditemukan petugas di lapangan. Salah satu kasus terjadi pada warga yang mengalami tekanan psikologis setelah ditinggalkan suaminya yang menikah lagi. Untuk memperkuat penanganan, Dinas Kesehatan menyiapkan rumah singgah guna mendukung pengobatan dan rehabilitasi pasien hingga mampu mandiri. Selain itu, pemerintah juga merancang program Psychological First Aid atau pertolongan pertama psikologis bagi pelajar. Program ini bertujuan memberikan siswa bekal agar mampu memberikan dukungan awal kepada teman yang menghadapi persoalan emosional. Abadi menegaskan penanganan gangguan jiwa membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan, serta tenaga kesehatan. Ia juga berharap pemerintah menghadirkan fasilitas rehabilitasi kesehatan jiwa di Pulau Sumbawa untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Ribuan KPM bantuan sosial di Kabupaten Dompu diusulkan untuk dihentikan bantuannya setelah terindikasi terlibat aktivitas judi online. Temuan tersebut terungkap saat petugas dan pendamping program Keluarga Harapan menelusuri perubahan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Koordinator PKH Kabupaten Dompu, Irman Syah, mengatakan indikasi keterlibatan dalam judi online menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam proses penelusuran data penerima bantuan sosial. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, data warga yang terindikasi terlibat judi online dapat disampaikan kepada Kementerian Sosial dan ditindaklanjuti. Hasil verifikasi tersebut dapat berdampak pada pembukuan status penerima bantuan sosial. Ia menjelaskan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan.
3: Di temuan judul ini ada dikasih opsi ataupun sanggahan. Ya, sanggah itu untuk yang tidak di dalam keluarga tersebut tidak benar-benar tidak melakukan judol. itu ada istilahnya sanggah. Nah, kalau yang di dalam keluarga tersebut ada yang benar-benar melakukan judol, itu ada istilahnya surat stop judol.
0: Kementerian Sosial telah menyediakan portal sanggah yang dapat digunakan untuk menyampaikan klarifikasi. Masyarakat yang menerima pemberitahuan terkait perubahan status bantuan diimbau segera melakukan pengecekan dan mengajukan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Tiga siswa SMA N2 Mataram mematangkan persiapan menghadapi babak final Information Technology Creative Competition atau ITCC 2026 kategori Internet of Things. Mereka akan mempresentasikan inovasi alat pendeteksi titik buta kendaraan bernama Augen di Universitas Udayana Bali pada 7 November mendatang. Holil Bisri melaporkan.
4: Tim SMA Negeri 2 Mataram berhasil menembus 6 besar finalis ITCC 2026 dari total 44 peserta. Mereka adalah Gilbert, Rapa, dan Khairul yang mengembangkan alat pendeteksi titik buta kendaraan bernama Augen. Ketua tim Gilbert L. Colin Ginting mengatakan, persiapan saat ini difokuskan pada penyempurnaan desain perangkat dan pematangan materi presentasi.
5: Untuk persiapan selanjutnya, pertama kami akan menjadikan dulu produknya. Kami cetak supaya rapiin gitu, kami bentuk 3D. Buat alatnya supaya siap, terus kemudian kami mempersiapkan presentasinya juga, dan kami akan memikirkan kelanjutannya gimana alat ini. Jadi apakah pengembangannya bagaimana, mau kami langsung pakai, kami coba uji coba dan pakai langsung ke sebuah kendaraan gitu.
4: Sementara itu, pembina KIR SMA Negeri 2 Mataram Dewi Iriani Mulyanti menilai para siswa memiliki potensi karena mampu menerapkan pengetahuan dasar, termasuk fisika dan kecerdasan buatan menjadi produk teknologi. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat berjalan optimal sehingga inovasi tersebut bisa ditampilkan secara maksimal dalam kompetisi.
6: Anak-anak ini sangat berpotensi, mereka juga punya basic awal tentang keilmuan kan, dari AI-nya, fisika, kemudian menerapkan dalam bentuk alat. Nah, sekolah mensupport segala bentuk kegiatan-kegiatan siswa dengan mengikut sertakan mereka dalam lomba. Salah satunya adalah lomba ITCC ini yang 2026 ini.
4: Tim SMA Negeri 2 Mataram menjadi satu-satunya tim dari tingkat SMA yang berhasil melaju ke final, bersaing dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi. Mereka berharap inovasi Augen tidak hanya memberikan hasil terbaik dalam kompetisi, tetapi juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung keselamatan berkendara.
0: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTB memperkuat program Reforma Agraria 2026. Persoalan asmara dan rumah tangga menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa. Saya Fenty Chandrasari mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakub

0: Tuhan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Sebelum proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita, terutama para pemuda, sudah mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa melalui Sumpah Pemuda. Namun, apakah kamu tahu misteri yang ada di baliknya?
1: Kamu harus tahu bahwa lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Saat itu, Belanda tidak mengizinkan kata merdeka diucapkan, sehingga lagu ini dikumandangkan tanpa syair.
0: Apakah kamu tahu, rumusan hasil kongres ini awalnya tidak memiliki nama? Setelah beberapa hari kemudian, barulah ikrar tersebut diberi nama Sumpah Pemuda.
1: Penting untuk kamu ketahui juga bahwa pada awalnya hasil kongres ini ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun, Muhammad Yamin kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penting bagi generasi muda mengenali sejarah bangsa kita. Jika bukan kita, siapa lagi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar hari ini di Rabu 14 Oktober 2026? Pendengar, saya Sari Wisudawati hadir menjumpai Anda kembali, menemani aktivitas siang hari Anda hingga nanti selesai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Mataram untuk siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang apapun ya. Dan ya, siang hari ini pendengar kita awali kebersamaan kita dengan satu informasi cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng, jadi daerah istimewa. Ini syarat untuk bentuk provinsi yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025 DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

4,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kita di Indonesia banget ya untuk siang hari ini. Tadi sudah kita awali dengan satu informasi cek fakta. Dan sebelum saya terima telepon pendengar, kita ke lagu dulu yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita masih di Indonesia banget ya. Seperti biasa, pendengar langsung di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Dari seseorang lah gitu ya.
0: Seseorang, oke seseorang, mau request lagunya siapa seseorang?
1: Ya lagunya Jauh di Mata Dekat di Hati lah.
0: Jauh ya. Di mata dekat di hati, oke ditunggu lagunya seseorang, jauh di mata dekat di hati. Oke, ada siapa lagi? Halo Indonesia banget, selamat siang.
2: Ya, siang
0: Kak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Remaja.
0: Ah, siapa?
2: Halo Kak Sari.
0: Halo, iya halo.
2: Nelly.
0: Oh, Nelly. Ya. Oke, Mbak Nelly lanjut. Iya, halo. Halo, ini sinyal-sinyal pada kenapa sih? Pada ngambek kah ini sinyal-sinyal ini? Halo Indonesia banget.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah lancar ini Indonesia. Sinyal. Iya, siapa di mana nih?
1: Ada di pantai Sekayu.
0: Aduh, saya tuh paling gak bisa deh main tebak-tebakan. butuh asupan omega 3 yang banyak saya ini kalau udah main tebak-tebakan ini udah wasalam lah saya.
1: Pak Muhyiddin
0: di Pantai Sedayu. Ya. Oke, baik. Iya. Pokoknya kalau udah pelupa itu sari sudah itu.
1: Lagunya
0: siapa Pak Muhyiddin?
1: Apa yang dipilih itu?
0: Ini tadi ada yang minta dekat di hatinya Ran.
1: Itu aja ya.
0: Oke. Okay. Oke okay deh, baiklah.
1: Teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada Mbak Koriatun, gimana kabarnya? Mbak Penti, Mbak Apriana Madang, itu Bang Andi di Gunung Kali, Mbak Maya Mangkang, ada Bunda Fatnia, gimana kabarnya juga? Ada juga Alvin Bayang, Ila Bayang, terus Pak Maul ini Tanjung, ada Bang Jaber juga di Tanjung, terus ada Pak Haji Herman juga di Tanjung ya. Buat Mbak Kali selamat juga saja, semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelas tuh suaranya. Halo Indonesia banget. Nah, kan udah diangkat putus. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
3: Adi dari Rembige.
0: Bang Adi di Rembige. Oke, silahkan.
3: Salam buat Pak Mawiin ya.
0: Pak Mawiin, oke.
3: Beritahu kalau ada keluarganya yang di Medan itu meninggal.
0: Masya Allah.
3: Dan nanti sore jam 4 akan dimakamkan.
0: Makamkan.
3: Yeah. Itu aja pesan buat Pak Mawiin.
0: Iya oke, okay. Pak Mawiin ya. Mudah-mudahan didengar sama Pak Mawiin ini.
3: Amin. Lagu Demi Cinta dari Chris Patrick.
0: Demi cinta dari
3: Chris Patrick. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur memang belakangan ini lagi banyak sekali ya informasi-informasi duka. Ini bikin sedih juga sebenarnya. Oke lah, kalau gitu ya pendengar, kita ke lagu dulu ya. Ini sudah 3 orang penelpon.

0: Rani Mataram baru satu lagu ya, tapi ya udahlah kita terima telepon lagi deh sebelum kita ke lagu berikutnya ya. Mudah-mudahan kali ini nggak gangguan. Halo, halo.
1: Halo, selamat siang, Indonesia.
0: Nah, siapa di mana nih? Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh.
1: Mas Tenggo nih, Mbak Sari.
0: Mas Tenggo, oke, apa kabarnya Mas Tenggo hari ini?
1: Baik, baru saya pulang perbaju. Sudah sampai kan, Mbak? Pagian?
0: Nggak pernah ketemu, belum ketemu. Nanti di aja pas dia siaran.
1: Oh, nggak di WA?
0: Belum sempat juga nih. Mas Tenggo. Mudah-mudahan dia dengerin ya siang hari ini.
1: Kalau dia dengar kaget ya tentang hari karena
0: oh, iya ya betul.
1: Belum sebulan saya nikah di saya kan nggak pernah ada cermin.
0: Oh masya Allah.
1: Ini baru saya pulang dari makannya saya perbaiki saya taruh batu batu untuk tanahnya kan.
0: Mana panas begini ya? Ya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa diberikan ketabahan yang luar biasa Mas Tenggo. Apalagi kalau udah bisa nelpon sih, mudah-mudahan sudah mulai tegap lagi nih.
1: Terima kasih, Mbak. Yang bisa maksudnya pasti kerja belum bisa masuk kantor kan. Saya ini bisa lagunya dulu, Mbak Sario.
0: Lagunya siapa, Mas Tenggo?
1: Kotak Alon-Alon.
0: Kotak yang?
1: Alon-Alon.
0: Alon-Alon, oke. Okay.
1: Nah, ya salam-salam sedikit ya.
0: Siap. Boleh.
1: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Bang Alvin, buat Bang Iin, Pak Mawidin, Pak Jerman, Pak Sahabudin, Pak Haji Sahabudin, Bunda Marni, Bunda Wahni, Bunda Maya di Mantang, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, lalu Kinja, Nelly. Itu aja lah Mas Ali.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Pelan-pelan saja kan.
1: Nah, Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Karin?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mbak Karin, gimana kabar?
0: Dengan siapa?
2: Maya.
0: Oh Mbak Maya, oke Mbak Maya, lanjut.
2: Iya, lagu ya.
0: Lagunya siapa?
2: Sierra.
0: Fiera, yang mana tuh Fiera? Oke, Fiera ya, yang mana aja? Oke.
2: Selamat aja buat Mas Tenggo tadi. Terima kasih kunjungannya yang sehat selalu. Ada Pak Andi juga tadi sehat selalu. Ada Pak Wijin, Pak Wijin, Pak Purbaya, Dinanti, Elke, Amirian, Hulia, sama suaminya Bunda Siti Hajar, Bunda Jaya, ada Sarin juga, ada Yogi, Laraja, Kabupaten aja Pak Herman juga. Ada Abu Inge yang di luar daerah dan semuanya tanpa terkecuali ada Bukatini juga dan dia di Lombok Timur juga semuanya di Lombok Timur, Lombok Tengah, KLO, Kota Mataram juga semuanya tanpa terkecuali udah ada kesehat aja ya.
0: Baik.
2: Buat keru-kerunya RRI juga udah ada kesehat aja. Selamat melanjutkan aktivitas buat saya selalu panjang umur, murah rezeki, papan dompetnya sama uang. Ya, mudah-mudahan tetap bahagia aja ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, selamat siang menjelang sore. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini banyak banget utang lagu saya ya. Kita ke lagu dulu ya.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan status tersebut ditetapkan menyusul 4 kabupaten yang lebih dulu berstatus tanggap darurat, yakni Kabupaten Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Barat. Sadimin mengatakan penetapan status darurat diperlukan agar penanganan kekeringan dapat melibatkan seluruh unsur pentahelix. BPBD juga terus memantau wilayah yang mengalami kekeringan, termasuk Kabupaten Bima, yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: Baik, pendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu karena pendengar kini saatnya kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar berusaha terhadap di Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

0: Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150-0667.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih panjang. Ya kurang lebih 20 menit lagi lah ya. Kita terima telepon kalau begitu. Ada siapa ini di ujung telepon kita ya? Halo Indonesia banget, selamat sore. Iya, selamat sore. Siapa di mana nih? Aduh. Aduh, kecentol. Halo?
1: Iya.
0: Ah, ini baru jelas. Oke, dengan siapa di mana?
1: Pinky.
0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Oh, oke. Iya. Dengan siapa tadi?
1: Tiki.
0: Tiki. Oke, silakan Bang Tiki.
1: Iya, Markus lagu.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Raja.
0: Raja, yang mana tuh Raja?
1: Aku ada karena kau ada.
0: Hah? Raja?
1: Aku ada karena kau ada.
0: Oh, aku ada karena kau ada. Aku iya. Ada karena kau ada. Ditunggu nih ya.
1: Iya, terima kasih. Punya Mbak Putri ya?
0: Sari.
1: Oh, Mbak Sari. Selamat sore, Mbak Sari. Sempatnya ngomong, saya selalu ya.
0: Siap.
1: Buat penonton RRI, di mana saja berada, tempat kecuali, salam kenal dari saya, ya, dirawatan BZT, salam kompak lalu ya.
0: Baik.
1: Semoga berita disajikan sama RRI, bermanfaat bagi masyarakat ya.
0: Baik, siap.
1: Selamat sore, Mbak Sari, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar, kita tunggu lagi yuk di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Halo Indonesia banget, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Dengan Jaya di Sulawesi Selatan, Jakarta.
0: Jaya. Wow, jauh banget Sulawesi. Gimana Sulawesi, kena ini nggak terdampak sama asap karhutlah nggak?
1: Di Sulawesi sekarang juga belum turun hujan, sudah 3 bulan ini belum turun hujan di Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan, ikut terdampak nggak ini kebakaran hutan karhutla? Asapnya nyampe sana nggak tuh? Karena saya dengar
1: nggak sampai di sini, Kak Sari.
0: Oke, tapi belum turun hujan juga ya?
1: Ya, belum turun hujan di Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan, sudah berapa hari?
1: Sudah 3 bulan tidak ada hujan di sini.
0: Kurang lebih sudah 3 bulan. Wah, tidak jauh berbeda kita ini. Kak Jaya di Nusa Tenggara Barat ini sudah sekitar 150 hari tidak turun hujan. Kurang lebih 5 bulan ya, Masya Allah. Iya, makanya ini aduh, mudah-mudahan bisa segera hujan.
1: Iya, mudah-mudahan cepat turun hujan.
0: Iya, ini langit Mataram tuh abu-abu terus, saya pikir mendung, ternyata bukan. Oke deh, mudah-mudahan segera hujan ya Kak Jaya ya.
1: Iya, mau request lagu Kak Sari.
0: Iya, lagunya siapa Kak Jaya?
1: Lagunya Andara Sepati, Satu Hati Itu Selamanya.
0: Satu Hati Untuk Selamanya, oke nanti kita coba ya.
1: Iya, mudah-mudahan ada lagunya. Lagunya buat Herman yang ada di Lombok. Mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga. Untuk Kak Sari, terima kasih banyak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lagunya nggak ketemu ternyata. Saya puterin Satu Hatinya Noah aja ya. Oke, kita tunggu lagi satu penelpon pendengar ya. Halo Indonesia banget, selamat sore.
2: Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami Mirian. Apa kabar, Mi?
2: Ini Mbak Sari artis RRI.
0: Kenapa bisa jadi artis, ya Allah?
2: Ya, Mbak Sari RRI, Mbak Sari.
0: Iya deh.
2: Lagu di kampung saya sudah berkari ya.
0: Ya, oke, siap.
2: Sekarang sedikit, wah biasa saya masalah muda sembilan selalu ada Pak Mawidin, Pak Muhibin, Kinanti, Pak Mur saya, Pak Jerman, Pak Nurda, Pak John, Pak Ali, Pak Orbe, Pak Yamantang, Budak Si Hajar, Kardini, Kardini, Haji Jamiluddin, Haji Herman, Bunda Aisyah, Bunda Basnya. Semuanya sudah mencari ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, mencari sebagai saya terlalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu nih pendengar, karena langit kita abu-abu ya beberapa waktu belakangan ini. Aku pikir itu mendung, ternyata bukan. Tapi apa itu langit abu-abu di langit Kota Mataram ini? Ya udah, kita puterin aja Langit Abu-Abu dari Tulus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Baik, mendengar Prosata Rating Mataram, tidak terasa ya sudah mepet ke jam 4 sore nih mendengar Prosata Rating Mataram. Itu artinya kita tuntaskan sampai di sini ya. Indonesia banget untuk sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Namun tenang, saya masih akan menjumpai Anda, masih menemani Anda mendengar sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita akan sama-sama di rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu tetaplah bersama kami ya, nikmati setiap rangkaian siaran yang kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masyarakat adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara mengandalkan aturan adat dan tradisi turun-menurun untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi sumber air yang menopang kehidupan warga. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Tokoh masyarakat adat Bayan, Raden Gedarip mengatakan menjaga hutan tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berkah alam yang selama ini dinikmati masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan langsung warga adalah ketersediaan air yang melimpah. Sumber air tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar kawasan hutan.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan, tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih sama-sama untuk sore hari ini, pendengar ya. Terlebih sore hari ini kita ada di Beranda Astacita Indonesia Cerdas. Berbicara mengenai kecerdasan, pendengar Prosatu RRI Mataram, ada mengatakan, selentingan begitu di media sosial itu mengatakan bahwa kecerdasan generasi Z, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Itu dia mengatakan bukan merujuk pada Gen Z-nya saja begitu ya, tapi memang lebih secara umum bahwa kecerdasan tingkat intelektualitas atau IQ dari generasi saat ini itu menurun. Benarkah? Ya mudah-mudahan itu tidak benar ya pendengar ya. Nanti kita akan ulas di Beranda Astacita Indonesia Cerdas untuk sore hari ini. Dan agar kita bisa lebih cerdas lagi pendengar, saya rasa juga kita perlu membahas tentang fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut, terutama di yang saat ini juga masih terjadi, yang ramai sekali di media sosial. Jadi sudah berbulan-bulan pendengar, upaya gencar dilakukan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, terutama di area-area tanah gambut ini. Kenapa sih kebakaran hutan dan lahan di area tanah gambut ini susah sekali untuk dipadamkan? Bahkan ini apinya mungkin nggak kelihatan begitu ya, tapi asapnya tuh tebal, bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Beberapa negara tetangga kita bahkan warga-warganya juga sudah pada protes ya. Kalau misalnya Anda aktif scrolling di media sosial berbagai platform, ini salah satu yang dibincangkan ini adalah asap dari Indonesia yang menuju ke negara-negara tetangga. Nah, kita akan ulas juga pendengar, kenapa sih kebakaran hutan dan lahan gambut ini susah sekali untuk dipadamkan atau untuk dihentikan. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Astacita Indonesia Cerdas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik, pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, kita sama-sama di Beranda Asa Cita. Sebelum kita memasuki obrolan kita ya, sore hari ini pendengar, saya sampaikan dulu satu berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Khairil dengan identitas dokumen sebagai berikut, dengan merek Honda tipe Y1G02N02L0. Nomor polisi EA3483XN, nomor rangka MH1JFS21XFK043059, dan nomor mesin di JFS2E-1044003. Barang tersebut pendengar diperkirakan hilang pada bulan September 2026 di seputaran Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Umratun Solihah dengan alamat Monta, RT002 RW001, Kelurahan atau Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Demikian informasi ini kami sampaikan. Dan ya, pendengar, demikian tadi informasi berita kehilangan. Dan langsung saja ya, kita bahas tentang kenapa sih sulit sekali memadamkan kebakaran lahan gambut begitu ya. Dan pendengar, ini sebenarnya sudah menjadi momok kita setiap tahun gitu ya, setiap musim kemarau. Terutama kemarau panjang seperti saat ini ya. Nama lahan gambut itu hampir selalu muncul dalam pemberitaan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah Kalimantan itu salah satunya yang paling sering kita dengarkan. Kalau sudah mulai masuk musim kemarau, itu udah mulai tuh siaga, siap-siap begitu ya. Udah mulai kita khawatir pantauan titik api di mana-mana begitu ya. Tapi meskipun kita sudah siaga, sudah ada mitigasi, kebakaran itu tetap terjadi. Makanya kemudian setelah diinvestigasi, diselidiki, ternyata kebakaran ini tidak murni disebabkan oleh karena alam gitu ya. Kalaupun misalnya disebabkan oleh tingginya suhu, panas begitu pendengar, ini harus mencapai titik tertentu. Dan hanya ada sekian persen, kecil banget,

suhu yang panas itu, suhu yang tinggi itu bisa menyebabkan kebakaran. Makanya pada akhirnya ditemukanlah mereka yang usil membakar hutan, ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Tapi memang pada saat musim kemarau seperti ini, pendengar, ya, bahkan mungkin hanya dengan puntung rokok yang dibuang begitu saja ke lahan kosong yang tandus, itu bisa menyebabkan kebakaran kalau tidak diperhatikan dengan baik. Makanya tadi itu, pendengar, ya, terutama untuk wilayah-wilayah lahan gambut seperti ini, dia begitu, selalu ya, setiap tahun tuh pasti kita dengarkan, setiap mulai memasuki musim kemarau. Ini bukan kebetulan, pendengar, jadi ada alasan ilmiah kenapa kemudian gambut ini menjadi biang keladi kebakaran yang sulit sekali dipadamkan. Bahkan ini sudah 3 bulan lebih ya, kalau saya tidak salah ya, mudah-mudahan gak salah gitu ya, tapi boleh dikoreksi nanti. Makanya saya juga tunggu telepon Anda, pendengar, di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Kita berbagi insight lah tentang lahan gambut dan kebakaran ini ya. Jadi dia sulit dipadamkan, sekaligus juga kenapa kemudian kerusakannya ini berdampak jauh lebih luas dibandingkan dengan kebakaran di lahan mineral biasa gitu ya. Yang pasti, pendengar, semua ini bermula dari cara gambut di terbentuk begitu ya. Kalau misalnya ini saya kutip dari wastex.io/id/pos/tanah-gambut. Tumpukan sisa tumbuhan ini yang terjebak di dalam kondisi tergenang selama ratusan hingga ribuan tahun ini membuat gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah masif. Bahkan disebut sebagai salah satu penyimpan karbon daratan terbesar di dunia. Gambut yang terkubur inilah yang kemudian, karbon yang terkubur inilah yang kemudian membuat gambut ya, begitu dia kering dan tersulut api, maka dia berubah menjadi bahan bakar alami yang sulit ditandingi. Kalau misalnya Anda pernah lihat sebuah konten di media sosial, pendengar Persatuan Mataram, di salah satu negara, saya lupa ya, antara Swiss, atau negaranya ini ya, jadi di situ tuh ada lahan gambut, tanah gambut, itu yang dikelola oleh warga itu sebagai sumber bahan bakar alami, pendengar. Jadi tanah gambutnya itu dia tidak ditanami pohon apapun gitu. Jadi dia seperti lahan begitu, ada lahan gambut, dia basah gitu kan. Mereka tuh sampai punya cetakannya sendiri. Jadi dia dikeruknya pun enggak sembarangan, dibentuk. Kemudian jadi dia di tanahnya ini dia dikeruk gitu ya, dipakai cetakan tertentu, terus dijemur sampai benar-benar kering. Dan hasilnya itu dipakai sebagai bahan bakar alami, pendengar. Begitu, jadi benarlah bahwa gambut ini merupakan bahan bakar alami ketika dia sudah kering. Jadi berbeda dari kebakaran di lahan biasa yang apinya terlihat jelas di permukaan, pendengar. Kebakaran gambut ini punya karakter yang jauh lebih, ya dalam tanda petik tuh licik gitu ya. Begitu lapisan atas gambut yang kering ini tersulut, pendengar, maka apinya ini menjalar ke lapisan yang lebih dalam tanpa terlihat kobarannya dari luar. Gitu. Makanya kita lihat, kalau kita lihat itu kebakaran di lahan gambut itu kadang-kadang kita cuma bisa lihat kepulan asapnya aja. Tapi apinya tuh gak kelihatan dari permukaan, bahkan basah gitu. Jadi di atas itu dia basah, permukaan atasnya tuh basah gitu kan. Tapi ternyata kalau dikeruk lagi lebih dalam, maka dia akan ditemukan gitu kan, tanahnya tuh panas. Itu kenapa? Karena bara apinya itu dia jauh di dalam tanah, pendengar. Jadi dia sifatnya tuh seperti itu yang kemudian makanya kenapa sulit sekali memadamkan kebakaran lahan gambut ini sendiri. Makanya tadi ya, begitu lapisan atas gambut yang kering ini tersulut, maka apinya itu menjalar ke lapisan yang paling bawah, yang tampak di permukaan itu ya cuman asap itu tadi gitu ya. Padahal api itu terus membakar tumpukan bahan organik secara perlahan, tapi juga konstan. Itu makanya ini sampai berbulan-bulan nih, gak kelar-kelar. Pendengar, kebakaran ini ya, karena sifatnya yang kemudian menjalar di bawah permukaan inilah yang kemudian kebakaran gambut itu jauh lebih sulit dipadamkan hanya dengan menyiram air di permukaan saja. Petugas pemadam itu kerap harus menggali dan membongkar lapisan gambut yang terbakar untuk benar-benar memastikan api ini padam sampai ke akarnya. Bahkan proses yang memakan waktu juga jauh lebih lama dibandingkan dengan memadamkan kebakaran lahan biasa. Saya pikir untuk Anda yang suka sekali scrolling di media sosial, karena saya pribadi juga mendapatkan informasi ini kadang-kadang juga dari media sosial. Saya follow tuh Instagram misalnya, media sosial dari dinas-dinas yang berkaitan dengan ini, BPBD atau bahkan mungkin hanya dari masyarakat biasa, itu yang memperlihatkan kita ada yang namanya lubang api begitu ya. Jadi ketika tanah itu dia di
digali, dikeruk gitu, itu akan terlihat bara. Jadi kayak lubang yang digali itu penuh dengan bara api, pendengar. Bukan api yang membesar, bukan. Jadi kayak ya bara api, itulah yang kemudian menyebabkan kebakaran ini gak selesai-selesai. Jadi dia bukan api yang besar, terus kemudian dia gampang hilang, tidak. Tapi dia tuh, apinya tuh ada di dalam. Kita bayangkan api dalam sekam, jadi dia seperti itu, pendengar. Itulah yang kemudian akhirnya kenapa asapnya tuh banyak dan tidak selesai-selesai, pendengar. Nanti kita akan lebih bahas lagi lebih jauh, pendengar, berkaitan dengan kenapa sih sulit sekali memadamkan kebakaran lahan gambut.

0: jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Soalnya ini om mengganggu ada P.
0: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua sebelah sama kamu.
2: Beranda Astacita.
3: Baik, pendengar Perusahaan RRI Mataram, kita masih ya membahas tentang kenapa sih kebakaran lahan gambut itu sulit sekali untuk dipadamkan ya. Salah satunya pendengar, persoalan PR-nya itu karena sifat khas gambut yang disebut kering tak balik, pendengar ya. Dan ini bukan hanya ucapan saya, karena memang ini sudah ada kajiannya. Jadi dia itu ada sifat kering tak balik, pendengar. Lahan gambut ini berbeda secara fundamental dengan tanah mineral biasa, di mana gambut ini tersusun dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang belum lapuk sempurna selama ribuan tahun. Jadi dia tuh sifatnya tuh hilang daya serap air gitu, pendengar ya. Jadi ketika gambut mengalami dehidrasi ekstrim akibat musim kemarau panjang dan atau drainase kanal untuk pembukaan lahan, ini lahan koloid organiknya ini mengalami perubahan permanen. Makanya temuan-temuan para aktivis relawan yang turut membantu untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan gambut itu, pendengar, itu menemukan beberapa kanal yang dibuat. Jadi dengan dibukanya kanal di antara lahan gambut ini, itulah yang kemudian akhirnya menyebabkan air yang terperangkap di dalam lahan gambut itu kemudian mengalir ke kanal. Pada akhirnya apa? Keringlah lahan gambut tersebut ya. Dan gampang sekali kemudian dia terbakar ketika dia tersulut api. Kemudian pendengar, ada yang namanya fenomena hidrofobik. Jadi alih-alih bertindak seperti spons yang menyerap air saat musim hujan tiba, gambut kering ini justru bersifat menolak air. Mirip seperti kayu yang sudah di oven ya. Jadi kondisi ini yang kemudian membuat pemadaman kebakaran gambut ini menjadi sangat sulit karena air seringkali hanya mengalir di permukaan atau terhalang lapisan atas yang kering. Kemudian juga ada lagi yang namanya lingkaran setan dari kebakaran menuju kebakaran berikutnya. Ini kedengarannya memang agak serem ya, agak menyeramkan, tapi memang itu kenyataannya. Pendengarnya, kenyataan yang memang harus kita hadapi ya. Kebakaran hutan dan lahan pada gambut ini bukan cuma sekedar peristiwa insidental yang berdiri sendiri, melainkan awal dari siklus destruktif tahunan. Jadi kerentaan yang berlipat ganda, di mana lahan gambut yang pernah terbakar ini akan kehilangan sebagian besar kelembaban aslinya secara permanen. Makanya susah sekali mengembalikan sifat lahan gambut yang sudah kering itu ke sifat awalnya, yang tadinya itu dia kayak, dia tuh sifatnya gini ya, awalnya itu dia menyimpan air di dalam tubuhnya. Kita bayangkan dia seperti spons. Tapi ketika kanal itu dibuat di antara lahan gambut, maka air-air yang ada di dalam lahan gambut itu mengalir keluar menuju kanal-kanal. Itulah yang akhirnya kemudian membuat lahan gambut itu kering. Dan ketika kita mencoba untuk membasahinya kembali, itu udah gak bisa, susah sekali untuk mengembalikannya lagi ya. Kemudian pendengar, akibat hilangnya kemampuan menahan air, maka pada musim kemarau berikutnya, lahan ini akan jauh lebih cepat kering dibandingkan area gambut yang belum pernah tersentuh api. Hal inilah yang kemudian menciptakan lingkaran setan tadi yang kemudian juga memperparah krisis ekologi dari tahun ke tahun jika tidak ditangani secara preventif. Dan peristiwa kebakaran hutan, lahan, dan gambut ini kita tahu tidak hanya terjadi di 1-2 tahun terakhir, tapi sudah bertahun-tahun kita mundur belakangan, bahkan ada yang mengatakan sudah sejak 90-an itu sudah terjadi. Makanya dia itu terus berulang. Kenapa ya? Karena ini gitu ya. Jadi lahan gambut yang sudah pernah terbakar, maka dia rentan sekali, akan mudah sekali baginya untuk terbakar lagi. Kemudian pendengar, berdasarkan penelitian pada lahan pasca kebakaran di Sumatera Selatan ya, seperti yang dipublikasikan dalam Silva, Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan, dampak kebakaran ini jauh melampaui kerusakan vegetasi di permukaan ya. Seperti misalnya perubahan kadar air dan berat isi, di mana tanah gambut pasca kebakaran itu mengalami perubahan kepadatan dan kehilangan kapasitas porositas alaminya untuk menyimpan air. Kemudian juga ada yang terjadi pergeseran keasaman atau pH dan juga unsur hara. Nah, kebakaran pendengar mengubah keseimbangan kimia tanah secara drastis yang kemudian berdampak langsung pada terganggunya siklus hara dan membuat pemulihan vegetasi alami ini menjadi sangat lambat dan sulit. Jadi dari sini pendengar, kita boleh apa ya, kita bisa simpulkan bahwa kebakaran ini bukan cuma menghanguskan vegetasi di atasnya, tapi juga mengubah karakter tanah gambut itu sendiri secara mendasar.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sudah hampir ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Kita masih membahas lagi kenapa sih lahan gambut ini susah sekali, kalau sudah terbakar tuh susah sekali untuk dipadamkan. Jadi dampaknya ini nggak cuma di situ aja, tapi dia menjalar ke banyak sisi, pendengar ya. Yang pertama sudah jelas, lahan gambut ini dikenal sebagai salah satu penyimpan karbon. Ya, karbon darat paling efektif di bumi. Dia menyimpan karbon 3 hingga 6 kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis pada tanah-tanah mineral. Jadi karbon yang tersimpan dan terikat selama ribuan tahun di bawah lapisan gambut basah ini terlepas secara masif ke atmosfer hanya dalam hitungan hari atau bahkan hitungan minggu saat dia terbakar. Kemudian juga dia menjadi pemicu perubahan iklim, pendengar. Kebakaran gambut ini menyumbang lonjakan gas rumah kaca yang signifikan, terutama karbon dioksida dan juga metana. Hal ini mempercepat pemanasan global dan juga memicu fenomena cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Itu baru dari satu dampak aja, pendengar ya. Satu dampak udah ada lagi sub-subnya gitu kan. Kemudian yang kedua sudah jelas adalah kerusakan fungsi hidrologis kawasan. Jadi lahan gambut, pendengar, ini kan dia berfungsi sebagai spons raksasa alami sebenarnya yang mengatur keseimbangan air bagi ekosistem sekitarnya. Ketika gambut terbakar dan rusak, maka fungsi kontrol hidrologi ini hancur, ya. Maka terjadilah yang namanya resiko bencana ganda, banjir dan kekeringan. Pada musim hujan, gambut yang rusak tidak mampu lagi menyerap air dalam jumlah besar sehingga meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Sebaliknya, pada musim kemarau, area sekitarnya ini mengalami kekeringan parah karena cadangan air tanah sudah habis, pendengar ya. Dan gak sampai di situ, pendengar ya, ini juga terjadi intrusi air laut. Di mana, pendengar? Di wilayah pesisir. Hilangnya tekanan air tawar dari lahan gambut ini dapat memicu masuknya air laut atau intrusi asin ke dalam akuifer air tanah yang kemudian juga merusak kualitas air bersih bagi masyarakat sekitar. Sejauh itu ya, dan ternyata belum selesai, pendengar ya, efek domino ke sektor multidimensi ini sudah jelas ya. Dampak yang menjalar yang kemudian disebutkan, yang juga tadi saya sebutkan di awal, itu tidak hanya mencakup ekologi, tapi juga merambat ke berbagai sektor kehidupan ya. Sudah pasti kesehatan masyarakat, kita sudah lihat berapa banyak orang yang terdampak ya kesehatannya akibat menghirup asap berbulan-bulan. Asap pembakaran gambut kaya ini ya, gambut ini kaya sekali akan partikel berbahaya yang memicu krisis ILSPA, infeksi saluran pernafasan akut khususnya pada anak-anak dan juga lansia. Kerugian ekonomi dan transportasi itu sudah jelas. Pendidikan pun kena ya, karena sekolah-sekolah itu harus tutup. Nggak cuma di Indonesia, di Kalimantan aja tuh, pendengar ya. Udah nyebrang ke negara-negara tetangga ya. Bahkan Malaysia juga menutup sekolah-sekolahnya, pendengar. Untuk apa? Untuk melindungi anak-anaknya gitu ya. Jadi kabut asap tebal ini, pendengar, nggak cuma mengganggu penerbangan, dia juga melumpuhkan jalur pelayaran, mematikan aktivitas bisnis lokal, serta beresiko menimbulkan ketegangan diplomatik lintas batas. Ini sudah mulai nih ya, netizen Malaysia itu sudah mulai nyerang kita di media sosial tuh luar biasa. Untungnya kita mah ya minta mereka sabar dulu, karena kami pun sedang berusaha gitu ya. Kemudian pendengar, kunci utamanya itu adalah pada air basah dan juga kita menjaga muka air ya. Jadi menjaga gambut tetap basah pada dasarnya sebenarnya sama saja dengan kita agar kita menjaga bahan bakar alami raksasa ini tidak sampai tersulut sejak awal gitu ya. Ada cara yang efektif untuk menghentikan resiko kebakaran ini adalah dengan melalui pencegahan struktural, yakni pengendalian muka air tanah, di mana tinggi muka air tanah gambut ini wajib dijaga, idealnya tidak boleh lebih dalam dari 0,4 meter di bawah permukaan agar lapisan atas ini tidak mengering dan menjadi rapuh. Kemudian menutup atau menyekat kanal-kanal drainase buatan, ini yang jahat kalau menurut saya ya, karena ada kanal di antara tanah gambut itu yang kemudian air yang berada diem di dalam tanah gambut itu kan dia mengalir ke kanal-kanal ini. Inilah yang kemudian akhirnya proses pengeringan tahan lahan gambut, mendengar. Lahan gambut kalau sudah kering, kita mau balikin dia menjadi basah itu susah, mendengar. Makanya tadi saya bilang kenapa kanal-kanal yang dibangun ini sebenarnya adalah jahat, ya karena itu tadi, ya karena dia mengeringkan lahan gambut pendengar. Ketika lahan gambut ini sudah kering dan dia mudah sekali tersulut, inilah yang kemudian dia meningkatkan resiko kebakaran. Jadi mari kita, salah satu caranya sudah pasti ya, ditutup tuh kanal-kanal ya, menutup atau menyekat kanal-kanal drainase buatan agar air tetap tertahan di dalam ekosistem gambut, menjadikan deposit karbon tersebut aman dari ancaman percikan api. Setidaknya ketika dia masih basah, tetap dijaga basahnya ya, kondisi kondisi basahnya itu sendiri pendengar, itu artinya akan memperkecil resiko lahan gambut tersebut terbakar gitu. Kita bayangkan aja kayu yang basah aja tuh susah banget kita mau pakai untuk bikin api unggun gitu, apalagi ini tanah basah pendengar. Jadi itu dia ya bisa kita lakukan ya. Sementara untuk kita di sini yang ada di NTB, ayo kita perhatikan lahan-lahan kering yang ada di sekitaran kita ya. Buat bapak-bapak yang merokok, please bijak ya, jangan buang puntung rokok sembarangan. Karena kita nggak pernah tahu puntung rokok yang mana yang bisa menyebabkan kebakaran itu. Apalagi kalau misalnya buangnya itu di tempat-tempat ya yang sudah kita tahu ini banyak semak-semak. Kadang-kadang suka usil ya, selesai ngerosok gitu, dilepas gitu aja puntung rokoknya dan gak pernah kepikiran mungkin ya itu bisa menyebabkan kebakaran. Karena sekarang nih ada banyak lahan-lahan kosong yang kering yang tadi berpotensi kebakaran, dan plus juga asap pembakaran sampah atau dahan-dahan kering itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi daripada bakar-bakar, mending ayo deh kita kumpulkan ya, kita carikan solusi yang lain ketimbang harus main bakar. Ini musim kemarau soalnya. Baik pendengar, ini kita sudah merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas untuk sore hari ini, mengulas kenapa sih lahan gambut yang terbakar itu sulit dipadamkan. Yang pasti pendengar, kebakaran gambut ini pada akhirnya memang menguji pemahaman kita terhadap alam. Sekali gambut dibiarkan mengering dan terbakar, maka lingkaran kerusakannya akan terus berulang dan dampaknya menjalar tanpa mengenal batas wilayah. Merestorasi hidrologi dan menjaga gambut tetap basah ini adalah satu-satunya benteng pertahanan terbaik yang kita miliki. Karena menjaga kelembaban gambut hari ini berarti kita menyelamatkan kualitas udara, tata air dan iklim untuk generasi mendatang. Terima kasih sekali pendengar. Kita rawat terus bumi ini demi masa depan yang lebih hijau. Saya tutup Beranda Asta Cita dan segera kita akan bergabung mengikuti siaran berjaringan Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi selain dari kita dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor.
2: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya.
3: Selamat sore pendengar. Antrian kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 14 Oktober 2025. Bersama saya, Irnawati Kiri.

0: Pendengar, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam di tengah upaya Pertamina memperkuat pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
1: Memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari...
2: Antrian kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja, Bali pada Selasa 13 Oktober 2026 setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan kedatangan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stok dan mempercepat distribusi BBM ke SPBU. Pertamina juga terus memantau tingkat konsumsi dan kondisi persediaan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran.
1: Jadi selain dari kita dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor. Di Bali itu posisinya di terminal Manggis di Karangasem. Itu terminal besar yang bisa menerima kapal dengan tonase besar yang langsung dibongkar di Manggis. Kemudian nanti dari Manggis baru didistribusikan ke baik ke fuel terminal Sanggaran maupun AFT Ngurah Rai.
2: Tingginya kebutuhan BBM menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi di Bali. Rata-rata konsumsi Pertalite di wilayah ini mencapai sekitar 2.200 kiloliter per harinya. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Ahad juga menjelaskan pasokan BBM di Bali didukung terminal-terminal BBM yang menjadi titik penerimaan dan penyaluran sebelum bahan bakar didistribusikan ke SPBU. Pertamina mengoptimalkan pembongkaran muatan kapal dan penyaluran dari terminal sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di masing-masing wilayah.
1: Jadi memang Bali punya terminal konsinyasi besar dan itu juga menyuplai ke NTB dan NTT. Terdekat terminal besar untuk konsinyasi ada di Banyuwangi, terminal Tanjungwangi yang memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari Tanjungwangi ke terminal lain di Bali.
2: Di tengah antrean kendaraan dan khawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar pasokan segera menjangkau SPBU yang membutuhkan. Pertamina menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan pembelian berlebihan serta memantau informasi melalui kanal resmi Pertamina. Namun perkembangan pasokan di masing-masing SPBU tetap menjadi perhatian masyarakat hingga distribusi kembali berjalan normal. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pendengar, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jembrana mendadak mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Kondisi yang berlangsung sejak Minggu sore 11 Oktober 2026 membuat aktivitas warga lumpuh dan memicu keluhan massal.
3: Banyak sih yang beraktivitas kan, kayak pedagang gitu kan, cuma mengeluh.
4: Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jembrana mendadak mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertalite dan Pertamax. Kondisi yang berlangsung sejak Minggu sore ini membuat aktivitas warga lumpuh dan memicu keluhan massal. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebanyak 14 SPBU yang beroperasi di wilayah Jembrana kompak kehabisan stok BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat tersebut. Ditemui RRI Senin kemarin, Made Dwi Sugiatmaja, karyawan salah satu SPBU di kawasan Pendem Jembrana, membenarkan kondisi tersebut.
5: Kalau subsidi bersubsidi itu Pertalite dari jam 5 sore kemarin. Kalau bagian pertama ini dari jam 8 sudah kosong.
6: Sampai saat ini
5: belum ada pengiriman.
6: Belum pengiriman ya. Yang ada saat ini apa aja Mas?
5: Yang ada saat ini untuk stok cuma ada Pertamina dan sama Pertamax Turbo. Banyak sih yang beraktivitas kan, kayak pedagang gitu kan. Cuma mengeluh, di samping itu juga sih harga Pertamax Turbo
3: melonjak.
4: Dampak kelangkaan ini dirasakan langsung oleh para pengendara. Banyak warga yang kehabisan bahan bakar di tengah jalan dan terpaksa mendorong kendaraan mereka hingga berkilo-kilometer karena pedagang eceran di sepanjang jalan turut kehabisan pasokan. Salah satu korban kelangkaan, Yayan, buruh proyek asal Bandung yang bekerja di Jembrana, mengaku harus mendorong sepeda motornya sejauh hampir 5 km demi mencari bahan bakar.
7: Cepat dari ke warung-warung, nggak ada apa eceran. Jauh saya dari stopan yang sana, dorong sampai sini juga, nggak ada.
6: Pertama sama Pertalit kosong juga semua ya?
7: Kosong semua. Ada juga barusan turbo. Ya kepaksa dibeli.
6: Oh berarti terpaksa beli yang turbo ya?
7: Ya udah capek dorong pak.
4: Hal senada disampaikan oleh warga lainnya, Niwayan Kartini. Tanpa adanya pilihan lain di SPBU, ia terpaksa merogoh gocek lebih banyak untuk membeli Pertamax Turbo yang harganya mencapai hampir Rp20.000 per liter, jauh lebih mahal dibandingkan Pertalite maupun Pertamax biasa.
8: Tidak ada yang lain persediaannya. Pertamax biasa.
4: Saat ini, kesediaan stok BBM di SPBU Jembrana didominasi BBM jenis Pertamax Turbo, Pertadek, dan Solar. Pengendara dan pelaku usaha kecil berharap pihak terkait segera mendistribusikan kembali pasokan Pertalite dan Pertamax agar mobilitas serta mata pencarian warga tidak terus terganggu. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 34 sekolah telah mengundang BPBD untuk memberikan edukasi kebencanaan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
9: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
10: Kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I. Gede Suyasa di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan jumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran warga sekolah terhadap ancaman bencana. Terlebih, Buleleng memiliki 9 jenis ancaman bencana, sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi sejak dini. Ia menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki pelajar, yakni mengetahui ancaman bencana, mau menyebarluaskan informasi, serta mampu menerapkan langkah kesiapsiagaan.
9: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya. Karena di tahun 2025, kita menerima undangan yang sama sampai bulan Oktober ini, jumlahnya cuma 28. Tetapi 2026, trennya meningkat ya, menjadi 34 sekolah yang mengundang kita. Itu artinya sudah mulai tumbuh rasa keingintahuan, sudah mulai tumbuh ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Maka saya harapkan nanti adik-adik yang sudah ikut bergabung di tempat ini, saya hanya menargetkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian tahu terhadap ancaman bencana yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu.
10: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja KD Agus Jaya menjelaskan pihaknya menerapkan 3 pendekatan dalam pembangunan budaya siaga bencana, yakni pembiasaan melalui simulasi, pembelajaran kebencanaan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah. Simulasi yang sebelumnya dilaksanakan sekali setiap semester juga direncanakan meningkat menjadi minimal 2 kali dalam 1 semester. Menurutnya, latihan tersebut penting mengingat kondisi sekolah memiliki bangunan bertingkat dan sejumlah lorong yang relatif sempit. Karena itu, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar siswa maupun tenaga pendidik memahami prosedur keselamatan sesuai kondisi lingkungan sekolah.
9: Itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak lagi setahun sekali, tidak lagi satu semester sekali saja, tetapi harapannya minimal satu semester itu 2 kali. Dan ini periodik akan dilaksanakan. Tidak di tahun ini. Karena siswa kan bergantian kan, kalian akan tamat nanti, lalu ada lagi adik-adik kelas, terus seperti itu. Jadi ini ya tetap akan dilaksanakan, itu yang terpenting. Dan yang selanjutnya, Bapak ingin mengetuk kesadaran kalian, ini ya.
10: BPBD Buleleng menyatakan kesiapan mendampingi sekolah dalam pelaksanaan simulasi sesuai karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah. Melalui edukasi dan latihan berkelanjutan, kesiapsiagaan diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan formalitas, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
11: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, musim kemarau yang masih berlangsung membuat masyarakat Bali perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Kebakaran dan kekeringan menjadi dua hal yang perlu diantisipasi baik melalui upaya pencegahan maupun kesiapan menghadapi keadaan darurat.
12: Nah ini menurut kami ini masih angka yang cukup perlu harus kita cermati kembali. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan?
13: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman di Provinsi Bali selama musim kemarau. Hingga 12 Oktober 2026, BPBD Provinsi Bali mencatat 82 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak mencapai sekitar 352 hektar. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, potensi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko kebakaran serta kekeringan di sejumlah wilayah.
12: Kemarin perkiraan BMKG itu puncak kemarau ini kan di Agustus ya. Agustus, ya. Tetapi perkiraan lanjutannya itu sampai dengan akhir tahun ini pun masih akan ada potensi kemarau gitu ya. Masih di apa namanya cukup tinggi gitu. Dan dari kondisi faktual di lapangan juga setidaknya dari pencatatan laporan di Pusdalop itu sudah ada sampai dengan 12 Oktober ini sudah tercatat sebanyak 82 kejadian.
14: 80.
12: Dan untuk area terdampaknya itu seluas sekitar 352 hektar. Nah ini menurut kami ini masih angka yang cukup perlu harus kita cermati kembali. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan?
13: Selain kebakaran hutan dan lahan, BPBD Provinsi Bali juga mewaspadai kebakaran permukiman dan kekeringan yang telah berdampak pada masyarakat. Hingga 12 Oktober 2026, kekeringan tercatat terjadi di 6 kabupaten dengan dampak terhadap sekitar 4.500 kepala keluarga yang tersebar di 26 desa.
12: Saat ini itu sudah ada kekeringan sampai dengan 12 Oktober ini di 6 kabupaten yang dampaknya mencapai 4.500 kakak. Dan ada tersebar di 26 desa.
13: Suryawan mengingatkan masyarakat untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah sembarangan serta memastikan instalasi listrik tetap aman. Masyarakat juga perlu membiasakan diri mengenali jalur evakuasi dan menyiapkan kebutuhan dasar untuk menghadapi keadaan darurat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Sistem peringatan dini banjir dipasang di sejumlah titik Tukat Mati. Pemasangan early warning system di sepanjang alur Tukat Mati menjadi mitigasi mengantisipasi potensi banjir di kawasan yang terdampak luapan air.
15: Upaya peningkatan peringatan dini, pemasangan sirene peringatan dini banjir.
16: Mitigasi mengantisipasi potensi banjir di sejumlah kawasan yang sering terdampak luapan air terus digenjot. Salah satunya pemasangan sistem peringatan dini banjir di sepanjang alur Tukat Mati Badung. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali Iputu Sutawijaya kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemasangan sistem itu menjadi upaya mitigasi mengantisipasi potensi banjir di kawasan yang sering terdampak luapan air. Ia menjelaskan dengan adanya early warning system akan memberikan peringatan lebih awal kepada masyarakat sebelum air meluap ke pemukiman, sehingga waktu penyelamatan yang tepat akan meminimalisir dampak bencana. Selain itu, dengan sistem peringatan dini itu akan memungkinkan petugas memantau kenaikan debit air dan curah hujan dari hulu ke hilir secara otomatis dan akurat. Sutawijaya menekankan langkah ini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan sistem otomatis berupa sirene maupun aplikasi deteksi dini.
15: Tahun ini mulai bulan September kemarin kami juga memasang 6 sirene lagi, yaitu di aliran Tukat Mati di wilayah Kelurahan Seminyak, Legian, dan Kute.
16: Sutawijaya mengatakan sistem peringatan dini ini dirancang merespon kenaikan debit air dari tinggi normal. Ia menjelaskan sirene akan memberikan tanda peringatan awal jika debit air naik 60 cm yang menandai waspada. Sementara sirene berbunyi dengan narasi status siaga jika debit air naik 100 160 cm. Sedangkan status awas atau evakuasi sirene berbunyi saat kenaikan debit air 260 cm dengan pemberitahuan darurat awas banjir. Peringatan lebih awal diharapkan memberikan waktu bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi.
15: Kami berharap dengan terpasangnya alat ini tentunya bisa menjadi pendukung untuk meningkatkan keselamatan mereka. Harapannya nanti ketika ada potensi banjir, maka alat ini akan berbunyi untuk memberikan tanda sehingga mereka mampu merespon sesuai dengan arahan yang berbunyi dari alat peringatan yang kita pasang itu.
16: Sistem peringatan dini banjir telah dipasang di sepanjang alur Tukat Mati yang menjadi kawasan langganan terdampak luapan air. Ketika permukaan air mulai mencapai batas tertentu, sirene akan berbunyi secara berkala sebagai tanda awal kewaspadaan. Jika ketinggian air terus meningkat dan mendekati batas penuh, bunyi sirene akan berlangsung

0: keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Yang sudah mencoba untuk memberikan pelayanan dengan
2: penerapan sistem prasmanan makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Dengan sistem ini, setiap sekolah perlu menyiapkan fasilitas prasmanan sesuai jumlah siswa yang dilayani. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Mazim Akbar di Mataram menegaskan, jika satu SPPG melayani hingga 2.000 siswa di 10 sekolah, maka fasilitas prasmanan harus disiapkan di masing-masing sekolah tersebut. Disebutkan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
1: Pertama, dari hasil sementara, bahwa untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan, terutama sekali banyak siswa-siswa yang kadang mulai makanannya dari sejak mulai proses masak dan lain sebagainya sampai dengan kesiswanya itu terjadi keracunan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali terjadi keracunan di beberapa sekolah.
2: Muazzin berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas, tenaga pelayanan, serta pengawasan keamanan pangan agar program berjalan efektif dan aman bagi para siswa.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menata trotoar Jalan Diponegoro dengan melarang aktivitas perjualan di area pedestrian dan mengarahkan pedagang masuk ke pasar demi menciptakan kawasan pertokoan yang lebih tertib dan nyaman.
3: Di depan toko-toko itu menjadi lebih rapi, lebih tertata, tidak boleh ada pedagang di kawasan trotoar itu.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menata kembali kawasan Jalan Diponegoro Singaraja dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Penataan ini juga mencakup penertiban aktivitas pedagang agar kawasan pertokoan lebih rapi, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Insinyur Iputu Adipta Eka Putra STMM menjelaskan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali kawasan yang dahulu menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Kondisi kawasan yang mulai sepi pada malam hari disertai persoalan sampah dan saluran yang tersumbat menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam penataan tersebut, pedagang yang selama ini memanfaatkan trotoar untuk berjualan akan diarahkan masuk ke pasar. Langkah ini dilakukan agar fungsi pedestrian kembali sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu ruang gerak pejalan kaki maupun aktivitas di kawasan pertokoan.
3: Kita sudah bekerja di lapangan, kita akan menata kembali pedestrian di sana, di depan toko-toko itu menjadi lebih rapi, lebih tertata, tidak boleh ada pedagang di kawasan trotoar itu, nanti pedagang masuk ke pasar mereka. Nah, untuk di areal parkirnya, karena saat ini malam juga sepi di sana, jadi ke depan akan dibuat aktivitas semacam kayak kuliner sana. Jadi tapi mobile dia hanya bermanfaat dari jam 6 malam sampai dengan bisa sampai subuh sana.
4: Selain penataan trotoar, pemerintah daerah juga merencanakan pengembangan aktivitas kuliner malam di area parkir Jalan Diponegoro. Konsep yang disiapkan berupa sentra kuliner bergerak seperti food truck yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan makanan dan minuman mulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga dini hari. Menurut Kadis Adipta, rencana tersebut diharapkan dapat menghadirkan pilihan aktivitas baru bagi masyarakat sekaligus membagi keramaian kota. Dengan demikian, penataan Jalan Diponegoro tidak hanya berorientasi pada estetika kawasan, tetapi juga membuka peluang bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Penataan ini diharapkan mampu mengembalikan kenyamanan kawasan pertokoan sekaligus mendorong aktivitas perdagangan yang lebih teratur. Pemerintah daerah menargetkan Jalan Diponegoro dapat kembali menjadi kawasan yang menarik untuk dikunjungi tanpa mengabaikan fungsi fasilitas publik dan kebutuhan pejalan kaki. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama kami dalam rangkaian siaran sore hari ini. Pendengar, saya ingin menyapa Anda yang sudah sampai di rumah. Hari ini mungkin bisa jadi terasa lebih lelah dari kemarin ya. Apalagi ini hari Rabu, memang dikenal sebagai hari yang paling melelahkan sepanjang minggu ya, Senin sampai dengan Minggu. Tapi sekali lagi mudah-mudahan lelah kita hari ini nanti bisa menjadi awal dari hal-hal baik ke depannya. Lelah kita hari ini akan menghasilkan impian-impian yang selama ini ingin kita raih. Menjadi dewasa itu memang melelahkan, pendengar ya. Lelah kita ada karena ada banyak hal yang ingin kita gapai. Tapi bersyukurlah, pendengar, karena dengan rasa lelah dan impian inilah yang juga pada akhirnya menjadi semangat kita dalam menjalani hari, menjalani kesibukan, menjalani aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya juga akan melelahkan. Tapi ketika kita sampai pada cita-cita dan tujuan yang kita inginkan, maka pada akhirnya kita akan merindukan masa-masa lelah ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Mataram, kita sudah semakin merapat ke pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kita tuntaskan musik dan informasi sore hari ini dan kami kembali menghadirkan Mutiara Sore.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang beriman.

Dengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Anda kembali bersama kami masih di Mutiara Sore hari ini. Sesaat lagi pendengar, renungan senja akan kami hadirkan diikuti dengan pengajian Al-Quran. Sementara itu, kumandang azan maghrib nanti akan kita dengarkan sama-sama berkumandang pada pukul 18.00.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kami menghadirkan kembali renungan senja hari ini dengan judul Hindarkan Diri dari Ghibah di Media Sosial, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Syamsul Hakim,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Kita sekarang berada di zaman informasi tanpa sekat ruang dan waktu. Sebuah kejadian di belahan bumi yang lain, misalnya di Amerika, Jepang dan sebagainya, pada menit itu pula kita bisa mengakses informasinya tanpa menunggu beberapa hari kemudian. Hal ini tercipta dengan mudah setelah berkembangnya teknologi informasi dan media sosial di tangan mayoritas masyarakat dunia. Bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, atas segala kemudahan penyebaran informasi, kita tentu patut bersyukur karena media mencari informasi keilmuan sangat terbuka luas. Komunikasi bisnis sangat terbantu. Namun, di sisi lain, lewat media sosial pula, orang bisa menjadi mudah melanggar norma-norma agama maupun tatanan sosial masyarakat. Dahulu, orang hanya bisa membicarakan keburukan orang lain harus menunggu bertemu dan bertatap muka dengan lawan bicaranya terlebih dahulu. Bicaranya pun terbatas dengan waktu, dan itu pun pendengarnya hanya terbatas beberapa orang saja. Kini dengan hadirnya media sosial, seseorang bisa menceritakan kekurangan orang lain hanya dengan apa yang ada dalam genggaman tangan. Bisa melalui tulisan, gambar, atau video yang bisa diproduksi dalam hitungan menit. Dalam waktu sebentar saja, konten itu lalu menyebar kemana-mana. Jutaan orang bisa mengakses, dan hebatnya lagi, gunjingan di media sosial tidak akan pernah hilang sebelum dihapus. Menceritakan keburukan orang lain dalam agama Islam dikenal dengan istilah ghibah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, "Zikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah ketika kamu mengisahkan teman kamu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Lalu ada yang tanya kepada Nabi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau yang saya katakan itu memang sesuai faktanya ya Rasul? Rasul menjawab, "In kana fi hima taqulu faqad iktabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu." Ya, kalau memang yang kamu katakan itu fakta, berarti kamu menggunjingnya. Namun jika yang kamu bicarakan tidak sesuai fakta, maka kamu membuat kedustaan terhadap dirinya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin muslimat, para pendengar, dalam pergaulan kekeluargaan dan masyarakat, kemungkinan besar kita akan menemukan kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita. Dan itu wajar, karena di sekeliling kita adalah manusia. Tidak ada manusia tanpa kekurangan di dunia ini. Jika harus menuntut adanya manusia suci tanpa salah, seharusnya tuntutan tersebut terlebih dahulu untuk diri kita sendiri ketimbang orang lain. Apabila kita kerap mengaku, "Wah, saya ini manusia biasa yang terkadang tergelincir pada salah dan dosa," seharusnya seperti ini pula kita bersikap kepada orang lain. Jangan kalau kita melakukan kesalahan minta dianggap wajar, tapi giliran orang lain melakukan kesalahan, kita salahkan dan gunjing habis-habisan. Seseorang yang tidak mudah menganggap wajar kesalahan orang lain, ia akan mudah menceritakan kesalahan-kesalahan mereka. Sekarang fasilitas yang paling praktis untuk menceritakan orang lain cukup banyak. Ada WA, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Peluang untuk mengungkapkan isi hati atau menceritakan kekurangan orang lain sangatlah besar saat ini. Pergunjingan kini tidak hanya berupa pembicaraan secara lisan, melainkan pula bisa berupa tulisan atau konten-konten lainnya selama sarana tersebut efektif untuk menyampaikan keburukan, selama itu pula dosa mengalir. Artinya, dosa ghibah bukan hanya bersumber dari lidah, tapi juga bisa dari tangan. Syekh Muhammad bin Salim Al-Basil dalam kitabnya menjelaskan, "Wa minha kitabatu ma yahrumu an-nutqu bihi." Artinya, di antara maksiat tangan adalah menuliskan satu hal yang haram diucapkan. Para pendengar, lebih jauh beliau melanjutkan bahwa menggunjing dan jenis dosa menulis yang lain justru dosanya lebih besar dan lebih langgeng. Sebab apa? Karena potensi jangkauan maksiat tersebut lebih luas dan tidak akan bisa hilang dalam sekejap. Berbeda dengan ucapan, sekali disampaikan langsung tidak ada bekasnya, walaupun kebencian yang ditebar juga tetap berbahaya. Oleh karena itu, baik melalui chat, telepon, video, sepanjang ada unsur penggunjingnya, hukumnya adalah haram. Keharaman ini berlaku baik menggunjing sesama muslim ataupun menggunjing non-muslim yang mereka tidak menyakiti kita. Dalam kitab Al-Jawazir, Ibnu Hajar Al-Haitami menceritakan bahwa Imam Al-Ghazali pernah ditanya tentang hukum menggunjing orang non-muslim. Kemudian Imam Ghazali menjawab, bagi seseorang muslim, menggunjing orang kafir dilarang karena tiga alasan. Yang pertama, al-iza, yaitu menyakiti hatinya. Menyakiti hati orang lain selama tidak menyakiti kita, baik itu muslim maupun non-muslim, tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, watangkisu khulkillahi fa innallaha khulikun li'ab'alil ibad, menganggap kurang ciptaan Allah, padahal Allah lah yang menciptakan semua gerak-gerik hamba-hambanya. Kemudian menjelek-jelekkan non-muslim di luar urusan keyakinannya, sama juga menganggap ada yang kurang sempurna pada ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, watadyi'ul waqti bima la ya'ni, boros waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian lanjut Imam Ghazali menyatakan, wa amma zimmiyu fakal muslim fima yarji'u ilal man'i minal idha li'anna syar'a asama irdahu wadamahu wa malahu. Kafir zimmi atau orang non-muslim yang tidak memerangi orang Islam, hukumnya berlaku sebagaimana orang Islam dalam hal masing-masing tidak boleh disakiti. Sesungguhnya syarak melindungi kehormatan, darah dan hartanya. Para pendengar rahimakumullah, dalam bermedsos, di antara kita banyak pula yang menjadi silent reader atau pembaca pasif. Tidak pernah menuliskan status di Facebook, tidak pernah berkomentar di WA grup, namun aktif membaca kesana kemari. Menjadi silent reader pun tak lantas terbebas dari jeratan ghibah. Sebagai silent reader, kita juga harus berhati-hati dalam memilih berteman, memfollow atau mensubscribe siapa. Karena apabila kita salah memilih teman, ada pada grup yang keliru mensubscribe orang-orang yang gemar menggunjing pihak lain, maka kita akan dengan mudah menjadi otomatis pembaca berita gunjingan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, i'lam annal ghibata kama yahrumu alal mu'tabi dikruha yahrumu alas sami'i istima'uha wa ikraruha. Menyimak sebuah gunjingan dan membiarkannya itu sama haramnya dengan menggunjing itu sendiri. Bagi penyimak, jika mempunyai kemampuan, harus mencegah, memberikan nasihat kepada pembuat konten. Minimal jika tidak mampu menangkal, hatinya harus ingkar dan meninggalkan majelis tersebut. Dalam konteks medsos, apabila ada postingan yang arahnya membicarakan keburukan orang lain, segera pindah ke konten lain yang lebih bermanfaat. Jangan justru gunjingan tersebut dibaca sampai berkali-kali dan selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 hingga 73 dibacakan oleh Qori'ah Lilis Marlina.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Perusahaan Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat maghrib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, saatnya saya pamit undur dari ruang dengar Anda, pendengar. Namun masih akan ada beberapa lagu-lagu religi yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini nanti ada rekan saya Putri Mentari mengawal Anda beraktivitas, menikmati istirahat hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

selamat malam pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar, menggantikan rekan saya Sari Wisudawati untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih akan ada informasi yang saya bagikan untuk Anda pendengar. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Singapura satu kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama yang akan saya bagikan untuk Anda pendengar, di mana Bea Cukai Mataram dan tim gabungan menggagalkan penyelundupan 5,3 kg emas murni dari Bandara Internasional Lombok. Emas senilai 13,1 miliar itu diduga akan dibawa ke Singapura. Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Imade Aryana, menjelaskan emas tersebut awalnya diduga, maksud kami, dibawa oleh seorang pria berinisial CGS. Laporan intelijen mencurigai gerak-gerik CGS di ruang tunggu Bandara Internasional Lombok. Peristiwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Petugas terdiri dari penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Bea Cukai bersama Korwas PPNS di Reskim Sus Polda NTB. CGS kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan dan melakukan penggeledahan. Petugas menemukan 4 buah emas batangan di dalam tas selempang milik CGS. Akibat perbuatannya, CGS dijerat pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan karena mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan kepabeanan. Ancaman pidana yang menantinya paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tukar informasi dan inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta Atase Perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total provinsi 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum mengatakan, kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yes. Yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatuzon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
20: From an economic perspective,

0: to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku, of La Regina Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
3: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
4: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
4: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau.

0: optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo buat juga tuh.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Persiap Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 4,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-05-6000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik menghindari hoaks dan ujaran kebencian berdasarkan dhamma yang akan disampaikan oleh Yudiono SPDB. Selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Saudara-saudari umat Buddha dan seluruh pendengar setia RRI Mataram dimanapun Anda berada, baik di Pulau Lombok, Sumbawa maupun di tempat yang jauh. Pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini, marilah kita bersama-sama memancarkan harapan baik. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pendengar yang budiman, bagaimana Dhamma memandang cara kita berbicara? Sang Buddha mengajarkan bahwa ucapan bukan sekadar bunyi yang keluar dari mulut. Ucapan lahir dari batin. Dalam Dhammapada bait 1 disebutkan, Mano Puppangama Dhamma, Mano Setha, Mano Maya. Artinya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, pada bait 2, Sang Buddha bersabda bahwa, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan tubuhnya. Itulah pintu masuk kita hari ini. Tema kita adalah menghindari hoax dan ujaran kebencian berdasarkan Dhamma. Dua persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita di era digital, media sosial, ataupun grup percakapan. Pendengar sekalian yang budiman, dahulu kabar bergerak sebatas dari mulut ke mulut. Hari ini satu pesan dapat menyebar ke ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Cukup dengan satu sentuhan jari. Kita sering merasa tidak melakukan apa-apa. Hanya meneruskan pesan. Padahal, dalam pandangan Dhamma, setiap ucapan dan tulisan yang kita sebarkan adalah kamma, perbuatan yang berbuah. Sang Buddha mengingatkan dalam Kokalika Sutta, Sutta Nipata bait 657. Sesungguhnya, pada saat seseorang dilahirkan, sebuah kapak tumbuh di dalam mulutnya. Orang bodoh yang mengucapkan kata-kata buruk memotong dirinya sendiri dengan kapak itu. Kapak itu pada akhirnya melukai diri sendiri. Hoax dan kebencian yang kita lontarkan tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga merusak ketenangan batin. Nama baik, masa depan kita sendiri. Karena itu, dalam jalan mulia berunsur 8, Sang Buddha menempatkan sama waca atau ucapan benar sebagai bagian dari latihan moralitas. Dalam Sacca Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 141, ucapan benar dijelaskan sebagai menghindari 4 hal. Pertama, berbohong. Kedua, ucapan yang memecah belah. Ketiga, ucapan kasar, dan yang terakhir, ucapan yang tidak bermanfaat atau omong kosong. Inilah peta yang akan kita gunakan hari ini. Hoax termasuk dalam kebohongan dan omong kosong. Ujaran kebencian termasuk dalam ucapan kasar dan ucapan yang memecah belah. Dalam Dhamma pada bait 232, Sang Buddha menasihati, hendaklah seseorang waspada terhadap kesalahan ucapan. Kendalikan ucapan, tinggalkan ucapan yang buruk, dan latihlah ucapan yang baik. Jadi, menjaga ucapan bukanlah bakat. Ia adalah latihan dan setiap orang dapat melatihnya. Pendengar yang berbahagia, apa itu hoax? Hoax adalah informasi bohong yang disebarkan seolah-olah benar. Dalam bahasa Dhamma, ini berkaitan dengan musawada, yaitu ucapan dusta. Pelanggaran terhadap Pancasila Buddhis yang keempat, musawada wermani sikha padang sama diami,
aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Perlu kita renungkan bahwa penyebar hoaks tidak selalu pembohong yang disengaja. Banyak di antara kita menuliskan kabar karena ingin cepat memberi peringatan, karena merasa kasihan, atau karena ikut-ikutan. Namun, Dhamma mengajak kita lebih waspada, karena kelalaian dalam memeriksa kebenaran sering menjadi pintu menuju kebohongan yang lebih besar. Dalam Ambalatika Rahula Wadasuta, Macchimanikaya 61, Sang Buddha menasihati putranya, Rahula, orang yang tidak merasa malu berbohong dengan sengaja, tidak ada kejahatan yang tidak mungkin dilakukannya. Karena itu, Rahula, berlatihlah, aku tidak akan berbohong, bahkan sebagai gurauan. Bayangkan, bahkan candaan pun dijaga. Padahal hari ini kita sering membuat atau menuliskan kabar lucu yang ternyata menyesatkan. Hal yang sama ditegaskan dalam Dhamma pada bait 176. Orang yang melanggar satu hal, yaitu berdusta, dan tidak peduli pada kehidupan yang akan datang, tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukannya. Kebohongan kecil yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu mengeraskan hati. Dan tentang akibatnya, Dhamma pada bait 306 mengingatkan bahwa pembohong akan menuju alam sengsara. Ini bukan ancaman, melainkan hukum sebab akibat yang berlaku. Batin yang terbiasa dengan kepalsuan akan semakin jauh dari kejernihan dan kebahagiaan. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjebak menyebarkan hoaks? Sang Buddha memberikan prinsip yang sangat relevan, yang terdapat dalam Kalama Sutta Anguttara Nikaya 365. Kepada penduduk Kalama yang kebingungan karena banyaknya ajaran yang saling bertentangan, Sang Buddha bersabda, "Jangan percaya begitu saja karena kabar yang beredar dan diwariskan turun-temurun, karena desas-desus, karena tertulis dalam kitab, karena sekadar logika, karena pembicaranya tampak meyakinkan, atau karena guru kami berkata demikian. Bila kalian sendiri mengetahui bahwa suatu hal itu tidak bermanfaat, tercela, dicela oleh para bijaksana, dan bila dijalankan membawa kerugian dan penderitaan, maka tinggalkanlah." Ketahuilah, pendengar sekalian, Sang Buddha tidak mengajak kita menjadi orang yang curiga pada segala hal. Beliau mengajak kita menjadi orang yang menyelidiki. Kita dapat menerjemahkan menjadi kebiasaan sederhana di era digital. Periksa sumbernya, periksa kebenarannya, periksa manfaatnya, baru bicarakan atau sebarkan. Jika kabar itu tidak jelas asalnya, tidak dapat dipastikan, dan tidak membawa manfaat, maka cukup berhenti di tangan kita. Sang Buddha juga menunjukkan kepada kita pentingnya pertimbangan dalam Abhayaraka Jayakumara Sutta Macchimanikaya 58. Di sana dijelaskan bahwa Sang Tathagata hanya mengucapkan kata-kata yang benar dan bermanfaat, dan beliau mengetahui waktu yang tepat untuk mengucapkannya. Entah kata itu menyenangkan atau tidak. Jadi ada tiga ujian, apakah benar, apakah bermanfaat, dan apakah tepat waktunya. Bila salah satunya gagal, mulut lebih baik diam. Dan dalam Dhamma pada bait 100, Sang Buddha mengajarkan, lebih baik satu kata bermakna yang setelah didengar menentamkan, daripada 1000 kata tanpa arti. Di zaman ketika pesan berantai terasa tak ada habisnya, satu kalimat yang benar dan menenangkan jauh lebih berharga daripada 1000 kabar yang menakutkan namun tak terbukti. Pendengar yang berbahagia, sekarang kita beralih pada persoalan kedua, yaitu ujaran kebencian. Ini adalah ucapan, tulisan atau gambar yang merendahkan, menghina atau memprovokasi permusuhan terhadap orang lain, terlebih karena suku, agama, ras, golongan, pilihan politik atau latar belakang mereka. Di negeri kita yang majemuk, termasuk di Nusa Tenggara Barat yang hidup dengan beragam suku dan keyakinan, kerukunan adalah harta yang sangat mahal,
dan ujaran kebencian adalah satu hal yang paling cepat merusaknya. Sang Buddha menolak pandangan yang merendahkan orang karena asal-usulnya. Dalam Wasala Sutta, Sutta Nipata bait 136, beliau bersabda, "Bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina, bukan pula karena kelahiran seseorang menjadi mulia. Karena perbuatanlah seseorang menjadi hina, dan karena perbuatanlah seseorang menjadi mulia. Maka menghina seseorang atau kelompok hanya karena kelahiran atau identitasnya bertentangan dengan semangat Dhamma. Ukuran manusia adalah perbuatannya, bukan label yang melekat padanya." Selanjutnya, Dhammapada bait 133 memberi peringatan, "Janganlah berkata kasar kepada siapapun, sebab mereka yang engkau ajak bicara akan membalasmu. Ucapan yang penuh kemarahan itu menyakitkan, dan pembalasan dapat menimpa dirimu." Kata-kata kasar seperti melempar bara ke arah orang yang lain. Kita bisa saja ikut terbakar. Kita mungkin menang adu argumen di kolom komentar, tetapi kalah dalam ketenangan batin dan kehilangan hubungan baik. Para pendengar Buniman yang berbahagia, Sang Buddha juga memberi kita cermin untuk melihat diri. Dalam Dhammapada bait 252, kesalahan orang lain mudah dilihat, tetapi kesalahan sendiri sulit dilihat. Orang menampi kesalahan orang lain seperti menampi sekam, sedangkan kesalahannya sendiri ia sembunyikan, bagaikan penjudi licik menyembunyikan lemparan dadu yang buruk. Betapa tepat gambaran ini untuk kebiasaan kita menghakimi orang lain di media sosial, sementara kekurangan sendiri tidak kita lihat. Pendengar yang berbahagia, salah satu bentuk ucapan salah yang paling halus namun paling merusak adalah ucapan yang memecah belah, atau dalam bahasa Pali disebut visuna waca. Contohnya adalah mengadu domba, membawa cerita dari satu pihak ke pihak lain agar mereka bertengkar, atau memotong dan menyebarkan cuplikan agar terlihat bahwa seseorang bersalah. Dalam Brahmajala Sutta, Dhiga Nikaya 1, bagian sila kecil, Sang Buddha menggambarkan teladan orang yang menjaga moralitas. Ia menghindari ucapan yang memecah belah. Apa yang didengarnya di sini tidak diceritakannya di sana untuk memecah belah orang-orang ini. Dan apa yang didengarnya di sana tidak diceritakannya di sini untuk memecah belah orang-orang itu. Demikianlah ia mempersatukan mereka yang terpecah, memperkuat mereka yang telah bersatu, bergembira dalam kerukunan, dan berucap yang menciptakan kerukunan. Perhatikan arah teladan ini, orang yang berlatih Dhamma bukan hanya tidak menyebarkan perpecahan, tetapi aktif menjadi penyambung. Dalam setiap keributan di grup-grup keluarga, warga atau media sosial lainnya, kita dapat bertanya, apakah ucapan saya ini akan menyatukan atau mencerai-beraikan? Sementara itu, dalam Dhammapada bait 408 menggambarkan pribadi yang luhur, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak kasar, informatif dan benar, sehingga tidak menyinggung siapapun. Itulah standar yang patut kita upayakan. Pendengar yang budiman, agar mudah diingat dan diamalkan, Sang Buddha memberi kita ukuran yang jelas. Dalam Wacca Sutta Anguttara Nikaya 5.198, beliau menyebutkan 5 faktor ucapan yang baik. Ucapan itu hendaknya, pertama, disampaikan pada waktu yang tepat, kedua, benar, ketiga, lembut, keempat, bermanfaat, dan yang kelima, diucapkan dengan batin penuh cinta kasih. Seringkali ujaran kebencian gagal pada ukuran terakhir, batinnya penuh amarah, bukan cinta kasih. Sedangkan hoax gagal pada ukuran kedua, yaitu benar. Dalam Subhasita Sutta, Sutta Nipata 3, ayat 3, Sang Buddha menyebutkan 4 ciri ucapan yang terucap dengan baik, bukan yang terucap dengan buruk. Ucapan yang baik, ucapan yang sesuai Dhamma, ucapan yang menyenangkan, dan ucapan yang benar. Beliau bersabda bahwa ucapan dengan 4 ciri ini tidak tercela dan tidak dicela oleh para bijaksana. Umat Buddha dan para pendengar yang budiman. Dengan demikian, sebelum berbicara, menulis, atau menekan tombol bagikan,
kita bisa mengajukan pertanyaan sederhana kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini lembut dan disampaikan dengan niat baik? Atau apakah ini waktu yang tepat? Jika jawabannya belum jelas, tahanlah dahulu. Menahan diri sebelum bicara bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kebijaksanaan. Pendengar budiman yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang berkata, tetapi mereka lebih dahulu menghina kita. Mereka lebih dulu menyebarkan fitnah. Bagaimana Dhamma menjawabnya? Dhamma pada bait 5 berkata, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir bila dibalas dengan tanpa benci. Inilah hukum yang abadi. Api tidak padam bila disiram minyak. Pertengkaran tidak berakhir bila dijawab dengan pertengkaran yang lebih keras. Dan Sang Buddha memberi cara yang jelas dalam Dhamma pada bait 223. Kalahkanlah kemarahan dengan tanpa kemarahan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kekikiran dengan kedermawanan. Dan kalahkanlah pembohong dengan kejujuran. Kalimat terakhir sangat tepat untuk zaman kita. Pembohong dikalahkan dengan kejujuran, yaitu dengan menyampaikan klarifikasi yang benar, tenang dan berdasar sesuai bukti. Sang Buddha sendiri memberi teladan yang luar biasa. Dalam Kakacupama Sutta Majjhima Nikaya 21, melalui perumpamaan gergaji, beliau bersabda bahwa, bahkan jika para penyamun yang kejam memotong-motong tubuhmu, bagian demi bagian dengan gergaji yang bergagang dua, orang yang di dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap mereka bukanlah pelaksana ajaranku. Beliau menasihati para murid untuk berlatih, batin kami tidak akan berubah. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. Kami akan tinggal dengan penuh kasih sayang, dengan batin cinta kasih tanpa kebencian. Tentu, kita bukan orang suci dan tidak mudah mencapai ketenangan seperti itu. Namun, arah latihannya jelas. Ketika disakiti, pilihan pertama bukan membalas, melainkan menenangkan batin terlebih dahulu. Agar pesan Dhamma ini mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita rangkum menjadi 5 langkah sederhana. Pertama, berhenti sejenak. Sebelum meneruskan pesan atau membalas komentar, ambillah nafas. Dalam Dhamma pada bait 232 tadi, Sang Buddha menasihati agar kita mengendalikan ucapan. Kedua, periksa, cari tahu siapa sumbernya. Apakah ada bukti? Apakah ada media terpercaya yang memberitakannya? Inilah semangat penyelidikan dalam Kalama Sutta. Ketiga, timbang manfaatnya. Apakah ini benar dan bermanfaat bagi orang banyak? Seperti dalam Abhayarak Raja Kumara Sutta, kita menimbang kebenaran, manfaat, dan ketepatan waktu. Keempat, lembutkan niat. Bila perlu mengoreksi atau mengkritik, lakukan dengan bahasa santun dengan niat baik, sesuai Wacasutta Anguttara Nikaya 5.198. Dan yang kelima, kembangkanlah cinta kasih. Latih metta bhavana setiap hari agar batin lebih lembut dan ucapan pun mengikuti kelembutan itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ada pesan dari Metta Sutta, Sutta Nipata bait 148-149 disebutkan bahwa hendaknya seseorang tidak menipu orang lain dan tidak menghina siapapun dimanapun dan tidak karena marah atau dengki mengharapkan penderitaan bagi orang lain. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya demi melindungi anak tunggalnya, demikian pula terhadap semua makhluk, hendaklah ia mengembangkan batin tanpa batas. Pendengar yang budiman, dari uraian kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, ucapan berawal dari pikiran, maka bersihkanlah pikiran terlebih dahulu. Kedua, hoax adalah bentuk kebohongan yang harus kita hindari dan penangkalnya adalah kebiasaan memeriksa serta menimbang manfaatnya. Ketiga, ujaran kebencian hanya menambah api permusuhan. Dan penangkalnya adalah cinta kasih serta ucapan yang menyejukkan. Akhirnya, mari kita renungkan ringkasan ajaran semua Buddha dalam Dhammapada bait 183.
Sapa papasa akaranang kusalasa usapa sampada. Sacita parioda panang etang budana sasanang. Artinya, tidak berbuat segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Semoga setiap kata yang kita ucapkan dan setiap pesan yang kita bagikan menjadi sumber kedamaian bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Semoga Nusa Tenggara Barat dan seluruh Indonesia senantiasa rukun, damai, dan harmonis. Sapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini hari Rabu ya pendengar, di tanggal 14 Oktober 2026, di tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro 1

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, pendengar saat ini kami sedang mencoba untuk terhubung kembali dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menemani Anda pendengar di ruang rindu malam ini dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya direkam semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama.
1: Cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
1: Oke.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong.
2: Apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, tuh jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: bisa nyatu.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Band.
2: Ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas.
1: Oas pencipta lagu.
0: Oke.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, beliau. Gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: loh.
0: Jadi yang lama itu enggak mau lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan
0: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan khas banget
2: dan
1: ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada, ya aku tuh penggemar.

0: subuh ya kali ya.
1: Serius?
0: Menjelang
1: serius.
0: Subuh baru pulang ya.
2: Waduh,
0: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji gitu. Menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
0: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya. Iya, iya.
2: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Lis,
2: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
2: Iya, di pentung.
1: Oh, pentung ya.
0: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
2: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
0: bintang radio.
2: Kan? Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
2: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng, memang suaranya bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih, Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
0: Dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
0: udah ada niat juga
3: benar
0: ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
2: gitu. Emang iso.
1: Lah kok mau iso bahasa Jawa.
0: Aku waktu orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkoknya salah itu Lis, kata gitu.
0: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: dunia kiamat ya. Gitu ceritanya.
2: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
2: siap. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu? Mbak?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan ya, Mbak Lis.
2: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal
2: lagi. Dengan senang hati.
4: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
2: Oke.
4: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
2: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh, Mas.
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
2: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Lis sama Bang Oji.
2: Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
2: Masa bodoh.
0: Masa bodoh. Lagu sendiri.
1: Bang Oji sempat kaget. Ya.

0: masa bodoh.
1: Itu ya, masa berapa?
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
3: Perpaduan izin, Mbak. Perpaduan ini kan duet.
1: Iya. Yeah. Yeah,
3: perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayak.
3: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek seorang.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Diundang, harus ada undangan
2: dong. Mohon doa. Tiga orang.
3: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Krimnya Bidan Lui. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Cewek kayaknya.
2: Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
2: Ayu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
4: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
2: Betul.
4: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
4: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang masih atas.
0: Betul. Iya betul.
4: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
0: Tetap sama.
2: Oke.
4: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
0: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasinya. Karena notasinya itu kan
1: ikon
0: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
4: Saya menanya sama Mang Ozi. Mang Ozi gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, okay, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
4: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
4: Lis, ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Wizi, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia, Tuhan Ida, Pak Widi Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
4: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton?
1: Hah? Halo, Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
6: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
6: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
6: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
6: Iya, ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
2: Siap.
6: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
2: Lis, silakan. Apa pertanyaannya?
6: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
2: Oke,
6: buat tanya
2: siap.
6: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
6: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
6: Dan boleh kirim-kirim salam.
1: Boleh.
2: Silakan tiga orang ya Elsa.
6: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
6: Dan
0: amin.
6: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
6: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
6: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih Elsa.
6: Untuk semua pendengar
2: setia
6: RRI di seluruh Indonesia.
2: Siap.
6: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
6: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
7: Selamat malam
2: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Minawati dan Bang Ozi.
7: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
7: Dan Bang Ozi, selamat malam.
2: Malam.
7: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
7: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
2: Yeah.
7: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
7: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
7: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
7: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
2: Oke,
1: nanti dijawab ya.
2: Ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
7: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
1: Makasih, Bang.
2: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
0: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Bang Oji setuju sekali.
0: Dan kita
1: sekali.
0: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
8: Iya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
2: Gimana alto silakan dijawab.
1: Jadinya
2: nah, gimana
1: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
0: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
0: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
0: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
0: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
0: Iya, penantian 10 tahun
1: ya,
0: loh.
2: Gitu ya.
8: Dendam saya pun juga
1: akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
0: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetaplah
2: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Karakternya
1: ke dalam film horor itu benar.
8: Ketawanya pun khas. Ya kan?
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
0: cuma
2: kecil ya?
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
0: Ya beda daerah aja.
1: Tapi tahunnya sama Mas.
0: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur.
1: Oke.
0: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 80 tahun 85 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
0: Iya, benar.
1: HP Musik.
0: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, iya, iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
0: Pernah.
1: Sama HP Record.
2: Oh iya.
1: Oke, oke. Warna ya Mas Oji.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop
2: ya.
1: Iya.
0: Duh. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
9: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
9: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
9: Remaja. Gitu. Sama
0: itu
9: sih
0: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
9: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: Bang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
2: terkenal
0: banget,
1: ya,
0: udah. Sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, nggak
2: kelihatan ya kan?
1: Nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
0: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Okay. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Makanannya enak loh Mas. Oh, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
0: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
9: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
9: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
9: Oh ya?
0: Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Oh, betul tuh.
0: Jadi
1: semangat.
0: Ini loh, gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum.
1: Oke. Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Inta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi ti repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
1: Bung Benny.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Udah
0: apa? Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? apa, terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
0: Oke, okay, itu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Silakan.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum selama.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: enggak berubah. Aduh,
6: semua tuh,
1: jadi keselak. Ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya, benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap, okay. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap.
1: Okay.
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, gitu, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak,
0: bener,
6: salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh, oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh,
6: Mas Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica capek deh.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen.
0: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan
0: ya, ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya
0: ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis sana di
1: Aduh nanti ditungguin sama si manis.
0: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji,
2: makasih doanya
0: juga untuk mbak Lisminawati. Yeah. Yeah, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
0: Apanya aja bisa.
2: Iya.
1: Main film bisa.
0: Nge-host juga bisa.
1: Nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
0: ya, di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisniwati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay.
0: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap.
0: Ya.
2: Siap. Tunggu ya Mbak Haryanti.
0: Selalu untuk Mbak Lisniwati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya.
2: Amin.
0: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, salam kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
1: betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Seneng banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
5: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
5: Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
5: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama Bosas. Yeah. Bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman Bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
4: Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz.
2: Oh, oke. Okay.
1: Okay. Dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
4: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dari keluarga masing-masing. Lancar dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya. Ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Banyak banget. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
5: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke. Okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penasaran shooting banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
3: Enggak mau bayangin
2: mulus. Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusias para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu loh.
2: Kayaknya 36 ribu
1: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
5: kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: lebih yang
2: suka
5: seneng ya,
2: nyanyi atau film?
5: Iya, nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan
5: ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
5: ini sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, kan aku juga ngalamin
5: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang, Mas.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
1: loh. Betul,
5: setuju. Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
5: tadinya malu jadi malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong. Nanti kalau digondrongi nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
5: gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
3: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja,
1: Ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut, gak ikut.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
5: Iya gitu.
2: Iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
5: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
5: sama kamu.
2: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Iya.
5: Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Betul.
2: Siap.
1: Bener banget.
2: Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani
2: gitu.
5: Nah,
2: siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
1: Boleh dong.
2: Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji
3: main film. Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat? Gak,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Biasa ya Yohana. Ini Tante Liznya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
5: Oke, siap.
6: Itu aja.
5: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
5: Oke.
1: Terima kasih.
6: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
5: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Mantap ya, ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya.
1: Itu dia.
2: Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film
1: biang kerok. Ini nih. Biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik, ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Langsung ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Tolong dipisahin satu ya. Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: siapa?
0: Jangan
1: kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
3: Salah yo.
1: Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.

0: Johnny Isan dan Ben Jan dan Johnny Cahyadi.
1: Siap. Balis enggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah
2: ya Bang ya. Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
0: Ayo coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya Bang. Cuma satu ya
0: Bram. Tiga Bang Morsas nyanyiin. Coba. Bagilah
3: pisangnya biar kau bisa jawab
2: itu,
3: Bang.
0: Kelupis. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Ojo pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat iki
0: wis. Aku yang baca ya. Lagu Lismenawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok?
1: Totok
0: Pujianto.
3: Aku lali loh Mas.
1: Gue kalah temen ini. Kalah sama Bang Uji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Ozi
2: main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Gak bisa jawab. Ini bisa jawab semua loh.
3: Gak bisa jawab Mas. Eh Bang Ozi loh. Mas di Ciseneni karena Mas Toto mulai hegi asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng.
0: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong 3 bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap. Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Sama Mbak siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa apa rekaman lagu-lagu religi, karena kan
1: terus sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul ya, ingatkan
4: lagi Ramadan.
1: Oke okay.
0: Tunggu ya,
4: itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih semuanya, Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu, pertanyaannya
4: baik tak siap. Mas Oji salam dong, boleh
1: siap, boleh silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih. Mantap.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Wah. Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali,
0: ya.
2: Iya.
0: Poliwali Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: ya, dengan Mbak Lismenawati,
0: betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses dengan cover lagu itu.
2: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Ya,
5: selalu ya. Salam untuk Bang Boni Jo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Oma.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
0: Mana
1: Oma.
0: Enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena
0: asap
6: kan dia jadi.
0: Oke. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma sih juga ya.
1: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajim.
6: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si manis jembatan Ancol.
0: Oke. Okay.
6: Ah, itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
0: Siap.
6: Ya, iya. Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong, tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
6: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Mbak Lis?
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
2: Iya.
1: Kolaborasi
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Udah. Oh, sudah ya.
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuman enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya,
0: Mbak Lis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
0: Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
2: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
2: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak mana itu?
2: Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu.
1: Aduh.
2: yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini ya.
1: Takut ya dia.
2: Iya,
3: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Bukan. Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
3: tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak
3: usah. Enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
2: Oke.
1: Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Penasaran dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Bener.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
3: Iya.
2: Artis nah mana sih yang enggak pernah didandani?
3: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
2: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah kayak Dayang di Sintang.
1: Oh, sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo.
3: Antusias animo pendengar gini, ya kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti oh,
3: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya,
3: gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap.
2: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
2: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke, okay.
3: Yes, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini
1: ya
0: jalan
1: ya
0: dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa untuk disampaikan para pendengar
0: Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
3: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini yeah dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di share gitu di smart platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
2: ya,
3: ya
2: kan?
3: Tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
3: ya, tolong dukung kami punya single
1: mumpung Dunia Belum.
3: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur
0: pamit
1: diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya.
3: Terima
0: mudah-mudahan
3: kasih
0: nanti ya mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
3: Siap,
2: dengan senang hati.
3: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu berjaringan yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Yang tadi kita mulai dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB malam. Sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Nah, apa je pihak ada tia? Menyanyi. Nyeleporan angin, Run.
1: Ini aran strap masker. Bahannya lekan mutiara air tawar. Terus masker tenun bahannya sesekan asli nih.
0: Lagu nani zaman nih masker import. Lebih begengsi si tebegaya.
1: Nah, ini wah ini ndek ngerti nih. Si tebegaya doang lagu ndek de tau makna si de.
0: Yau. Nah ini kan masker wah jadi kebutuhan. Setiap jelo itu kadu.
1: Pinter. Lagu lebih pinter malik lamun de kadu masker buatan lokal karya batur-batur itu. Nih coba de seriuk nih maskerku nih. Modis. Terus modelnya kekinian. Seke ingat si de ngadu ya nih tetung ke pokoknya. Ndek de kalah gerak wah lamun de kadu produk lokal karya pelaku UMKM.
0: Coba meh tekadu cobaan julu meh.
1: No, kalah keengas deh.
0: Masak berembila. Tetun di mantep memang produk lokal tendi.
1: Dong ayo borong.
0: Au, meh keborong meh keborong. Sila tebele beli produk lokal. Bangga tekadu produk mesak.

0: Buko airnya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Ada jadi takut.
1: Tenang, tenang, nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu, nak, dulu waktu papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri. Tapi zaman kini sudah jauh berbeda. Hujan dan petir malah menjadi momok bagi kita semua. Jika hujan lebih dari 30 menit, banjir pasti datang. Bahkan banjir bandang mengancam. Rumah, harta benda, bahkan nyawa sekalipun jadi ancaman terberat kita. Mengapa? Iya, hutan dan gunung yang dulunya asri dan sejuk kini berubah bak neraka. Panas, karena hutan sudah gundul. Binatang dan hewan serta makhluk hidup lain yang berdiami hutan dan pegunungan lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita, manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu kita ke depan?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Kamis 15 Oktober 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini kami akan bersama Anda merangkai acara siaran Pro 1 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, langsung saja kita buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center MTB. Sementara kumandang azan subuh sudah berkumandang sejak pukul 4 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Di studio Jarum Jam saat ini pukul 4 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, kami langsung mengajak Anda untuk menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Saat ini sudah berlangsung salat subuh dan nanti dilanjutkan dengan doa. Insya Allah diakhiri dengan tausiah pagi atau kajian subuh atau kajian tafsir. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat serta para pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk yaitu pada pukul 05.50 waktu Indonesia bagian tengah. Agar kajian kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali bersama dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min yawmina hadha ila yawmiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, segenap jamaah Masjid Islamic Center Hubbul Wathan. Insyaallah semoga semua yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini, alhamdulillah saya mendapat kesempatan salat subuh di masjid ini dan diberi amanah oleh pengurus untuk menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan sebagian kecilnya kepada saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang ada dalam satu bab di kitab Sahih Muslim, riwayatan bil makna, yang saya akan menyampaikannya dengan riwayat bil makna karena saya tidak membacanya hadis itu kalimatan-kalimatan secara kalimat per kalimat ya, karena saya tak bawa kitabnya. Bab yang ada dalam Sahih Muslim itu yang saya maksud adalah bab naqdul ka'bati wa bina'uhu, bab pembongkaran Ka'bah, wa bina'uhu, dan pembangunannya kembali. Kenapa bab ini ingin saya bacakan? Karena dalam bab ini nanti kita akan banyak mendapatkan sebuah pelajaran i'tibar dari bab ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan bab ini. Saudara-saudara, Hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Siti Aisyah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali ke Mekah, sesudah beliau lama tak datang ke Mekah dari Madinah, sesudah peristiwa yang begitu panjang yang kita kenal dengan sebutan Fathu Makkah. Nah, pada saat sampai di Mekah, Nabi selesai tawaf, Nabi berkata begini pada Siti Aisyah, "Laula hadatsatu qaumiki bil kufri lanaqadtu al-Ka'bah wa labanaituha ala qawa'idi Ibrahim." Aisyah, kalau saja bukan karena orang-orang Mekah kaummu ini baru saja meninggalkan kekufurannya lalu masuk Islam. Maknanya dulu ketika Nabi datang ke Mekah, Fathu Makkah, orang Mekah itu masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika Fathu Makkah, orang Mekah yang semula kufur Islam semua. Lalu Nabi berkata, ini kalau bukan karena orang Mekah keislamannya baru, lanaqadtul Ka'bah, sebenarnya aku ingin membongkar Ka'bah ini. Walabanaituha ala qawa'idi Ibrahim, fi riwayatin walabanaituha ala asasi Ibrahim. Saya ingin membongkar Ka'bah, kata Nabi, lalu ingin saya bangun seperti Nabi Ibrahim membangun. Maksudnya Nabi ingin membongkar Ka'bah dan pondasinya ingin dibuat seperti pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa Ka'bah itu pernah melalui proses bongkar pasang 5 kali. Itu yang dimaksud naqdul Ka'bah wa bina'uhu. Naqdun itu bongkar, bina itu pasang. Terjemah mudahnya bongkar pasang. Ka'bah pertama kali dibangun adalah oleh malaikat. Wadzalika qauluhu ta'ala, dan itu dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil-'alamin." Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun di muka bumi untuk ibadah adalah alladzi bibakkah, yang ada di Bakkah, yang ada di Mekah, yakni Ka'bah. Siapa yang membangun? Malaikat. Karena belum ada manusia. Jangan tanyalah tuan-tuan guru ini malaikat siapa, tak penting itu. Yang penting kita harus yakini yang membangun apa namanya? Malaikat. Kalau nanti kita perdebatkan malaikatnya siapa, kurang waktunya sampai waktu syuruk nanti. Kurang waktunya. Wa madha zaman. Kemudian lewatlah zaman, berjalanlah waktu panjang. Ka'bah itu karena ada di lembah tertimbun, Pak. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah, kan? ke Makkah. Nah, nanti pada saat Nabi Ismail sudah mulai besar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membongkar kembali Ka'bah yang tertimbun itu, lalu dibangun kembali. Wa hadza qauluhu ta'ala, dan inilah makna firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Disinilah dibangun yang kedua. Wa madha zaman, dan kemudian berjalanlah waktu. Singkat cerita, sampailah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa banjir besar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih muda, belum diangkat jadi nabi dan rasul. Cerita ini sangat masyhur jika kita dulu belajar tarikh. Lalu dibangunlah Ka'bah yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim pada masa jahiliyah oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah ini menarik, saudara-saudara. Mereka itu minum mau, mabuk mau, judi mau, main perempuan mau, tapi kalau membangun rumah Allah harus uang halal. Luar biasa kan? Kalau bahasa orang Jakarta, saya ini waras pak, mabuk saya mau, tapi kalau buat masjid harus uang halal. Orang sekarang terbalik pak, umroh mau, puasa mau, ngaji mau, korupsi mau. Lalu uangnya dipakai nyumbang masjid, berharap semoga Allah mengampuni dosanya. Kan begitu ya? Ada yang begitu, ada. Orangnya datang. Lah itu bedanya. Karena kekurangan biaya uang yang halal, orang jahiliyah akhirnya pada saat membangun kembali Ka'bah lebih kecil dari ukuran aslinya yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, barangkali ada yang mau tahu, bangunan asli atau bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim seberapa besarnya? Nah, bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ukurannya adalah sampai Hijr Ismail. Hijr Ismail, separuh lingkaran itu yang dulu ya 20 tahun lalu kita mudah sholat di sana kan, sekarang ini perempuan yang diberi waktu. Nah, itu Ka'bah. Jadi sekarang yang kita lihat Ka'bah itu adalah bangunan yang dibangun oleh orang-orang Mekah, Quraisy, karena kekurangan biaya halal. Saya tidak tahu dulu panitia pembangunan Islamic Center waktu membangun, pernahkah bertanya, ini uangnya jelas-jelas halal apa tidak? Kalau Quraisy di screening itu, halal, halal, oke. Nggak halal, jangan. Nah, karena kurang biaya, maka mestinya Ka'bah itu, saya kemarin belum lama

sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Ketika Nabi mengatakan laula hadatsatu qaumiki bil kufri lanaqadtul Ka'bah wala banaituha ala qawaidi Ibrahim, hai Aisyah, jika bukan karena kaummu ini baru saja meninggalkan kekufurannya, aku ingin membongkar Ka'bah ini, lalu aku ingin bangun sesuai dengan pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim, maknanya Hijir Ismail ingin saja oleh Nabi dibongkar dan Ka'bah diperbesar. Pertanyaannya, kenapa itu tidak dilakukan Nabi? Tadi Nabi mengatakan, kalau saja bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya ada sesuatu yang baik tapi tidak dilakukan, karena kalau sesuatu yang baik itu dilakukan akan menimbulkan madarat yang lebih besar, dan itu tidak dilakukan. Dalam istilah para ulama, ya, di sini ada yang disebut fikhut tawazun, fikih pertimbangan, ditimbang-timbang. Kalau saya lakukan, khawatir nanti orang Mekah yang baru saja Islam itu akan berkata, ah Muhammad ini baru saja kita masuk Islam, rumah kita diacak-acak, tempat yang paling suci Ka'bah dibongkar, kok jadi sudah semena-mena. Nah, itu makanya ada pertimbangan. Pertimbangan ini pastinya untuk kemaslahatan. Ya, inilah yang disebut as-siyasah politik. Politik itu, Bapak Ibu, tak selalu berkonotasi dengan suara rakyat, bukan. Politik itu, kata Imam Ibnu Uqail, ya, yang dikutip oleh Imam, Allahumma salli ala Muhammad, ya'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu an-nasu ma'ahu aqrabu ila as-salah wa ab'adu ila al-fasad wa illam yadhahu ar-rasul wa ma nazala bihi wahyun. Politik itu maknanya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk sebuah upaya di mana masyarakat bisa menjadi lebih maslahat dan dijauhkan dari mafsadah. Wa illam yadhahur rasul, walaupun Nabi tak memberi contoh perbuatan itu. Wa ma nazala bihi wahyun, dan tidak ada juga wahyu yang memerintahkan untuk memerintahkan maupun melarang. Nah, itu disebut as-siyasah as-syar'iyah. Tidak ada ini, Bapak, hadisnya yang menjelaskan bahwa jamaah kalau ngaji itu dikasih aqua itu ada apa tidak? Tidak ada. Tapi kalau dikasih aqua bagus? Bagus. Ada apa tidak hadis yang menjelaskan bahwa kalau orang ngaji itu dikasih kue, itu harus dikasih kue, ada apa tidak? Tidak ada. Tapi andai kata yang ngaji dikasih kue bagus apa tidak? Ya kalau ada anggarannya. Ya kan begitu. Nah, jadi Nabi ketika kemudian mengurungkan niatnya membongkar Ka'bah itu untuk as-siyasah asy-syar'iyah. Pertimbangan yang lebih panjang yang belakangan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwaffaqat
salah satu kitab usul fikih dalam

0: madhab Maliki disebut dengan istilah an-nazar ila ma'alatil af'al. Nabi melihat dampak panjangnya ke depan. Walaupun sebenarnya jika Nabi membongkar ada dasarnya. Kenapa? Karena Ka'bah itu dibangun Nabi Ibrahim besar. Betul? Tapi karena Quraisy dulu membangunnya kurang dana halal, maka dibangunlah seperti sekarang ini. Tidak dilakukan. Makanya hadirin, banyak orang tidak melakukan sesuatu itu jangan-jangan karena didasari oleh cerita dan hadis ini. Khawatir nanti terjadi yang tidak baik, maka Nabi tidak melakukan atau menunda melakukan. Ada satu ketika orang menegur orang lain di muka umum, Pak. Berarti orang ini menegurnya kemudian menimbulkan keributan. Mungkin orang ini tak pernah belajar hadis ini. Ada satu ketika seorang kiai, saya lihat sendiri soalnya, kiai tersebut diminta mengimami di satu masjid. Rupanya di masjid itu zikirnya pelan, doanya masing-masing. Paham kan ya? Paham apa ini berarti? Paham kan? Pastinya bukan yang ada di Lombok ini, bukan lah ya. Atau sudah mulai ada di Lombok ini? Sudah mulai? Sedikit-sedikit. Nah, kiai tersebut diminta mengimami. Selepas salam, beliau baca wirid kencang kan? Astagfirullahaladzim, seperti tadi itu imam. Rupanya salah satu jamaah masjid itu spontan menegur kiai tadi. Oh kiai, zikir itu pelan. Nabi tak pernah mengajarkan zikir keras, segala macam keras. Geger orang. Rupanya ada salah satu jamaah ini yang menegur orang yang menegur. Yang menegur ditegur. Kata jamaah yang lain, Pak Haji, beliau ini tamu. Lalu kita meminta beliau mengimami. Beliau tidak tahu kebiasaan kita di sini. Kenapa harus ditegur dengan cara seperti itu? Ributlah. Itulah salah satu contoh jika orang tidak melakukan fikhut tawazun, pertimbangan kapan menegurnya atau kapan bertanyanya. Menegur saja salah, Pak. Wong boleh jadi kan kiai tadi sudah punya dalil juga. Imam kita tadi yang zikirnya keras itu punya dalil apa tidak kira-kira? Pasti punya dalil. Nah, itu contoh. Jadi harus hati-hati. Diam dulu. Tenang dulu. Nah. Sudah berapa kali Ka'bah dibongkar pasang ini? Sudah yang keberapa tadi di zaman Nabi? 3 ya. Tapi Nabi kemudian mengurungkan membongkar. Berapa kali dibongkar pasang tadi saya cerita? 5. Tinggal 15 menit lagi. Tinggal 2 lagi ya. Wa madha zaman. Berjalanlah waktu. Nabi wafat. Cerita ini diceritakan Siti Aisyah sebagai rawi ke banyak orang. Salah satu yang mendengar cerita ini namanya Abdullah bin Zubair bin Awam, keponakan Siti Aisyah. Abdullah bin Zubair bin Awam, saudara dari Urwah bin Zubair bin Awam, yang nanti kalau dalam tarikh sejarah dia pernah menjadi Amirul Mukminin, khalifah sesudah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. pada tahun kurang lebih 60-an Hijriah, persisnya 64 Hijriah, Abdullah bin Zubair bin Awam pada saat menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, kalau dari kelompok Bani Umayyah dianggapnya gubernur saja levelnya, tapi sebagian menulis sebagai khalifah. Abdullah bin Zubair bin Awam pada saat menjadi pemimpin, sesudah lewat masa yang panjang tadi, 50 tahunan lebih, beliau bongkar Ka'bah. Karena menganggap orang Quraisy sudah lama masuk Islam dan tahu semua cerita ini. Sebenarnya ukuran Ka'bah yang asli pada masa Nabi Ibrahim adalah sampai batas Hijir Ismail. Sampai batas Hijir Ismail dibongkar oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Dibongkar oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Dibangun Ka'bah lebih besar dari sekarang. Artinya Hijir Ismail tidak ada. Bisa membayangkan kira-kira? Bisa ya? Nah, lebih besar. Dibongkar. Yang keempat ya, pada masa Abdullah bin Zubair bin Awam pada tahun 63 atau 4 Hijriah. Nasi itu ana, saya lupa, kurang lebih tahun itu, nanti dicek. Datanglah peristiwa politik. Abdullah bin Zubair bin Awam dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini pasukannya Bani Umayyah. Dikepung. Sampai kemudian singkat cerita, beliau keponakannya Siti Aisyah ini, putranya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Karena ponakannya Siti Aisyah. Siti Aisyah putrinya siapa? Sahabat Abu Bakar. Siti Aisyah punya saudara perempuan namanya Asma binti Abu Bakar, dinikah oleh Zubair bin Awam, salah seorang sahabat 10 al-mubasyara bil jannah, yang diberi kabar gembira dia akan masuk surga. Pada saat Abdullah bin Zubair bin Awam berkuasa, dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini pasukannya Bani Umayyah dari Syria, dikirim khusus karena mereka meminta agar Abdullah bin Zubair bin Awam berbaiat sam'an wa ta'atan kepada khalifah yang ada di Syria sana. Di Syam tidak mau. Singkat cerita, dia berhasil, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, membunuh bahkan menghancurkan Ka'bah karena Abdullah bin Zubair bin Awam berlindung di Ka'bah. Dibongkar Ka'bah. Abdullah bin Zubair bin Awam, masya Allah, kalau kita baca cerita ini, inilah peristiwa politik, Pak. Orang sama-sama ngerti ngaji, kalau sudah karena politik bisa saling membunuh dan kehilangan sisi kesantriannya, bahkan hilang, jangankan kesantriannya, kemanusiaannya hilang. Abdullah bin Zubair bin Awam dibunuh, digantung di kota Mekah beberapa lama, sampai kemudian seseorang meminta, biar bagaimana ini anaknya Abdullah ini anaknya Zubair bin Awam, berilah penghormatan. Akhirnya diturunkan. Yang membunuh siapa? Yang memerintahkan membunuh, menggantung adalah orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Orang mengenalnya sebagai panglima perang yang dalam tanda kutip kejam, bengis. Tapi orang lupa latar belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Thaqafi nisbah kepada sebuah daerah dan keluarga yang ada di Taif yang namanya Bani Thaqif. Ya, di Taif itu mereka keturunan Thaqif, maka disebut As-Thaqafi. Hajjaj ini jadi panglima perang, tapi dahulu dia kecilnya Pak mondok di pesantren. Bahkan sesudah itu dia menjadi guru di pesantren, di madrasah. Cuman saya tidak pernah cek apakah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pernah menjadi imam di Masjid Islamic Center. Belum saya cek itu. Tapi kecilnya santri. Ini guyonan ini. Kecilnya santri jadi panglima perang bengis. Itu artinya seseorang bisa berubah wataknya ketika masuk ke dunia politik dan kemudian hilang itu kesantrian. Allahu Akbar. Kalau enggak kuat mentalnya. Ada satu syair yang menjelaskan kesantrian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Syair ini disampaikan oleh temannya, teman mondoknya di pesantren, teman sesama guru di madrasah. Karena dia tahu persis Hajjaj ini santri. Kok bisa orang yang dibesarkan dalam tradisi pesantren, tradisi santri, bahkan mengajar, kok bisa begitu? Keluarlah syair itu. Ayansa gulaibun anil huzali wa ta'limahu suratal kawthari raghifun lahu falkatun ma tara wa akharu kal qamaril azhari. Ayansa gulaibun, apakah si Kulaib itu, si Kulaib itu yang dimaksud adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kulaib adalah isim tasghir dari kalbun. Orang Arab bilang kalbun itu anjing, anjing kecil Kulaib. Umar itu Umar, Umar kecil Umair. Nah, ini namanya Habib Umar ini, yang tadi saya. Nanti kalau Umar kecil, Umair. Ya Aba Umair, hal fa'alan Nughair? Ma fa'alan Nughair, kan ada hadis terkenal itu. An-Naghar itu burung gereja kecil. Lebih kecil lagi dibikin tasghir oleh Nabi Nughair. Nah, itu orang Arab. Nah, Hajjaj pada saat jadi santri, Pak, badannya kurus, larinya kenceng. Macam anjing itu. Anjing kurus larinya kencang, jadi kalau main bola menang terus lah, kira-kira begitu. Temannya tahu kalau dulu Hajjaj ini kurus, zaman jadi santri dipanggil Kulaib. Begitu jadi panglima gagah kok begitu, temannya bilang, kau kenalkah itu Hajjaj? Tahu, teman saya di pesantren. Sekarang begini-begini. Ah, berarti dia lupa masa lalunya. Maka kemudian berkata temannya, ayansa kulaibun anil huzali. Apakah si Kulaib itu lupa? Dulu dia huzal, kurus. Wa ta'alimahu suratal kawthari. Di pesantren dulu, di madrasah, dia mengajar surah Al-Kawthar. Raghifun lahu falkatun matara. Dia hanya mendapatkan bayaran raghif, roti yang kadang-kadang rotinya tak utuh, sudah disobek. Wa akharu kal qamaril azhari. Kadang-kadang kalau dia mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan bayaran roti utuh seperti bulan purnama. Orang Arab itu kan bikin roti bulat, Pak. macam apa namanya? Bulan. Berarti kalau bayarannya dia dikasih roti utuh, ah itu yang ngaji anaknya orang kaya, kira-kira. Kadang-kadang dia rotinya tak utuh. Raghifun lahu falkatun ma tara. Allahu akbar. Nah, pada masa Hajjaj Ka'bah dibongkar karena memang dia menyerang Abdullah bin Zubair yang berlindung di Ka'bah. Dia ada di situ, singkat cerita Ka'bah rusak. Kata Hajjaj, bangun seperti semula lagi. Artinya pada masa Hajjaj yang kelima berarti kan, Ka'bah dibangun seperti semula sebelum dibangun oleh Abdullah bin Zubair, yakni ada Hijir Ismailnya. Berarti Ka'bah yang sekarang ini adalah yang terakhir dibongkar dan dipasang kembali, terakhir dilakukan dalam tanda kutip ukurannya pada masa Hajjaj. Kurang lebih nanti mendekati tahun 70 Hijriah. Saudara-saudara, apakah tidak ada upaya ingin dibongkar kembali Ka'bah? Ada. Wa madha zaman. Berjalanlah waktu. Sampailah pada masa kurun dan masa kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid, khalifah dinasti Abbasiyah. Ya. Beliau anaknya Abu Mansur. Al-Mahdi anaknya Abu Mansur As-Saffah. Jadi khalifah ketiga dalam urutan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada masa itu ada fikiran Harun Ar-Rasyid ingin membongkar Ka'bah kembali seperti ukuran Nabi Ibrahim. Tapi bagusnya Harun Ar-Rasyid, ini bagusnya Harun Ar-Rasyid, pada saat akan membongkar Ka'bah baru punya rencana bertanya pada Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Saudara-saudara, kenapa Harun Ar-Rasyid pada saat baru akan mau membongkar bertanya? Karena khalifah Harun Ar-Rasyid santri, Pak. Beda seperti Hajjaj yang walaupun santri, bahkan pernah ngajar ngaji, kesantriannya seperti hilang karena sisi politisnya yang lebih kuat. Kalau seorang pemimpin, dia santri, ketika ingin melakukan satu kebijakan, dia harus melihat dulu itu dari ukuran-ukuran agama. Pantas apa tidak, bagus apa tidak. Bertanyalah Harun Ar-Rasyid kepada Imam Malik. Wahai guru, jadi cerita tentang Imam Malik menjadi guru Harun Ar-Rasyid ini panjang. Nanti Anda buka kitab yang ditulis oleh Imam atau Qadhi Iyad berjudul Tartibul Madarik. Ini dua jilid besar, ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, seorang sejarawan ulama ahli hadis madhab Maliki, tinggal di Maroko. Nah, namanya Qadhi Iyad. Menceritakan bagaimana Harun Ar-Rasyid waktu kecil pernah ngaji kepada Imam Malik. Ceritanya unik ini. Lamma hajjal Mahdi, ketika Mahdi bapaknya Harun Ar-Rasyid haji, dia membawa serta anaknya haji. Siapa? Harun Ar-Rasyid wa Musa, dan Musa di Mekah lalu ke Madinah. Sampai Madinah, raja mengirim utusan kepada Imam Malik meminta agar Imam Malik datang ke tempat menginapnya raja membacakan kitab Al-Muwatta'. Imam Malik menolak dengan cara yang sopan. Wahai rajaku, ilmu itu mulia jika Anda muliakan. Oleh karena ilmu itu mulia, maka ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Bukan saya yang diminta datang ke tempat Anda menginap, mengajar kitab Al-Muwatta untuk keluarga Anda. Kira-kira kalau dipanjangkan begitu, tapi anak Anda, wahai khalifah, Harun Ar-Rasyid, Musa dan lain-lain, datanglah ke tempat saya. Itu madhabnya Imam Malik. Maka kalau santrinya Imam Malik, dia tidak mau disuruh datang. Untungnya saya madhabnya Syafi'i, Pak. Kalau madhab saya Maliki, saya nak mau saya datang. Al-ilmu izzun in a'zaztahu. Ilmu mulia kalau Anda muliakan, wa dhillun in adlaltahu. Ya, walidhalika al-ilmu yu'tah. Kalau Anda mau, Anda datang ke rumah saya. Bukan saya diminta mengajar di sini. Kalau saya pakai madhab Maliki. Untungnya madhab saya Syafi'i. Ketika Harun Ar-Rasyid ingin membongkar Ka'bah, kali ini bertanya pada Imam Malik. Karena Harun Ar-Rasyid sudah dengar cerita ini. Ka'bah bongkar pasang dari awal, ukurannya pada masa Nabi Ibrahim seberapa, sudah tahu. Apa jawaban Imam Malik? Ya Khalifah, ya Amiral Mu'minin, la la taf'al. Jangan kau bongkar lagi Ka'bah, sudah seperti sekarang saja. Yang ada Hijr Ismailnya, seperti sekarang ini loh. Supaya kita tahu, sudah. Jangan lagi dibongkar pasang Ka'bah, sudah cukup. La taf'al. La taj'alha lu'batan lil muluk. Ini kalimatnya Imam Malik. Jangan kau jadikan Ka'bah lu'bah. Lu'bah itu permainan, boneka. Jangan kau jadikan Ka'bah itu permainan boneka para penguasa, para raja. Selera raja, bongkar ini bongkar. Datang lagi penguasa, bongkar. Islamic Center ini jangan jadi selera penguasa, Pak. Kira-kira begitu. Nanti ganti cat. Tak cocok ini, cat warna kuning, ganti hijau. Besok penguasanya dari partai biru, ganti warna biru katanya. Janganlah. Rumah Allah, Ka'bah jangan jadi tempat permainan. Kenapa Ka'bah jangan jadi boneka dan permainannya penguasa? La taj'alha lu'batan lil muluki. Jangan kau jadikan Ka'bah boneka atau permainan para penguasa, wahai khalifah, wahai khalifahku, wahai amirul mu'minin, kata Imam Malik. Fatadhabu haibatuha fi sudurin nas. Nanti wibawa Ka'bah menjadi hilang di hati manusia. Allahu Akbar. Maka siapapun jadi penguasa, pesan daripada hadis ini atau cerita ini, kalau mau apa-apa tanya kiai ulama. Jangan mentang-mentang berkuasa lalu kemudian selera hatinya mau apa dia lakukan. Itu pesan buat penguasa. Pesan buat ulama sebaliknya, jangan mau diri Anda dijadikan boneka para penguasa. Jadilah seperti Imam Malik yang gagah, dia menolak. Tidak. Menolak ketika diminta datang, menolak ketika Ka'bah mau dibongkar, tidak. Maka kalau saya ditanya, siapa ulama yang Anda kagumi, saya bilang salah satunya Imam Malik. Imam Malik kalau tidak, tidak. Imam Abu Hanifah kalau tidak, tidak. Imam Syafi'i kalau tidak, tidak. Imam Ahmad bin Hanbal kalau bilang tidak, tidak. Itulah hebatnya para ulama kita. Ya, maka saya sering bilang ini, ya, kepada siapapun, masjid termasuk NU, jangan mau dijadikan permainan. Ya. Ini kadang-kadang ini kan yang salah bukan penguasanya, kiainya yang minta, culiklah aku katanya. Minta diculik beliau ini di luar. Ya Rabbi, minta. Aturlah aku. Ya Allah. Fatadhabu haibatuha fi sudurin nas, maka hilanglah kemudian wibawa Ka'bah, wibawa Nahdlatul Ulama, wibawa ulama di hati manusia. Nanti kan kata orang-orang, ah itu kan anu, itu kan anu, bonekanya si fulan, bonekanya si fulan. Nah, ini pelajaran penting dari peristiwa bagaimana Ka'bah dibongkar 5 kali. Nah, karena waktu sudah mengingatkan kita, semoga manfaat. Mohon maaf. Zid Nusa, dia meminta saya menambah. Imam Malik menolak di perintah-perintah. Masya Allah. Oh ya boleh.
1: Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya mungkin bisa langsung angkat tangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih ampura Pak Kiai. Tadi dijelaskan masalah bongkar pasang Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim maupun Ismail. Tapi jelas kalau dananya itu dijamin halal, mutlak halal. Nah, bagaimana kalau pemerintah kita yang sekarang ini membangun misalnya gitu, tempat ibadah atau bongkar pasang ibadah, taruhlah Islamic Center ini, begitulah. Apakah itu dijamin kira-kira begitu? Dijamin dananya itu atau bagaimana begitu? Apakah halal atau bagaimana? Nah, begitulah. Karena pemerintah kita ini sekarang banyak yang korup, banyak yang maling, begitulah. Tidak terjamin kebohongan maupun kejujurannya gitu. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan rumah ibadah Ka'bah yang dibangun, yang diperbaharui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebelumnya memang sudah ada. Nah, dalam perjalanan silsilah anak keturunan dari Nabi Ibrahim dan seterusnya, kemudian Ka'bah itu tetap dimuliakan, tetapi kemudian terjadi penyimpangan sampai di situ banyak patung yang kemudian dibersihkan, dimurnikan kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, bangsa Arab Quraisy ini kan dia menjaga silsilah nasab bin dan seterusnya, yang kemudian oleh kafir Quraisy itu sendiri menentang baginda Rasul, mempertahankan agama nenek moyang yang sesungguhnya kan nenek moyang yang memulai di situ kemurnian adalah Nabi Ibrahim. Nah, sejak kapan sesungguhnya terjadi penyimpangan itu, pada generasi keberapa sehingga itu terjadi penyimpangan yang luar biasa yang kemudian menjadi tantangan bagi baginda Rasulullah untuk mengembalikan kemurniannya. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang pertama, terkait jika ada satu masjid dibangun dan kita tidak tahu masjid itu apakah dibangun dengan uang yang murni halal atau bercampur, bagaimana? Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi menyampaikan dalam hadis, sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan memang ada di antara keduanya yang syubhat. Saudara-saudara, kalau kita tidak melihat jelas-jelas haram, ya, dan juga kita tidak melihat jelas-jelas halal, berarti syubhat. Nah, saya tak tahu yang dimaksud Bapak ini masjid mana, gitu. Saya tak tahu, saya tak bisa tahulah, saya bukan orang sini Bapak, gitu. Tak bisa menghukumi yang halal maupun yang haram, apalagi yang syubhat, ya. Saya tidak tahu, saya sendiri tidak tahu saya mengisi kajian subuh ini syubhat apa tidak ini, karena ini sudah ada jadwal orang ini, saya tiba-tiba dipaksa mengisi, jangan-jangan syubhat ini subuhan. Jangan-jangan orangnya marah ini gara-gara ada tamu dari Jakarta, jadwal saya dicoret. Padahal saya ini sudah berjanji pada istri saya. Istri saya minta untuk beli beras. Besok saja kalau aku habis ngisi kuliah subuh kok aku beli beras, katanya. Lalu gara-gara saya datang itu orangnya tak jadi beli beras itu. Jangan-jangan syubhat saya hadir ini. Nah, itu. Pertanyaan kedua terkait mulai kapan. Pastinya di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tahun persisnya waktu itu belum ada tahun-tahun Hijriah. Tapi Quraisy ketika Nabi datang memang sudah banyak berhala, bahkan pada masa Abdul Muttalib sudah banyak berhala semua. Nah, setiap nabi diutus itu biasanya untuk menghilangkan yang tadi itu. Tapi karena kurunnya terlalu jauh dan mungkin Nabi Isa ya tak sampai kepadanya para da'i-da'i ke Mekah, maka kemudian yang terjadi orang-orang Mekah itu ya masih menyembah berhala. Para ulama-ulama mengatakan kalau ada orang tinggal di satu daerah lalu kemudian mereka tak menyembah Allah karena memang tidak pernah sampai kepada mereka dakwah, maka mereka ini dihukumi hukumnya wa amruhu mufawwadun li rabbihi, ya, li'annahu lam tablughhum ad-da'wah, karena belum sampai kepada mereka dakwah. Kaman sakana fi syahiqi jabalin, seperti orang yang tinggal di pucuk gunung, dia animisme dan lain sebagainya. Tapi da'i-da'i di kota tak pernah naik ke sana, tak pernah menyampaikan dakwah Islam, mereka tak kena hukum. Kalau mereka misalnya animisme, dia bilang saya tak pernah tahu ada agama Islam, tak pernah tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah tahu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena dakwah tak pernah sampai ke rumah saya, katanya. Nah, pada masa kapan persisnya saya tidak tahu. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian pembangunan Ka'bah 5 kali, yang kita tangkap yang keempat kalinya itu tidak jadi dibangun kembali karena tadinya rencana karena ada penolakan dari Imam Hanafi.
0: Imam Malik.
4: Imam Malik.
0: Kelima kali, terakhir.
4: Dari yang terakhir itu enggak. Pertanyaan tiang bahwa yang membangun ini adalah seorang pembunuh yang bernama Hijaz itu sampai sekarang. Sedangkan yang tadi itu yang bangun adalah pakai uang yang halal, yang tanpa uang haram. Tapi ini seorang pembunuh yang sampai sekarang ini, itu hikmahnya dari mana? Yang pertanyaannya, kok seorang pembunuh itu bisa diabadikan Ka'bahnya sampai sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apuan kei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Untuk kesempurnaan kisah Hajjaj bin Yusuf, awalnya santri, tengahnya panglima yang sangat kejam, bagaimana akhir hayatnya? Ini penting, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi para pemimpin dan penguasa yang sebelumnya dia santri kemudian hilang kesantriannya. Syukran ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sedikit Tuan Guru mengenai yang lagi viral hari ini, mengenai ditolaknya visa dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, salah seorang tokoh NU yang terkenal gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan beliau ditolak dan pandangan PBNU terhadap masalah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tidak ada kaitannya sama Hajjaj bin Yusuf. Beliau berdua nyambung ya tentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tadi saya katakan beliau membangun kembali Ka'bah karena dua alasan. Karena pada saat secara politik menyerang Mekah, Abdullah bin Zubair berlindung di mana? Di Ka'bah. Oleh karenanya Ka'bah terkena dampak ya. Nah, dan kemudian kenapa beliau membangun kembali dengan ukuran seperti sekarang? Karena dia berpikir Abdullah bin Zubair membangunnya karena politik, selera penguasa. Oh, kalau dia bisa merubah Ka'bah karena dia jadi pemimpin, saya juga rubah karena saya jadi pemimpin, kira-kira begitu. Itulah kemudian alasan yang digunakan oleh Imam Malik ketika Harun ar-Rashid bertanya, bolehkah saya bongkar kembali Ka'bah, saya bangun seperti yang dulu dibangun pada masa Nabi Ibrahim, artinya Hijir Ismail mau dihilangkan. Dilarang. Imam Malik melihat tadi, an-nazar ila ma'alatil af'al, resiko nanti ke depan kalau ada khalifah berkuasa, Ka'bah dibongkar, nanti datang khalifah berikutnya, Ka'bah dibongkar lagi, enggak habis-habis. Karena selalu punya dalil. Loh, kenapa kau bongkar? Nah, Nabi Ibrahim dulu besar. Ka'bahnya ini enggak ada Hijir Ismail. Nanti datang khalifah lagi. Kenapa kau bongkar? Ah, tidak, pada zaman Nabi Muhammad ada Hijir Ismailnya. Tidak ada habisnya itu. Ka'bah jadi mainan penguasa, fatadhabu haibatuha fi sudurin nas, maka haibah, wibawa Ka'bah hilang di hati manusia. Itu alasannya. Nah, dibangunnya pakai uang apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya, tapi pada masa itu ya sebagai penguasa dia punya kekuasaan untuk membangun Ka'bah. Pastinya beda dengan zaman Quraisy karena belum ada raja kan. Ya itu. bagaimana akhir hayat Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi memang menjadi perbincangan panjang ya, di kalangan para sejarawan. Tapi saya ingin beri sebuah kisah sederhana. Ketika Hajjaj mengimami sholat, sahabat Ibnu Abbas masih hidup. Tahun 70-an Hijriah, Ibnu Abbas masih hidup. Karena Ibnu Abbas umurnya panjang, Pak, hampir 100. Pada saat itu usianya, pada saat Hajjaj itu, Ibnu Abbas tahun 70-an ya, Ibnu Abbas umurnya sekitar 85. Hajjaj menjadi imam salat. Ibnu Abbas menjadi makmum. Nah, cukup saya kasih cerita seperti itu aja. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas seorang ulama mau bermakmum kepada siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, karena memang dipisahkan antara ya beberapa kebijakan politiknya dengan perilaku pribadinya. Saya tidak mengatakan beliau pembunuh kejam. Tadi saya katakan ini karena sudah masuk ke wilayah politik ya sampai seperti itu. Mau tidak mau perang kan? Perang itu kan resikonya bunuh-membunuh gitu. Nah, tapi Hajjaj secara pribadi dia punya ilmu yang cukup. Kalau mengimami sholat sahlah seimamnya gitu. Sahlah dia mengimami sholat. Buktinya dia sah, Ibnu Abbas bermakmum. Kisah bagaimana Ibnu Abbas bermakmum sangat masyhur, bisa dicek dalam kitab-kitab sejarah. Nah, tentunya siapapun orang kita doakan, Hajjaj pun di akhir hayatnya siapapun ya kita doakan, termasuk Abdullah bin Zubair, semua orang-orang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan wafat dalam husnul khatimah. Jika kita mendoakan mereka begitu, semoga kita pun pada saat meninggal kita semua husnul khatimah. Terkait masalah visa kiai yang ditolak itu bukanlah itu wilayah saya, Pak, itu ya. Itu wilayah pemerintah lah itu. Pemerintah sana tak tahu juga saya. Ya. Tidak boleh kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Ya, pastinya prihatin, tapi saya tidak tahu. Ya, karena kebijakan sebuah negara, orang boleh masuk, orang tidak boleh masuk. Kebijakan juga takmir masjid, orang boleh ceramah seperti saya ini. Boleh jadi saya tak boleh ceramah juga, kan begitu. Besok ganti pengurus, saya datang ke sini, tak boleh ceramah, itu tak boleh ceramah. Boleh jadi begitu, kan. Ya itu saya tidak tahu kebijakannya apa, tidak tahu. Nah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallah tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah ويكافي مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك، ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه، وارزقنا الرضا والقناعة والشكر والصبر كل صفة محمودة. نعوذ بك من الشرك والرياء والحسد والعجب وكل صفة مذمومة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا علمنا أسرار حكمتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Dan kajian baru saja disampaikan oleh Dr. Kyai Haji Sulfa Mustafa. Dan insya Allah ya, apa yang disampaikan Ike, okay, bisa kita ambil ibroh atau pelajaran yang tentunya bisa kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kami akan merangkai acara selanjutnya. Kita masuk NTB pagi ini.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @ Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap melangkah ke tempat aktivitas masing-masing pendengar. Iya, saya Dian Mustafa. Untuk hari ini di NTB Pagi dalam sesi musik informasi. Dan pendengar, mengiringi langkah anda deretan lagu dan juga nanti akan kami hadirkan info cuaca, pesan-pesan yang menginspirasi dan juga ada informasi-informasi yang lain. Semangat bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa

bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Iya, pendengar, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa hari ini cerah ya dengan suhu 28 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kalau di Lombok Timur suhunya 22 ya pendengar, sampai 27 derajat Celcius. Dan sementara kelembabannya dari 46 sampai dengan 94%. Iya, di Dompu cerah berawan, Bima juga cerah berawan pendengar, dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 48 sampai 91%. Sementara Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram juga Kota Bima cerah pendengar, dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembabannya dari 40 sampai dengan 93%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendingan masih lanjut terus di musik informasi untuk hari ini. Tapi kabar sih deh para petani yang sudah siap-siap ya mau turun ke sawah, apalagi di musim kemarau ini banyak yang harus di waspadai begitu ya. Wajarlah ada kekhawatiran ya, karena musim kering membutuhkan air kalau di pertanian ya pendengar. Tapi bagaimanapun kadarullah ya, segala sesuatunya itu memang terjadi dan ini harus disikapi begitu dengan berbagai cara ya. Artinya musim kemarau yang memang bukan hanya membuat udara terasa lebih panas ya, dan ini ada tantangan tersendiri nggih buat Sida selaku para petani dimanapun saat ini yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 ya, ketika saat ini musim kemarau yang cukup panjang lah seperti itu ya, banyak yang menantikan hujan. Ketika hujan yang semakin jarang turun ini, dan tentu seperti yang saya informasikan tadi ya, yang membutuhkan air, ketersediaan air untuk bisa mengairi sawah, menjaga pertumbuhan tanaman, ini memang adalah persoalan-persoalan yang penting. Nah, sementara berdasarkan informasi BMKG, Nike, para petani nggih, di 10 Oktober itu memang sebagian besar wilayah NTB masih mengalami curah hujan rendah. Itu di 10 Oktober informasinya ya. Artinya dari tanggal 1 sampai 10 Oktober kemarin ya. Dan memang dampaknya itu dirasakan di sektor pertanian. Nah, sampai sekarang pun sebagian besar wilayah itu tercatat 0 sampai 10 mm curah hujannya ya. Bahkan di Kecamatan Belo dan Bolo Kabupaten Bima itu hari tanpa hujan sudah mencapai 145 hari. Ya, jadi sekali lagi dampaknya ya, ini sangat dirasakan di sektor pertanian. Nah, misalnya saja di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat itu ada 170 hektar lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan ya, akibat memang berkurangnya pasokan air. Nah, kemarin juga di Halo RRI nih ke nggih, ada Bapak siapa yang kemarin masuk ya, itu juga mengeluhkan kurangnya air begitu. Sementara kan sebagian besar masyarakat di Lombok Barat Nike juga para petani ya, memang besar harapan para petani, terutama seperti apa caranya begitu untuk bisa mendapatkan solusi dengan adanya kemarau ini, maksudnya ya antisipasi untuk kemarau yang cukup panjang. Nah, sementara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB bersama Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 itu juga mengidentifikasi alternatif, ternyata alternatif sumber air maksudnya, termasuk bagaimana caranya bisa memanfaatkan sumur bor dangkal dan dukungan pompa air. Iya. Dan kalau di Kabupaten Dompu ini tadi di Lombok Barat ya, itu nanti insya Allah mudah-mudahan ada alternatif sumber air ini ya, yaitu pemanfaatan sumur bor dangkal ini dan dukungan pompa air. Nah, kalau di Dompu itu mulai menghadapi perubahan jadwal tanam. Jadi jadwal tanam musim hujan 2026-2027 diperkirakan mundur 2-3 bulan, terutama pada lahan-lahan yang memang bergantung pada curah hujan. Nah, ini semua adalah alarm ya, bahwa pertanian ini sangat bergantung pada ketepatan waktu tanam dan juga ketersediaan air itu sendiri. Nge, yang sabar sih deh nge, para petani yang semangat. Jadi petani perlu menyesuaikan pola tanam dengan kondisi air di lapangan ya. Dan insya Allah dengan terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, kemudian nanti bisa mempertimbangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Ini adalah solusi, insya Allah jalan keluar yang bisa
dilakukan ya. Baiklah, itu dia pendengar, bagaimana kita juga terus berhemat ya untuk bisa menjaga ketersediaan air ini, bukan hanya urusan para petani ternyata nih Kang, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Iya, nanti informasi tentang bagaimana juga para petani di wilayah-wilayah yang lain begitu ya, untuk menghadapi dampak musim kemarau ini, bagaimana menjaga ketahanan pangan. Informasi selengkapnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan juga yang pasti selain info pertanian, ada juga info-info yang lain seperti stunting dan juga info olahraga. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tidak henti-hentinya gencar untuk melakukan program B2SA.
2: Ketersediaan pangan, ketahanan pangan relatif aman.
3: Anak-anak kita tidak bisa kita kurangi angka stunting itu ya seperti kita-kita ini. Menjadi anak yang kurang gizi, kurang cerdas, jadi pendek.
0: Pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau dalam menjaga ketahanan pangan. Penanganan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.

0: pun termasuk pencegahan pernikahan usia dini. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau melalui bantuan berbagai program irigasi senilai sekitar 8,6 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diarahkan untuk memperbaiki jaringan irigasi, meningkatkan akses air bagi lahan pertanian, serta mengurangi resiko kekurangan air yang dapat mengganggu produktivitas petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 KLU Tresna Hadi mengatakan, pihaknya telah memperoleh dukungan sejumlah program irigasi yang menyasar puluhan kelompok tani. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Di tengah musim kemarau yang berlangsung, DKP 3 juga meminta petani mengoptimalkan penggunaan air karena debit air irigasi semakin terbatas.
1: Alhamdulillahnya kami mendapatkan bantuan 40 kelompok untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Lombok Utara ini dari Kementerian Pertanian ya. Kami juga mendapatkan bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 23 kelompok dan irigasi perpipaan sebanyak 11 kelompok dan embung 1 kelompok. Nah, itu yang kami ikhtiarkan kepada Kementerian Pertanian ya untuk para petani.
0: Selain pengaturan distribusi, Tresna Hadi menjelaskan pemerintah daerah berupaya menekan kehilangan air akibat kondisi jaringan irigasi yang rusak atau belum permanen. DKP 3 Lombok Utara mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian hingga memperoleh dukungan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 40 kelompok tani. Masing-masing kelompok menerima anggaran 100 juta rupiah atau total 4 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berupaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di tengah musim kemarau. Dalam hal ini, pemanfaatan pangan lokal juga dimaksimalkan. Yunia Herawati melaporkan.
2: Kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil pangan lokal untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sehat, dan aman.
3: Pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur di tengah ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Masyarakat didorong memanfaatkan beragam sumber pangan lokal sebagai alternatif konsumsi sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada beras. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur Lalu Muhammad Isnaini Marhainista mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui program beragam bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA. Program tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah, kelompok wanita, dan kelompok masyarakat. Pemanfaatan pangan lokal perlu disosialisasikan agar masyarakat terbiasa mengkonsumsi makanan yang beragam dengan memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Dikatakan Isnaini, upaya menjaga ketahanan pangan perlu didukung oleh ketersediaan pangan yang memadai, termasuk akses masyarakat terhadap bahan pangan.
2: Tidak henti-hentinya gencar untuk melakukan program B2SA. Jadi program B2SA itu adalah merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah melalui program bagaimana masyarakat itu diajarkan untuk menggunakan mengkonsumsi makanan yang beragam ya bergizi sehat dan aman. Jadi bagaimana dalam hal ini kita melakukan pendekatan kepada sekolah ya berbasis sekolah terus pendekatan berbagai kelompok masyarakat. Terus pendekatan berbasis kelompok-kelompok wanita.
3: Selain mendorong konsumsi pangan lokal, Isnaini menegaskan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur juga melaksanakan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan produsen dan pihak terkait untuk menyediakan sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, serta beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dari Bulog. Gerakan pangan murah menyasar wilayah yang terindikasi rawan pangan maupun daerah yang mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau ketika terjadi tekanan terhadap pasokan dan harga pangan. Melalui edukasi konsumsi pangan B2SA dan pelaksanaan gerakan pasar murah, pemerintah Kabupaten Lombok Timur

0: tengah berupaya menjaga akses masyarakat terhadap pangan, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan selama musim kemarau.
1: Cadangan pangan yang disiapkan oleh Pemda Sumbawa bukan hanya diperuntukkan bagi korban bencana, namun jika terjadi lonjakan harga pangan saat kemarau, cadangan pangan juga bisa digunakan untuk masyarakat miskin. Randy Pratama melaporkan.
2: Dalam hal kesulitan akses pangan, dia maksudnya jumlah konsumsi per kapita itu masih rendah.
3: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pangan selama musim kemarau. Cadangan ini juga akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin jika terjadi lonjakan harga beras. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Syahudin, mengatakan bantuan akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin berbeda dengan operasi pasar pada umumnya. Saat ini, Pemkab Sumbawa juga mengharmonisasi rancangan peraturan daerah tentang penyerapan cadangan pangan. Pemerintah mengusulkan perluasan sasaran bantuan termasuk masyarakat yang kesulitan mengakses bahan pangan. Meski demikian, Syahudin memastikan ketersediaan pangan di Sumbawa masih mencukupi hingga akhir tahun. Saat ini, pihaknya justru tengah menelusuri penyebab kenaikan harga daging ayam. Syahudin menjelaskan, cadangan pangan Sumbawa pada awal tahun mencapai 15 ton. Jumlah tersebut melampaui batas minimal yang ditetapkan berdasarkan target Badan Pangan Nasional sebesar 113 ton.
2: Jika terjadi gejolak harga pangan, tentu masyarakat kan akan kemampuan untuk menyediakan pangan kan pasti terganggu. Jadi inilah fungsi cadangan pangan. Besok ya, hari Kamis, kami ingin harmonisasi tentang rancangan perda tentang penyerapan cadangan pangan. Kita perluas dia. Di samping itu juga kami akan memberikan kepada masyarakat yang kesulitan akses pangan. Dalam hal kesulitan akses pangan, dia maksudnya jumlah konsumsi per kapita itu masih rendah.
3: Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, Dinas Ketahanan Pangan juga menganalisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan ketersediaan pangan 3 hingga 4 bulan ke depan berdasarkan perkembangan masa tanam. Dan hingga kini, pemerintah belum melihat pergeseran jadwal tanam yang signifikan di Kabupaten Sumbawa.
1: Fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang mulai berdampak terhadap pola tanam petani di Kabupaten Dompu. Jadwal tanam pada musim hujan 2026-2027 diperkirakan mundur 2 hingga 3 bulan, terutama pada lahan pertanian yang bergantung pada curah hujan. Kondisi ini sejalan dengan prediksi BMKG yang memperkirakan awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia datang lebih lambat dari kondisi normal. Mustahidin melaporkan.
4: Jadi kita di Kabupaten Dompu ini,
5: puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu berdampak serius terhadap sektor pertanian. Minimnya pasokan air menyebabkan lahan pertanian tada hujan dan tegalan nyaris tidak berproduksi. Bahkan sejumlah petani jagung dan palawija mengalami gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan kondisi tersebut memaksa petani merubah kalender tanam untuk menyesuaikan ketersediaan air. Keterbatasan sumber air semakin memperparah dampak kemarau. Dari 30 titik sumur bor dalam yang dibangun melalui bantuan pemerintah pusat pada tahun 2016, hanya 7 titik yang masih dapat dioperasikan. Sementara itu, pompa hidran yang dibangun TNI di Desa Kramapura, Kecamatan Dompu, juga tidak dapat digunakan karena sungai yang menjadi sumber utama pasokan air telah mengering. Kondisi ini membuat petani di sebelah wilayah kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tanaman mereka. Lahan yang bergantung sepenuhnya pada curah hujan menjadi kelompok paling terdampak selama puncak musim kemarau. Meski demikian, dampak kemarau ekstrim belum mengganggu produksi padi secara signifikan.
4: Jadi kita di Kabupaten Dompu ini kaitan dengan realisasi luas tanam untuk komoditi padi sebesar 29.570 hektar. Nah, dari angka itu kita bisa perkirakan produksi kita sekitar 147 ribu ton. Ketersediaan pangan, ketahanan pangan relatif aman.
5: Dengan capaian tersebut, komoditas padi di Kabupaten Dompu masih berada dalam kategori aman, meskipun sejumlah komoditas pertanian lainnya menghadapi tekanan akibat kekeringan. Syahrul menambahkan, petani yang telah menyelesaikan penanaman sebelum memasuki musim kemarau memilih mengistirahatkan lahannya untuk menghindari kerugian lebih besar. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan air berisiko menyebabkan tanaman tidak berkembang optimal hingga gagal panen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dan sumber air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, terutama bagi petani yang mengandalkan hujan dan lahan tegalan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
4: Ketahanan pangan relatif aman.
1: Menjaga daya beli masyarakat di tengah musim kemarau menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempertahankan ketahanan pangan. Melalui program Gerakan Pangan Murah, pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
6: Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
7: menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Melalui Gerakan Pangan Murah, GPM, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan di pasaran. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan, SPHP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Iren Silviani mengatakan, program tersebut terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan gejolak harga.
6: Dan gerakan pangan murah serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Dan untuk lokasinya mungkin kami rapatkan dulu untuk lokasi yang NTB, yang provinsi. Ya, masih akan terus kita laksanakan untuk menjaga stabilitas harga dan juga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan yang murah dan berkualitas.
7: Irin menegaskan, keberlanjutan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika kondisi musim kemarau menuntun kewaspadaan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga bahan pangan.
6: Untuk NTB alhamdulillah relatif stabil, apalagi sekarang kan ada ini Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras yang setiap hari turun ke lapangan. Ini dilakukan pemantauan setiap hari, diutamakan di 13 provinsi termasuk NTB di seluruh Indonesia dan seluruh. Ya, tetap memantau apakah ketersediaannya aman dan harganya juga masih terjaga.
7: Selain menggelar pasar pangan murah, pemerintah juga memperkuat pengawasan langsung terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras di lapangan. Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan kondisi pasar tetap terjaga.
1: Di tengah kondisi kemarau berkepanjangan, beberapa masyarakat merasa setiap pihak perlu memikirkan solusi untuk tetap menjaga kondisi pangan tetap stabil, sehingga tidak terjadi kekurangan pangan ataupun kenaikan harga pangan yang signifikan. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Ya halo, perkenalkan nama saya Lady Putimani, saya berasal dari Babakan. Menurut saya sebagai masyarakat biasa, yang paling terasa saat musim kering yang panjang itu biasanya kenaikan harga beberapa bahan pangan. Nah, karena itu saya melihat ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras, tapi juga bagaimana stok pangan tetap tersedia dan harga tetap terjangkau. Nah, menurut saya NTB punya potensi besar di sektor pertanian, hanya saja perlu diantisipasi sejak awal agar dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat luas.
9: Halo, perkenalkan nama saya Dian dari Sweater. Kalau menurut saya, ketahanan pangan di NTB menjadi tantangan besar karena cuaca lebih kering dan air untuk pertanian berkurang. Tapi saya masih optimis selama pemerintahan, petani, dan masyarakat bisa bekerja sama. Yang penting irigasi dijaga, distribusi pupuk lancar, dan petani mendapat pendampingan. Karena kalau produksi pertanian turun, dampaknya bukan hanya ke petani, tetapi juga ke harga kebutuhan pokok yang dirasakan semua masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Sari Ratna Kumala Putri Singgih dari
9: kebutuhan pokok yang dirasakan semua masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Sari Ratna Kumala Putri Singgih dari Punia. Saya melihat sih pada petani di NTB ini sudah cukup berpengalaman menghadapi musim kemarau. Tapi kondisi tetap diawasi karena harapan pemerintah terus memperkuat cadangan pangannya dan membantu petani mendapatkan akses air yang cukup juga. Ketahanan pangan itu penting banget karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau produksi pangan aman, masyarakat juga pasti tetap tenang dan kondisi ekonomi daerah bisa jadi lebih stabil.
1: Puncak musim kemarau yang berlangsung di NTB belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Hingga Oktober 2026, produksi padi Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai sekitar 1,68 juta ton dan diperkirakan masih bisa meningkat hingga akhir tahun. Lantas bagaimana kondisi produksi dan stok pangan NTB di tengah kemarau panjang ini? Berikut penjelasan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Ninyoman Darmilaswati, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
11: Terus gambaran pangan kita saat ini di puncak kemarau seperti apa? Apakah mencukupi nanti sampai akhir tahun atau seperti apa? Gitu?
12: Untuk pangan kita saya mencukupi, soalnya dari segi produksi berdasarkan data BPN.

0: kita sampai dengan bulan ini, sampai dengan bulan Oktober itu sekitar 1,68 juta ton. Kalau di tahun 2025 kan produksinya 1,7 juta ton.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita sudah mencapai di bulan Oktober 1,668 juta ton. Mm-hmm. 1,6 juta ton lah. 68 mas. Jadi dari segi stok untuk komoditi pangan kita sama beras masih aman.
1: Apakah kondisi kemarau yang perpanjangannya tidak berpengaruh Bu Sekdes?
0: Untuk sementara masih belum pengaruh untuk NTB karena kan petani kita melalui penyuluh melakukan sosialisasi. Kalau musim kemarau jangan tanaman padi. Tapi yang irigasinya bagus tetap menanam padi.
1: Ini bisa kita mencapai surplus nggak sampai akhir tahun ini Bu Sekdes?
0: Bisa, saya yakin
1: bisa. Ya?
0: Karena di tahun situasi 2024 kita kan 1,4 juta ton aja sudah surplus. Apalagi produksi kita sudah 1,6 juta ton.
1: Nah Bu Sekdes, ada penekanan nggak kepada petani kita? Nanti kan ini juga informasi dari BMKG akan ada curah hujan cukup tinggi nanti memasuki November ini.
0: Kalau memang musim hujannya sudah ada di bulan November, itu pasti petani carakan untuk menanam. Jadi mereka menanam komoditi menguntungkan itu padi. Kan ada program dari pemerintah, dari Kementerian juga bantuan pompa, irigasi perpompaan. Fungsi dari irpom itu untuk menampung air pada saat musim hujan. Jadi pada saat musim hujan kan bisa diairi sawah-sawah itu melalui bak penampung dari irigasi perpompaan.
1: Terus terkait program kurma yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi sendiri kan ada apa, irigasi juga itu berpengaruh gitu Bu Sekdes.
0: Kami terima kasih kepada Kementan sudah banyak membantu seperti pompanisasi, irigasi perpompaan, leher jaringan irigasi. Kami juga ada di anggaran APBD juga leher jaringan irigasi sudah dilakukan. Tinggal proses fisik ya, sehingga kita nunggu hasil aja. Tapi bantuan pemerintah sangat sangat membantu petani dalam peningkatan produksi khusus tanaman pangan dengan leher jaringan irigasi.
1: Itu sudah kelihatan hasilnya Bu Sekdes.
0: Iya, sudah kelihatan dari musim kemarau, tapi kan kita punya produksi kan masih stabil nih, kalau saya lihat. Karena kan dilihat dari data produksi kami oleh BPS itu 1,6 juta ton di bulan, sampai bulan Oktober loh, masih 2 bulan lagi. Kami optimis bisa mudah-mudahan bisa mencapai 1,7 ton kayak tahun 2025. Kami tetap koordinasi dengan BPS ketersediaan air, jadi dan melalui penyuluh kami minta untuk mereka sosialisasi berapa sih kebutuhan air yang dibutuhkan, tapi daerah irigasi teknis yang bagus. Mereka tetap menanam padi, kecuali yang tidak irigasi teknis, ada hujan, ya jangan tanaman padi, tanaman palawija. Gitu. 2025 itu optimasi lahan 10.574 hektar.
1: Oh ya, program OPLAH itu ya?
0: Iya, program OPLAH. Tahun ini ada juga program OPLAH, tapi sekarang bantuan itu, tapi sekarang yang mengelola di satkernya UPTD, Kementerian Lahan dan Irigasi Pertanian, NIF. Tapi kita hanya memfasilitasi dari segi provinsi.
1: OPLAH itu membantu dia juga untuk tingkat produksi kita ya?
0: Iya, iya. OPLAH itu optimasi lahan dari satu kali tanam jadi dua, dua jadi tiga. Yang penting ada sumber air.
1: Nah ini kan juga ya. ada program MBG juga ini. Apakah itu juga tidak mempengaruhi juga Bu Sekdes?
0: Iya, memang program MBG untuk kebutuhan sayur-sayuran memang masih kita datangkan dari luar. Tapi kita mengharap untuk MBG untuk mencuplai yang ada di dalam sekitar desa tersebut. Agar pertumbuhan ekonomi desa tersebut berjalan dengan bagus. Kami minta untuk mengkonsumsi komoditas lokal yang ada di sekitar daerah apa sekitar MBG tersebut.
1: Tidak perlu nyampe nyari keluar gitu ya Bu Sekdes ya?
0: Ya memang sih ada yang nyari luar, tapi kita mengharapkan untuk mengambil semua yang ada di sekitar untuk sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat apabila kebutuhan diambil dari sekitarnya.
1: Terima kasih Bu Sekdes atas informasinya.
0: Sama-sama.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Mu'azzim Akbar menegaskan penanganan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun termasuk melalui pencegahan pernikahan usia dini. Berikut laporan reporter Hayatun Sofyan.
3: Mengurangi angka stunting.
4: Kasus stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi atensi legislator di Senayan. Berdasarkan data tahun 2024, angka stunting di NTB mencapai 39,9%, sehingga persoalan ini menjadi tantangan serius untuk ditangani secara bersama. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah yang memiliki jumlah kasus terbesar karena jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan kabupaten lain di NTB. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Mu'azzim Akbar di Mataram menegaskan, penanganan stunting membutuhkan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat serta keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Menurut Muazzim, upaya menekan angka stunting perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun yang dikenal sebagai periode 1000 hari pertama kehidupan.
5: Ya, 2 tahun, usia bayi 2 tahun. Kalau sudah di usia itu, ya, anak-anak kita tidak bisa kita kurangi angka stunting itu, ya seperti kita-kita ini. Menjadi anak yang kurang gizi, kurang cerdas, jadi pendek, ya. Nah, kita harapkan itu bagaimana menuju program kita, program Presiden Prabowo ini, menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang.
4: Muazzim juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, program pemenuhan gizi yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan salah satu langkah yang perlu diperkuat untuk mendukung upaya penurunan stunting. Ia menyebut, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan perlu bekerjasama dengan berbagai pihak agar program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat dapat berjalan optimal.
5: Jadi semua kementerian sekarang, baik dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, bekerjasama untuk mengatasi angka stunting.
4: Selain persoalan gizi, Muazzim turut menyoroti pernikahan usia dini yang dinilainya berkaitan dengan risiko kesehatan ibu dan anak. Ia mengingatkan, kehamilan pada usia yang belum matang secara fisik dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan. Edukasi mengenai usia ideal menikah, kesehatan reproduksi, serta kesiapan fisik dan mental sebelum membangun keluarga juga perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang.
2: Penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di usia ke-81 tahun. Momentum hari ulang tahun ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Si ulang tahun ini itu menjadi motivasi semua jajaran dan negara Lombok Tengah.
2: Penurunan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di usia ke-81 tahun. Meski kemiskinan ekstrim menunjukkan penurunan, angka kemiskinan secara keseluruhan masih berada di level 10,68%. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan juga memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat. Penanganan kemiskinan harus dilakukan berdasarkan data yang akurat agar program pemerintah tepat sasaran dengan upaya yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, pemberdayaan ekonomi, serta akses pendidikan dan juga kesehatan.
6: Nah, kinerja semua, nah itu menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui agar lebih jelas nanti. Selesai ulang tahun ini, itu menjadi motivasi semua jajaran dan negara Lombok Tengah untuk semakin mengetahui, untuk semakin menghasilkan program kegiatan. Jadi turunannya PJMD sesuai dengan isu Lombok Tengah. Karena OPD dengan ulang tahun ini, tentu kepala OPD lebih kreatif, lebih inovatif.
2: Sorotan terhadap persoalan kemiskinan juga disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah, Ahmad Samsul Hadi, pada momentum HUT ke-81 Lombok Tengah. Ia menilai penanganan kemiskinan harus menjadi salah satu prioritas yang segera ditangani melalui kerja keras dan keterlibatan seluruh sektor. Ia menegaskan DPRD Lombok Tengah pun mendukung langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Namun upaya tersebut perlu diwujudkan melalui program yang jelas dan menyentuh persoalan masyarakat. Menurutnya penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan pada satu sektor. Perlu keterlibatan berbagai perangkat daerah agar program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan dapat berjalan searah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Catatan kita yang paling besar itu, jika kemudian angka kemiskinan kita turun, tapi penganggurannya naik, itu kan harus ada kerja ekstra. Saya kira itu catatan yang paling besar ya, yang harus segera untuk mendapatkan atensi dan perhatian kita bersama. Yang pasti legislatif itu mendukung terus langkah-langkah konkret dari kerja pemerintah daerah kalau itu untuk pembangunan yang lebih baik ke depannya.
8: Momentum HUT ke-81 Lombok Tengah pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian program dan kegiatan pemerintah. Penurunan angka kemiskinan serta perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat juga menjadi hal penting yang perlu terus diperjuangkan. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah turun dari 0,72% menjadi 0,37%. Sementara angka kemiskinan secara keseluruhan masih berada di angka 10,68% dan menunggu pembaruan data dari Badan Pusat Statistik BPS.
2: Bima memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang harus terus dilestarikan. Selain itu, setiap orang Bima harus memiliki pengetahuan akan kebudayaan dan keseniannya. Berikut laporan Asyari.
9: Warisan budaya dan kesenian yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat harus terus dilestarikan. Jika tidak, maka akan ada kebudayaan atau kesenian Bima yang hilang. Sekretaris Yayasan Kesultanan Bima yang juga anggota Majelis Adat Bima, Dr. Antas Haji Nurdin,

0: Kelestarian budaya dan kesenian, kata Nurdin, kini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, namun juga keterlibatan dari Kementerian Perdagangan. Maka di daerah harus ada sinergi antara bidang tersebut, termasuk Dekranasda.
1: Keputusan bersama antara Menteri Perindustrian dan Menteri Kebudayaan. Jadi yang dikerjakan oleh Dekranasda adalah meningkatkan, melestarikan warisan kerajinan yang ada kan dengan budaya. Semuanya oleh leluhur kita itu, dia menitipkan pesan di situ. Ada pesan, jadi ada filosofi, ada makna yang tersirat di dalam apa yang dibuat oleh para leluhur kita. Nah ini butuh pengetahuan yang lebih terus ditingkatkan oleh generasi kita ini.
0: Nurdin mengapresiasi masih ada kelompok masyarakat Bima yang ikut melestarikan budaya melalui event-event, baik dalam skala desa, kecamatan, hingga kabupaten kota. Generasi muda diharapkan banyak ikut terlibat untuk melestarikan warisan budaya yang ada.
2: Berita olahraga, setelah terpilih sebagai Ketua KONI Nusa Tenggara Barat dalam Musor Prop Loop 2026, Mohan Roliskana langsung bergerak cepat dengan menyiapkan sejumlah agenda strategis. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pembinaan olahraga dan mematangkan persiapan NTB demi menyukseskan pelaksanaan PON 2028. Reporter Syah Manap melaporkan.
3: Sudah ada mappingnya, sudah ada lah. Pematangan sudah ada. Yaitu dengan apa?
4: Ketua KONI NTB Mohan Roliskana menegaskan pentingnya pemetaan atlet dan penyusunan strategi pembinaan secara terukur untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Meski memiliki waktu persiapan yang relatif singkat, KONI NTB berupaya mengoptimalkan setiap tahapan agar target prestasi dapat tercapai secara maksimal. Mohan mengatakan tahapan persiapan telah dirancang secara bertahap, mulai dari pemetaan atlet, pembinaan hingga evaluasi. Pemetaan yang dilakukan pada tahun 2026 menjadi fondasi untuk menentukan arah pembinaan, termasuk menyusun pola pemusatan latihan daerah atau platda yang efektif dan sesuai kebutuhan atlet.
3: Ada pemetaan itu ya, 2026 ini kita pemetaan dulu, kemudian 2007 kita masuk ke pembinaan, kemudian 2008 kita mulai masuk PON tuh kan, mulai bertarung, ya 2029 nanti kita melakukan evaluasi, nah, kemudian 2030. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi legasi bagi apa namanya, bagi KONI. Ya, maka itu. Ya, waktu itu sangat singkat. Tapi kami kan, saya kira sudah ada mappingnya, sudah ada lah. Pemetaannya sudah ada. Yaitu dengan apa, atlet, kemudian nanti bagaimana pola platda dan lain-lain.
4: Menurut Mohan, keterbatasan waktu tidak boleh menjadi penghalang untuk memaksimalkan persiapan. Karena itu, KONI NTB akan mendiskusikan lebih lanjut langkah-langkah strategis untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, sehingga program pembinaan berjalan tepat sasaran dan mampu menghasilkan prestasi terbaik di PON tahun 2028.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau dalam menjaga ketahanan pangan. Penanganan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, termasuk pencegahan pernikahan usia dini. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ayo cermat memilih informasi.

0: tidak? Kalau bertani itu bisa juga dilakukan di lahan sempit, seperti di pekarangan rumah kita. Bukan cuma di wilayah pedesaan, tapi juga di wilayah perkotaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Sistem vertikultur, yaitu cara bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman secara bertingkat dari bawah ke atas. Sistem ini paling cocok diterapkan di pekarangan lahan sempit. 2. Sistem aquaponik adalah cara bercocok tanam yang menggabungkan aquakultur dan hidroponik, di mana sistem ini mengandalkan ikan dalam menyediakan makanan organik dan nutrisi untuk membantu tanaman tumbuh. 3. Sistem hidroponik, yaitu suatu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, seperti memanfaatkan air, larutan mineral bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman, dan bahan lainnya sebagai pengganti media tanah. 4. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam sayuran di udara tanpa menggunakan tanah. Nutrisi yang dilarutkan dalam air disemburkan dalam bentuk kabut pada akar tanaman yang menggantung. 5. Sistem tabula pot adalah sistem penanaman tanaman buah dalam pot. Sistem ini sangat cocok untuk budidaya buah di lahan sempit. Yuk kita jaga gizi dan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 05 6000.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar bersama di NTB Pagi, di Opini Publik Klarifikasi. Ya, sudah banyak sekali beberapa informasi, pesan, kemudian juga ada semangat Anda, bagaimana Anda bercocok tanam di lahan yang sempit. Ada juga bagaimana menjaga ketahanan pangan dari pekarangan sendiri ya. Dan itu semuanya tadi Anda dengarkan ya, pendengar, di awal sebelum kami bersama Anda di Opini Publik ya. Saya tidak sendiri, ada Bung Dilan juga.
2: Iya, halo, selamat pagi pendengar ya. Dimana Anda berada. Kita pagi hari ini akan membahas tentang kekeringan, Mbak ya.
1: Benar
2: yang
1: sekali.
2: Yang saat ini menjadi status tanggap darurat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Iya, tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat juga sudah saya hadirkan informasinya, Dilan ya. Yeah. Bagaimana di beberapa wilayah memang darurat kekeringan ini terutama untuk lahan pertanian.
2: Yeah, ya. Terutama di Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima ini cukup menjadi perhatian, Mbak ya, karena beberapa tahun kebelakang memang memiliki dampak kekeringan yang luar biasa.
1: Ya, boleh ya, kita akan undang pendengar juga beberapa menit ke depan sebelum nanti kita jeda untuk Warta Berita Pro 3, Dilan ya.
2: Yeah.
1: Ya, silakan pendengar Anda bisa bergabung di 081802056 646 521 ya, kami tampung terlebih dahulu opini Anda dan sebelum nanti kita lanjut di sesi kedua. Ya, Bung Dilan, kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau ini, ada juga program-program yang diluncurkan ya, program irigasi seperti itu ya.
2: Yeah.
1: Ya, tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat itu sekitar 8,6 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Nah, ini di Lombok Utara ya, Bung Dilan. Dan bantuan ini memang diarahkan untuk memperbaiki jaringan irigasi, tentu untuk meningkatkan akses air ya bagi lahan pertanian.
2: Nah, kemudian juga di Kota Bima, BPBD bersama tim reaksi cepat juga mulai turun mendistribusikan bantuan air bersih ya secara rutin, Mbak Dian, ke wilayah-wilayah yang memang memiliki krisis kekeringan yang cukup parah.
1: Itu di mana saja kalau di Bima nih, Bung Dilan, sudah dipetakan ya?
2: Ya, kalau di Kota Bima dan Kabupaten Bima mungkin di secara... mungkin kita tampung,
1: dulu ya. Ada yang mau beropini silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak?
3: Dengan Adi di Kota Bima.
1: Nah, ini Bung Dilan, kebetulan Kota Bima. Baik.
2: Penyintasnya langsung.
1: Iya,
2: ya.
1: Silakan Pak Adi.
2: Silakan Pak Adi.
3: Ya, kalau kita saya melihat ya di daerah saya sendiri ini di Bima ini ada beberapa kecamatan itu yang pengairannya bagus, kayak kecamatan di Ambalawi dan kecamatan Monta ya. Jadi itu tidak kekeringan, jadi pengairannya itu airnya tetap bagus itu ya, karena di situ ada
2: bendungan Pak ya.
3: Ya, jadi kan sana ada bendungan, itu kan ada dam gitu, tapi yang di Ambalawi itu memang enggak ada damnya. Jadi hanya air dari gunung. Ini penyebab itu salah satu penyebab gitu ya. Ini kan ada pembalakan hutan secara luar gitu. Jadi apa namanya, yang dulu ada matahari sekarang tiba-tiba tidak ada gitu. Ini keseriusan harapan kita semua ya. Di samping keseriusan pemerintah juga, kita juga harus melakukan, harus punya kesadaran juga sendiri gitu. Jadi dijadikan untuk perlahan itu tanam jagung dan sebagainya.
2: Kalau di wilayah Pak Adi sendiri, apakah mengalami bencana kekeringan Pak sampai dengan hari ini?
3: kalau di saya itu tetap aja sih waktu itu bunga itu keringnya, tapi kalau saya itu kan yang di saya di kotanya, tapi saya sendiri di kabupatennya. Tapi memang sana saya seperti itu ya katanya gitu, cuma dari tahun ke tahun semakin ini semakin parah gitu. Kan banyak itu pengundulan hutan dan itu masih sekali gitu. Jadi saya lihat pemerintah itu setengah hati untuk melarang seperti itu. Kenapa? Ini namanya demokrasi ya. Ketika pemerintah melarang, otomatis siapa aja nggak dipilih oleh rakyat. Ini seperti itu, dilemanya seperti itu. Itu nggak perlu itu biar penegakan hukum itu lebih benar. Alangkah baiknya bupati, gubernur itu dipilih langsung dari atas. Ini kan setengah hati gitu. Serius, setengah hati.
1: Baik. Benar. Iya Pak Adi, jadi apa yang Pak Adi harapkan untuk solusi begitu untuk
2: mengantisipasi krisis?
3: Siapapun yang kepilih itu dia akan setengah hati untuk melarang, untuk membalikkan hutan ini. Kenapa dia tidak akan
1: Baik.
3: Yang mau pilih dia itu kan masalahnya, alangkah baiknya. Yang pilih bupati juga segala macam.
1: Baik, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cara ini memang masyarakat juga menginginkan agar apa ya, tidak
2: ditanggulangilah pembalakan liar.
1: Iya benar,
2: ya, tidak ya, apalagi dengan cara pembakaran hutan, kemudian membabat hutan yang sebenarnya menjadi tandon air alami.
1: Oh iya benar sekali. Harusnya itu ya, tapi ini kalau saya tangkap sih kalau Pak Adi ini dia sekaligus curhat begitu ya tentang pembalakan liar itu sendiri. Jadi kalau pepohonan sudah tidak ada ya. Dan memang ini akibatnya nanti ketika tiba-tiba turun hujan juga Bung Dilan, banjir dan tanah longsor.
2: Ya, karena tanah tidak mampu menahan air lagi Mbak ya. Tidak mampu ditopang oleh tanaman yang ada sebelumnya.
1: Iya, sementara kalau di musim kering ini bisa menjadi penampung begitu ya, tandon air ya.
2: Selain menampung juga memberikan kesejukan, Mbak.
1: Iya, benar sekali. Oke, ya. Iya, Bung Dilan, nanti di sesi kedua kita lanjutkan ya. Kita akan jeda dulu dan pendengar kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Warta Berita dari Politika Jakarta. Nanti kita lanjut di sesi kedua Opini Publik Klarifikasi. Terima kasih Anda sudah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.